0: dengan susunya, ya, ini dikeluarkan, ya, sebanyak satu sok. Ya, berbeda dengan zakatul mal, ya, zakatul mal itu tidak berkaitan dengan Ramadan. Kapanpun harta kita sudah mencapai nisab, kemudian usianya sudah haul, maka harus dizakatkan. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyimak kisah penting dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan pelajaran berharga, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dia adalah sebuah langkah strategis yang membawa perubahan besar bagi perkembangan Islam. Pendengar, setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat beliau menghadapi berbagai tekanan, penindasan, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy khawatir ajaran Islam yang mengajarkan tauhid akan mengguncang kepercayaan nenek moyang mereka, akidah, dan juga kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka khawatir berbagai cara telah mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam, termasuk pemboikotan, penyiksaan fisik, dan ancaman terhadap nyawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun meskipun menghadapi berbagai ujian berat, dakwah Islam pun terus berkembang, hingga pada suatu saat, penduduk Yasrib, yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah, menerima Islam dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Mereka siap melindungi beliau dan umat Islam yang berhijrah. Keikhlasan dan komitmen kaum Ansor ini menjadi dasar keputusan untuk berhijrah ke Madinah yang kemudian menjadi titik balik bagi perkembangan Islam. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa pengikut Rasulullah SAW mulai berhijrah secara diam-diam ke Madinah, mereka merasa terancam. Mereka khawatir kekuatan Islam akan semakin besar di Madinah dan mengancam posisi mereka di Mekah. Karena itu, kaum Quraisy mulai berencana untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Bahkan dengan cara yang paling kejam, yaitu membunuh beliau. Dalam kondisi kritis ini, Allah menurunkan perintah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekedar pindah tempat, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah untuk menyelamatkan umat Islam dan membuka jalan bagi perkembangan agama Allah. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW merencanakan hijrah ini dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Beliau memilih sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani perjalanan ini. Abu Bakar pun sangat bahagia ketika mendengar kabar bahwa beliau akan menjadi teman hijrah Rasulullah. Bahkan Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan oleh kaum Quraisy untuk melancarkan rencana pembunuhan kepada Rasulullah, beliau Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Ali pun dengan penuh keberanian dan keikhlasan memenuhi perintah tersebut, meskipun ia sadar bahwa ia bisa berada di dalam bahaya besar. Setelah berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menuju Gua Thur, sebuah gua di pinggiran Mekah yang menjadi tempat persembunyian mereka selama beberapa hari. Di gua ini, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy yang menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Allah melindungi Rasulullah dengan Abu Bakar dengan cara yang menakjubkan. Ketika kaum kafir Quraisy datang untuk mencari Rasulullah SAW di mulut Gua Thur, Allah menutup penglihatan mereka sampai mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sama sekali. Walaupun antara mereka dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar sangat berdekatan. Di dalam gua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang saat itu sedang khawatir akan keselamatan Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Setelah keadaan tenang, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dengan melewati jalur yang tidak biasa dilalui orang banyak. Mereka menyewa seorang penunjuk jalan terpercaya untuk memastikan perjalanan mereka berjalan dengan aman. Perjalanan ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Namun berkat pertolongan dari Allah, mereka berhasil sampai di Quba, sebuah perkampungan di luar Madinah. Di Quba, Rasulullah SAW disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar yang telah menantikan kedatangan beliau. Di sini Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama di Islam yang dikenal dengan Masjid Quba. Dan beliau tinggal selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kedatangan beliau disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar. Mereka meluntunkan nasyid tala al-badru alaina sebagai ungkapan kebahagiaan mereka. Dengan kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, dimulailah babak baru dalam perjuangan Islam. Madinah menjadi tempat yang aman untuk umat Islam dan pusat bagi perkembangan ajaran Islam yang lebih luas. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah hijrah ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. 1. Tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Rasulullah SAW menunjukkan sikap tawakal yang luar biasa. Beliau yakin bahwa Allah akan melindungi dan membimbing beliau dalam setiap langkahnya. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. 2. Pengorbanan dan kesetiaan para sahabat. Kisah hijrah ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan para sahabat seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya yang siap mempertaruhkan nyawa mereka demi Rasulullah dan agama Islam. 3. Hijrah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan taat kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pentingnya perencanaan yang matang. Rasulullah merencanakan hijrahnya dengan cermat dan detail. Beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan ikhtiar maksimal dan tidak hanya bergantung pada doa, tetapi juga menyusun rencana yang baik. 5. Hijrah sebagai titik awal pembangunan masyarakat Islam. Madinah menjadi tempat di mana Islam tumbuh dan berkembang menuju peradaban yang kuat. Dari sinilah Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab dan menjadi kekuatan yang disegani. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam membangun masyarakat diperlukan kesatuan, kesabaran, dan kerjasama antara sesama umat. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, tetap teguh dalam keimanan, dan senantiasa yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama kita dalam setiap langkah hidup yang kita tempuh. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
1: Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa in law taftahu 'amala asy-syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah mengucapkan, seandainya saya berbuat begini, tentu akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkannya. Apa yang telah dikehendakinya, pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata seandainya itu, membuka jalan bagi syaitan. Diriwayatkan Muslim.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: Akhiya muqiman shamal al-janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai

sejarah Islam. Dia adalah Sultan Al-Arslan. Ia adalah sultan yang membawa dinasti Seljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Pendengar yang mulia, Al-Arslan lahir pada tahun 1029 Masehi dengan nama asli Muhammad bin Daud Chagri. Ia adalah keponakan Tughril-Beg, pendiri dinasti Seljuk dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan mereka terhadap Islam. Sejak usia muda, Al-Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya Tughril-Beg memastikan bahwa Al-Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni berperang. Ketika Tughril-Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Al-Arslan diangkat menjadi sultan dinasti Seljuk selanjutnya. Ia mewarisi kerajaan yang luas yang meliputi Persia, Khurasan dan sebagian besar Asia Tengah. Pendengar rahmati Allah, Al-Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Al-Arslan juga dikelilingi oleh para penasehat yang cerdas, termasuk wazirnya yang terkenal Nizamul Mulk. Dengan bimbingan Nizamul Mulk, Al-Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Pendengar yang mulia, salah satu pencapaian terbesar Al-Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Seljuk. Romanus memimpin pasukan besar yang berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih besar dan banyak daripada pasukan Al-Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun Al-Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Ia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa ia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama Allah. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Seljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus yang ditangkap hidup-hidup dan ini adalah menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Pendengar rahmati Allah, meskipun Al-Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, ia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus ditangkap, Al-Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dan ia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Al-Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Sikap ini menunjukkan bahwa Al-Arslan tidak hanya seorang prajurit yang berani, tetapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Ia praktekkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik, bahkan kepada musuh. Pendengar yang mulia, kemenangan di Manzikir memiliki dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya, ekspansi wilayah Islam. Kemenangan ini membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Wilayah ini kemudian menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang pesat di bawah kekhalifahan Utsmaniyah. Kedua, kemunduran Bizantium. Kekalahan di Manzikir melemahkan kekaisaran Bizantium secara signifikan. Mereka kehilangan banyak wilayah dan pengaruh politik dan membuat mereka tidak lagi menjadi ancaman besar bagi dunia Islam. Ketiga, inspirasi bagi pemimpin Muslim. Keberanian dan kepemimpinan Al-Arslan menjadi inspirasi bagi generasi pemimpin Muslim selanjutnya. Ia menunjukkan bahwa dengan iman yang kokoh dan strategi yang cerdas, umat Islam dapat mengatasi tantangan sebesar apapun. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Al-Arslan. 1. Keimanan yang kokoh. Al-Arslan selalu menempatkan keimanan kepada Allah di atas segalanya. Kemenangannya di Manzikir adalah bukti bagaimana pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang ikhlas berjuang di jalannya. 2. Keadilan dalam kepemimpinan. Sebagai Sultan, Al-Arslan memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil dan hukum

0: Islam ditegakkan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat. Ketiga, keberanian dan strategi yang matang. Kisahnya mengajarkan kita pentingnya keberanian yang dibarengi dengan perencanaan yang matang. Al-Arslan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan dalam memimpin pasukan. 4. Kerendahan hati. Meskipun meraih kemenangan besar, Al-Arslan tetap rendah hati. Ia perlakukan tawanan dengan hormat dan tidak sombong atas keberhasilannya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Al-Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Pendengar yang mulia, kisah Al-Arslan adalah pengingat bagi kita semua bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani keberanian, keadilan, dan keimanan yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Sesungguhnya bertakwa kepada Allah terkait dengan hak-hak kerabat adalah wajib, baik kerabat istri maupun kerabat suami. Di antara hikmah pernikahan adalah memperluas kekeluargaan dan mempererat ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama, وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lainnya. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk. Kesempatan ini kita akan ulas beberapa adab yang mesti diperhatikan oleh wanita muslimah ketika bermuamalah dengan mertuanya. Seorang wanita muslimah harus memperlakukan orang tua suami dengan perlakuan yang baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk menyenangkan suami. Orang tuanya sama kedudukannya dengan orang tua istri. Sebagaimana seorang istri tidak ingin orang tuanya disakiti, begitu juga suami tidak suka orang tuanya disakiti. Maka berbuat baiklah kepada orang tua suami sebagaimana Anda pun ingin suami Anda berbuat baik kepada orang tua Anda. Dan jangan lupa bahwa kedua orang tua suami menjadi penyebab suami itu ada. Dan dia tercipta untuk mencintai kedua orang tuanya. Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada karib kerabat. Mertua termasuk bagian dari karib kerabat. Dengan demikian, berbuat baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kemudian berikutnya, adab yang kedua adalah membantu mertua. Semestinya setiap muslimah memahami anjuran Islam ini secara menyeluruh. ada hak yang harus ditunaikan bagi sesama muslim, termasuk kepada mertua, yang tentu menjadi kerabat kita. Dan kerabat memiliki hak yang semestinya untuk lebih diutamakan. Sehingga jika seorang menantu merasa enggan membantu mertua, hendaklah ia menyadari ketimpangannya dalam memahami syariat Islam yang mengajarkan kebaikan kepada sesama, juga kepada kaum kerabat. Bahkan jika menelusuri peran mertua sebagai orang tua, pasti memiliki jasa yang tidak sedikit. Kalaupun menantu seakan mendapat beban karena diminta untuk membantunya, maka pertolongan yang diberikan menantu tersebut masuk dalam perbuatan yang baik. Selanjutnya, adab yang ketiga seorang muslimah terhadap mertuanya adalah berakhlak terpuji kepada mertua. Seyogyanya, perhatian terhadap kemuliaan akhlak terpuji menjadi satu keharusan bagi seorang muslimah. Karena terkadang ada orang yang bisa bersopan santun, berwajah cerah, dan bertutur manis kepada orang lain di luar rumah, namun hal yang sama sulit ia lakukan di dalam rumah tangganya. Ada orang yang bisa bersikap pemurah kepada orang lain, ringan tangan dalam membantu, suka membantu orang kesulitan, suka memaafkan dan berlapang dada. Namun giliran berhadapan dengan orang rumah, berhadapan dengan mertua, suami ataupun anaknya, sikap seperti itu tak tampak pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi mengucapkan ucapan yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innal mu'minina layudriku bihausni khulukihi darujata sa'imi wal qa'imi. Sesungguhnya seorang mukmin betul-betul akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan salat dengan akhlak baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya, adab yang patut diperhatikan wanita muslimah terhadap mertuanya adalah berbicara yang baik. Hendaknya seorang istri menjauhi berbantah-bantahan dan menentang, karena itu bahan bakar dari segala permasalahan. Hendaknya ia lemah lembut dan berkata yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin waqulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, adab yang kelima yang patut dimiliki wanita muslimah terhadap mertuanya adalah sifat pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf bagi keluarga suami, membalas kekasaran dan kekerasan mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika suara mereka meninggi atau marah, hendaklah seorang istri merendahkan suaranya. Jika kata-kata mereka jelek, hendaklah seorang istri memperbaiki dan memperbagus kata-katanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Fusilat ayat 34, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Demikianlah beberapa adab dan etika yang hendaknya senantiasa diperhatikan oleh seorang muslimah kepada mertuanya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari nasihat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan edisi kali ini, kita akan membahas tentang mengambil harta orang lain dengan cara batil, bagian pertama. Pendengar yang budiman, mengambil sesuatu secara zalim dalam bahasa Arab disebut dengan ghasab. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak. Kata ghasab disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 79, "Ammas safinatu fakanat simasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba." Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera. Oleh karena itu, secara spesifik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu." Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika khutbah perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi balatikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian terpelihara antara sesama kalian sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negeri kalian ini. Pendengar yang budiman, dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang batil." Yang dimaksud, janganlah kalian saling memakan di sini adalah segala bentuk tindakan, baik mengambil atau menguasai. Dalam kitab Ahkamul Quran, Ibnul Arabi menjelaskan, maknanya, janganlah kalian mengambil dan janganlah kalian menempuh caranya. Janganlah kalian saling memakan harta-harta sesama kalian. Harta-harta di sini bermakna meliputi seluruh jenis harta. Semuanya termasuk, kecuali bila ada dalil syar'i yang menunjukkan kebolehannya. Maka segala perkara yang tidak dibolehkan mengambilnya dalam syariat, berarti harta tersebut dimakan dengan cara yang batil. Sedangkan makna kalimat dengan cara yang batil, yaitu maksudnya segala perkara yang diharamkan Allah, termasuk di dalamnya hasil riba, pencurian, perjudian, dan lain sebagainya. Atau bisa juga diartikan dengan memiliki harta yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tidak syar'i seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya yang serupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ayat ini mencakup seluruh umat Muhammad. Maknanya adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain tanpa hak. Termasuk dalam hal ini adalah perjudian, penipuan, menguasai harta milik orang lain, mengingkari hak-hak orang lain, apa-apa yang pemiliknya tidak ridho atau yang diharamkan oleh syariat meskipun pemiliknya ridho. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dari penjelasan para ulama tentang hal ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memakan harta dengan cara yang batil terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mengambilnya dengan cara zalim seperti mencuri, khianat, suap, dan yang lainnya. Dan yang kedua, setiap yang diharamkan oleh syariat meskipun pemilik harta itu ridho. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya ketika melakukannya dalam keadaan beriman." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang pada saat memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka keimanannya pada saat itu tidak ada, sehingga dengan mudahnya ia melakukan kemaksiatan yang terhitung sebagai dosa besar seperti pencurian, merampas, merampok, dan lain sebagainya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'khudz ahadukum aso akhihi la'iban au jadan. Faman akhadha aso akhihi falyaruddiha ilaihi." Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah disebutkan, barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu untuk bersiwak." Pendengar yang budiman, apa saja bentuk memakan harta dengan cara yang batil? Banyak cara manusia dalam memperoleh harta, namun tidak semua cara tersebut dihalalkan di dalam Islam. Tujuan menghalalkan segala cara bukanlah termasuk kaidah di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajmilu fit talabi akhudzal halala wa tarakal harama." Perbaikilah dalam mencari rizki dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Memakan harta manusia dengan cara yang batil memiliki banyak bentuk. Namun di sini akan kita sebutkan beberapa contoh yang mungkin sering terjadi di kalangan manusia. Di antaranya adalah, pertama, memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, "Fabidul mim minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima." Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Imam Al-Aini rahimahullah menjelaskan bahwa pelaku riba tidak ridha dengan apa yang telah menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang halal, dan tidak merasa cukup dengan apa yang disyariatkan berupa penghasilan yang dipulihkan. Alhasil, dia menempuh cara batil, memakan harta manusia dengan berbagai usaha yang buruk. Artinya, dia mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kenikmatan. Dia berbuat zalim serta berdosa karena memakan harta manusia dengan cara yang batil. Segala yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan riba tersebut, termasuk yang menanamkan modal ke dalamnya serta menghasilkan keuntungan, tergolong dalam memakan harta dengan cara batil. Pendengar, bentuk yang kedua, mengambil harta dengan cara menipu. Wajib atas setiap muslim untuk berbuat jujur dalam setiap muamalah. Tidak diperbolehkan baginya berdusta dan mengambil harta manusia tanpa hak. Termasuk diantaranya adalah siapa yang diberi kuasa mewakili saudaranya untuk membeli sesuatu, tidak boleh baginya mengambil tambahan harga dari apa yang telah dibelinya. Sebagaimana tidak boleh pula yang menjual barang kepadanya menulis di nota harga yang bukan sebenarnya untuk menipu orang yang memberi kuasa sehingga dia membayar melebihi harga sebenarnya dan diambil oleh yang diwakilkan. Sebab ini termasuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan serta memakan harta manusia dengan cara batil. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Maka seorang muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sumber penghasilan yang haram serta menempuh cara mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: puncak kenikmatan duniawi. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, seluruh kenikmatan duniawi itu bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu kenikmatan fisik dan kenikmatan akal. Puncak kenikmatan fisik adalah menikah, sedangkan puncak kenikmatan akal adalah ilmu agama. Siapa yang mendapatkan dua puncak kenikmatan tersebut ketika dia hidup di dunia, maka sungguh dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan duniawi. Dikutip dari kitab Sayyidul Khatir. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, sungguh beruntung seorang muslim yang diberi rasa nikmat ketika belajar ilmu agama, ketika sedang bermajelis ilmu, atau ketika membaca buku agama. Karena tidak semua orang bisa merasakan manisnya nikmat ilmu. Tidak semua orang merasakan nikmat ketika membaca baris demi baris buku agama. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya mendengarkan kata demi kata ayat Al-Quran dan hadis Nabi saat dibacakan. Tidak semua bisa merasakan indahnya mendengarkan atau membaca penjelasan ulama untuk ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Selanjutnya, di antara kiat untuk bisa merasakan nikmatnya itu semua adalah dengan menanamkan rasa cinta terhadap ilmu agama. Dan terakhir, bukti nyata seseorang itu betul-betul cinta ilmu agama, yaitu manakala dia terlenakan dengan bacaan kitabnya, sehingga kadang ia lupa makan dan minum. Atau ia sibuk membuka-buka kitab demi untuk meneliti suatu permasalahan, dan seterusnya. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan dalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Abdurrahman bin Al-Qasim. Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in. Sebagai seorang imam yang kokoh dalam keilmuan, Abdurrahman bin Al-Qasim dikenal karena penguasaannya dalam bidang fikih, hadis, dan ketakwaannya. Beliau merupakan cucu dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menambah kehormatannya dalam nasab. Sosok Abdurrahman bin Al-Qasim menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak ulama sesudahnya, termasuk Imam Malik bin Anas rahimahullah yang pernah menjadi muridnya. Abdurrahman bin Al-Qasim lahir pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan keturunan dari keluarga terhormat Quraisy, tepatnya dari Bani Ta'im, yang merupakan kabilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nasab beliau adalah cerminan kehormatan dan keutamaan karena berakar pada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat. Abdurrahman bin Al-Qasim tumbuh di kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu agama pada masa itu. Lingkungan Madinah yang penuh dengan para ulama besar dan penghafal hadis memberikan kesempatan baginya untuk menyerap ilmu dari para ulama terkemuka. Di kota ini pula, ia mulai menimba ilmu sejak kecil, terutama dari ayahnya sendiri, yakni Al-Qasim bin Muhammad, yang juga seorang tabi'in yang sangat dihormati. Abdurrahman bin Al-Qasim memperoleh ilmunya dari sejumlah ulama besar. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah ayahnya sendiri, yakni Al-Qasim bin Muhammad, yang merupakan seorang ahli fikih dan perawi hadis dari generasi tabi'in. Selain itu, ia juga belajar dari Aslam Al-Umari, kemudian juga dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, dan ulama-ulama lainnya. Meskipun beliau hidup pada masa beberapa sahabat senior masih ada, tidak tercatat bahwa ia meriwayatkan langsung dari mereka. Perjalanan keilmuan Abdurrahman bin Al-Qasim tidak hanya terbatas pada kota Madinah. Beliau dikenal sering melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menimba ilmu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia memiliki banyak riwayat dari ulama di berbagai daerah. Dalam setiap perjalanannya, Abdurrahman bin Al-Qasim selalu menekankan pentingnya mendalami agama yang penuh kesungguhan, ketekunan, dan keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Abdurrahman bin Al-Qasim memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama Imam Malik bin Anas rahimahullah, pendiri mazhab Maliki yang dikenal luas di dunia Islam. Imam Malik menganggap Abdurrahman bin Al-Qasim sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh dalam memahami fikih dan hadis. Kemudian yang kedua ada Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam hadis dan fikih yang terkenal dengan ketakwaannya. Yang ketiga ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, salah seorang ahli hadis yang terkemuka yang sering meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Al-Qasim. Kemudian yang keempat, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam ilmu hadis. Para murid ini menyebarkan ilmu yang mereka peroleh dari Abdurrahman bin Al-Qasim ke berbagai wilayah, sehingga pengaruh Abdurrahman bin Al-Qasim meluas ke seluruh dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdurrahman bin Al-Qasim dikenal sebagai sosok yang sangat warok atau yang sangat berhati-hati dalam agama. Dan ia memiliki ketakwaan yang luar biasa. Ia seringkali menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan ia lebih memilih untuk fokus pada pengajaran ilmu dan ibadah. Keteladanannya dalam akhlak menjadikannya panutan, tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang yang ahli fikih, Abdurrahman bin Al-Qasim memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam. Ia dikenal sebagai salah satu ahli fikih yang paling menonjol pada zamannya. Banyak ulama besar yang menganggapnya sebagai salah satu referensi utama dalam hukum Islam. Selain itu, Abdurrahman bin Al-Qasim juga terkenal sebagai seorang perawi hadis yang thiqah atau yang terpercaya. Riwayat-riwayat yang ia sampaikan dikenal memiliki sanad yang kuat dan dapat diandalkan. Hal ini menjadikannya salah satu sumber penting dalam periwayatan hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan nama Abdurrahman bin Al-Qasim dalam kitab Al-Hajj dengan memuji keutamaannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ali bin Al-Madani berkata, Abdurrahman bin Al-Qasim adalah orang yang paling utama di zamannya. Selain itu, pendengar yang budiman, para ulama lainnya seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah juga memberikan pujian yang tinggi terhadap Abdurrahman bin Al-Qasim. Beliau dianggap sebagai sosok yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Walaupun tidak ada catatan tentang karya tulis Abdurrahman bin Al-Qasim, kontribusinya dalam dunia Islam sangat besar melalui pengajaran dan riwayat hadis yang disampaikannya. Banyak dari riwayatnya yang menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab hadis. Pada masa akhir hidupnya, Abdurrahman bin Al-Qasim dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Yazid untuk memberikan fatwa di wilayah Syam. Bersama sekelompok ulama lainnya, ia memenuhi panggilan tersebut. Namun, dalam perjalanan menuju wilayah Syam, tepatnya di daerah Hauran, Abdurrahman bin Al-Qasim wafat pada tahun 126 Hijriah dalam usia sekitar 70 tahun. Kepergian Abdurrahman bin Al-Qasim meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun, warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya dan karya-karya yang dihasilkan oleh generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Al-Qasim rahimahullah adalah salah satu sosok ulama tabi'in yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih dan hadis. Keilmuannya, ketakwaannya, dan dedikasinya dalam menyebarkan agama Islam menjadikannya teladan bagi setiap generasi. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu figur besar dalam sejarah Islam. Beliau telah memberikan kontribusi luar biasa bagi umat Islam. Demikian kisah hidup seorang ulama salafus saleh Abdurrahman bin Al-Qasim rahimahullah. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Pendengar yang budiman, Al-Quran telah menyingkap cerita setelah diutusnya Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan tampak dari puncaknya lautan. Adapun tempat tinggal mereka adalah tenda-tenda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik mereka di saat itu. Dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak. Sampai-sampai mereka mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Quran di dalam surah Fussilat ayat ke-15. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya. Bahkan mereka siap berperang atas nama berhala itu. Mereka malah menuduh nabi mereka dan mengejeknya. Selama mereka menganggap bahwa kekuatan adalah hal yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Sayangnya, mereka tidak melihat selain kecongkakan mereka itu. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana di dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-50. Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Nabi Hud alaihissalam berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kalian hanyalah mengada-adakan saja. Itu adalah perkataan yang sama yang diucapkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perkataan atau dakwah tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah dicabut kembali. Namun kaumnya bertanya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa pula yang engkau inginkan? Lalu Nabi Hud alaihissalam memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menginginkan sesuatu apapun dari mereka selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bagaimana dia menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah memberi mereka kekuatan fisik. Bagaimana dia menempatkan mereka di bumi yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana Allah mengirim hujan lalu menghidupkan bumi dengannya. Pendengar yang budiman, kaum Hud membuat kerusakan dan mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang terkuat di muka bumi ini. Sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud, bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang juga disembah oleh ayah-ayah kami? Nabi Hud menjawab, sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan. Lalu kaum Nabi Hud berkata, apakah engkau akan mengatakan wahai Hud, bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kita akan kembali hidup? Nabi Hud alaihissalam kemudian menjawab, kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Setelah mendengar jawaban itu, maka meledaklah tawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud. Demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Manusia akan mati dan ketika mati jasadnya akan rusak. Dan ketika jasadnya rusak, ia akan menjadi tanah kemudian akan dibawa oleh udara dan tanah itu akan berterbangan. Lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya? Nabi Hud alaihissalam menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan kesabaran yang begitu besar. Kemudian ia mulai menerangkan kepada kaumnya keadaan hari kiamat. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kepercayaan manusia kepada hari akhir adalah suatu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan keadilan Allah. Bagaimana ia juga sesuatu yang sangat penting yang juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Pendengar rahimakumullah, Nabi Hud alaihissalam menerangkan kepada mereka sebagaimana apa yang diterangkan oleh seluruh nabi berkenaan dengan hari kiamat. Beliau telah membicarakan semua ini dan mereka telah mendengarkannya, namun mereka mendustakannya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sikap kaum itu terhadap hari kiamat sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-33 hingga ke-37, yang artinya, dan berkatalah pemuda-pemuda kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Dia makan apa yang kalian makan dan meminum apa yang kalian minum. Sungguhnya jika kalian mentaati manusia seperti kalian, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kalian, bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian akan dikeluarkan dari kubur kalian? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan itu. Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Demikianlah pendengar, kaum Nabi Hud alaihissalam mendustakan Nabi mereka. Mereka berkata kepadanya, tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka keheranan ketika mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah, meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya juga dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahwa mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang belulang lebih mudah dari penciptaannya pertama kali. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua makhluk? Maka kesulitan apa yang ditemuinya dalam mengembalikannya?
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang tokoh Islam yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang berkarisma dengan kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, yakni Fathul Bari, yang menghiasi hampir seluruh rak perpustakaan dunia Islam. Semoga dengan kisah ini menjadikan kita termotivasi untuk selalu menambah ilmu dan amal kita. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar dan gelarnya Al-Hafiz. Adapun penyebutan Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi. Kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur 4 tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang alim untuk mengasuh Ibnu Hajar. Dua orang itu ialah Zakiuddin Al-Qurrabi dan Syamsuddin Ibnu Qattan Al-Misri. Meski yatim piatu semenjak kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Beliau masuk kutab, yakni semacam taman pendidikan Al-Quran, setelah genap berusia 5 tahun. Hafal Al-Quran ketika genap berusia 9 tahun. Di samping itu, pada masa kecilnya beliau menghafal kitab-kitab ilmu yang ringkas seperti Al-Umdah, Al-Hawi As-Saghir, Mukhtasar Ibnu Hajib, dan Milhatul I'rab. Semangat dalam menggali ilmu, Ibnu Hajar tunjukkan dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi beliau melakukan rihlah ke banyak negeri, di antaranya Mekah, Madinah, pada umur 12 tahun. Beliau mendengarkan Sahih Bukhari di Makkah dari Syekh Al-Muhaddits Afifuddin An-Naisaburi, kemudian Al-Makki rahimahullah. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah. Lalu Damaskus, beliau bertemu Ibnu Sakir rahimahullah di sana. Dan beliau menimba ilmu dari Ibnu Mulakkin dan Al-Bulkini. Kemudian beliau ke Baitul Maqdis dan juga banyak kota-kota di Palestina. Kemudian rihlah pula ke Son'a dan beberapa kota di Yaman. Dalam bidang bahasa Arab, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar kepada Al-Fayrus Abadi rahimahullah, penyusun kitab Al-Qamus Al-Muhit. Untuk bidang qiraah Sab'ah, Ibnu Hajar belajar kepada Al-Burhan At-Tanukiyu dan yang lainnya, yang jumlahnya mencapai 500 guru dalam berbagai cabang ilmu, khususnya fikih dan hadis. Layaknya sebagai seorang alim yang luas ilmunya, maka Ibnu Hajar juga kedatangan para talibul ilmi atau para penuntut ilmu dari berbagai penjuru yang ingin belajar ilmu dari beliau, sehingga banyak sekali murid beliau. Bahkan tokoh-tokoh ulama dari berbagai mazhab adalah murid-murid beliau. Yang termasyhur misalnya Imam As-Sakhawi yang merupakan murid khusus Al-Hafiz Ibnu Hajar dan penyebar ilmunya. Kemudian Al-Biqai, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Qadi Syu'bah, Ibnu Tagri Bardi, Ibnu Fahad Al-Makki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kepakaran Al-Hafiz Ibnu Hajar sangat terbukti. Beliau mulai menulis pada usia 23 tahun dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Beliau mendapatkan karunia Allah Ta'ala di dalam karya-karyanya, yaitu keistimewaan-keistimewaan yang jarang didapati pada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya Ibnu Hajar banyak diterima umat Islam dan tersebar luas semenjak beliau masih hidup. Para raja biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar rahimahullah. Bahkan sampai sekarang, kita dapati banyak peneliti dan penulis bersandar pada karya-karya beliau. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Isabah Fitamyizis Sahabah, Tahdibut Tahdib, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya Ibnu Hajar mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya dan mendapatkan sampai 280 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirawayat. Pendengar yang budiman, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkenal memiliki sifat tawadu, banyak beribadah, wara', dermawan, suka mengalah, dan memiliki adab yang baik kepada para ulama pada zaman dahulu dan yang kemudian, serta terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, baik tua maupun muda. Dengan sifat-sifat yang beliau miliki, tak heran jika dalam perjalanan hidupnya, beliau ditawari untuk menjabat sebagai seorang qadi atau hakim. Sebagai contohnya, ada seorang hakim yang bernama As-Sadr Al-Munawi, menawarkan kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar untuk menjadi wakilnya. Namun Ibnu Hajar menolaknya. Bahkan beliau bertekad untuk tidak menjabat di kehakiman. Kemudian Sultan Al-Muayyad menyerahkan kehakiman dalam perkara yang khusus kepada Ibnu Hajar. Demikian juga Hakim Jalaluddin Al-Bulqani mendesak Ibnu Hajar agar mau menjadi wakilnya. Kemudian Sultan juga menawarkan kepada Ibnu Hajar untuk memangku jabatan Hakim Agung di negeri Mesir pada tahun 827 Hijriah. Waktu itu Ibnu Hajar menerima, tetapi pada akhirnya menyesalinya. Karena para pejabat negara tidak mau membedakan antara orang soleh dengan lainnya. Setelah satu tahun, yaitu tanggal 7 atau 8 Zulqa'dah 828 Hijriah, akhirnya Ibnu Hajar mengundurkan diri. Pada tahun ini pula Sultan memintanya lagi dengan sangat agar Ibnu Hajar menerima jabatan sebagai hakim kembali. Sehingga Ibnu Hajar memandang jika hal tersebut wajib bagi beliau, yang kemudian beliau menerima jabatan tersebut. Masyarakat pun sangat bergembira, karena memang mereka sangat mencintai Ibnu Hajar. Di tengah-tengah mengemban tugasnya, Ibnu Hajar tetap tekun dalam samudra ilmu, seperti mengkaji dan meneliti hadis-hadis, membacanya, membacakan kepada umat, menyusun kitab-kitab, mengajar tafsir, hadis, fikih, dan ceramah di berbagai tempat, juga mendiktekan dengan hafalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjadi salah satu ulama kebanggaan umat, salah satu tokoh dari kalangan ulama, salah satu pemimpin ilmu. Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga lahirlah murid-murid besar dan disusunnya kitab-kitab. Ibnu Hajar al-Asqalani wafat pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 852 Hijriah di Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Beliau dikuburkan di Qorofah As-Sughra. Semoga Allah merahmati Ibnu Hajar al-Asqalani dengan rahmat yang luas, memaafkan dan mengampuninya dengan karunia dan kemurahannya. Demikian kisah dalam rubrik Pahlawan Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Doa ketika marah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa menolak firasat buruk atau sial. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Artinya, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Dan tidak ada sesembahan yang benar selain-Mu. Hadis riwayat Ahmad. Doa bila tertimpa hal yang tidak disukai. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya, Allah sudah menakdirkan segala sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Hadis riwayat Muslim.
4: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan

0: 0268 7068 790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
1: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
2: Siah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
0: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Dan pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 sampai ayat 220. Nah pendengar, di ayat ke-220 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa ketika turun ayat 152 Quran surat Al-An'am yang bunyinya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang lebih baik. Dan juga ayat ke-10 di surat An-Nisa yang bunyinya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguh, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim

0: sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka dengan turunnya ayat tersebut, kata Ibnu Abbas, orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan dia simpan untuk si yatim sampai si yatim memakannya atau membiarkan makanan itu menjadi basi. Nah, karena hal itu menyulitkan pengasuh anak yatim, lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah pun menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Nah, setelah itu mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim. Dan kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan begitu juga yang disebutkan oleh banyak ulama berkenaan dengan turunnya ayat ini, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. Jadi firman Allah, "Qul islahul lahum khair," katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, yakni secara terpisah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Artinya, kalian juga boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, karena mereka adalah saudara kalian seagama. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih." Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Artinya Allah mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang yang berniat melakukan perbaikan. Jadi Allah Maha tahu. Dan firman Allah selanjutnya, "Walau syaa Allahu la'anatakum, innallaha 'azizun hakim." Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, maksud firman Allah ini, seandainya Allah menghendaki, niscaya bisa mempersulit dan memberatkan kalian. Tetapi Allah memberikan keleluasaan dan keringanan kepada kalian, serta membolehkan menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, tentu dengan cara yang lebih baik. Dan bahkan di ayat di surat Al-An'am tadi, ayat ke-152, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan," dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Allah membolehkan makan dari harta anak yatim itu bagi orang yang membutuhkan, tentu dengan cara yang baik, baik dengan syarat harus menggantinya bagi yang mampu atau secara cuma-cuma. Sebagaimana hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan di surat An-Nisa, insyaallah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-219 sampai 220 di bagian terakhir yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pulalah kalian akan kembali kepadanya.

Sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
1: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
2: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Mad?
1: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
2: Oh, benar tuh, Mad. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
1: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
2: Pesan dari siapa, Man?
1: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
2: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
1: Oh, gitu.
2: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
1: Hah, beneran kamu, Rif?
2: Iya, bener. Bener, Mad. Coba deh kamu dengerin.
1: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
3: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
2: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
1: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
2: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
4: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
3: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd. Dengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara salah satu adab pergaulan antara suami istri atau pasutri, yaitu seorang suami hendaknya bersikap pertengahan wasatiyah dalam hal kecemburuan kepada istri, sehingga ia tidak terlampau berlebih-lebihan atau sebaliknya menganggap remeh sikap cemburu itu, ya. Hendaknya seorang suami melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Jangan bersikap lengah terhadap hal-hal yang perlu dikhawatirkan bahayanya. Tetapi tetap menjaga istri namun dalam batas-batas yang telah digariskan syariat. Hal seperti ini dan semisalnya termasuk jenis cemburu yang terpuji. Adapun sikap cemburu suami yang berlebih-lebihan serta prasangka, ya, yang tidak dilandasi bukti dan akal sehat, dan juga selalu mengontrol dan menguasai istri dalam segala perbuatannya, maka ini termasuk perbuatan yang tercela, lagi diharamkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minadzan inna ba'dadzanni ithm walah tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari praduga atau prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam juga melarang para suami mencari-cari kesalahan istri, sebagaimana beliau tegaskan dalam hadis yang mulia. Ada jenis cemburu yang Allah membencinya, yaitu kecemburuan suami kepada istri yang tidak disertai adanya indikasi kuat yang mendukungnya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani. Namun, sebaliknya mendengar, siapa saja yang mengabaikan sifat cemburu yang bisa lebih menguatkan hubungan cinta di antara pasutri, maka ia hidup dengan hati yang rusak dan melenceng dari fitrahnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah, al-aqu liwalidayh, wal-mar'atu al-mutarajjilah, wad-dayyuth. Tiga orang yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah dayyuth. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Adapun dayyuth adalah seorang suami yang tidak memiliki sifat cemburu dan membiarkan istrinya berbuat maksiat. Dan sebaliknya mendengar, suami yang terlalu berlebihan rasa cemburunya akan hidup sengsara, ya, tersiksa. Bahkan jarang seorang istri yang mampu hidup lama dengannya, karena selalu merasa diawasi dan merasa tertekan. Pendengar yang dirahmati Allah, sikap yang wajar dalam masalah cemburu ini akan membawa dampak positif, ya, yaitu terpeliharanya harga diri, iffah, kehormatan, dan tercapainya kehidupan yang berbahagia. Sikap pertengahan atau wasatiyah dalam menyikapi rasa cemburu ini artinya ia menjauh dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari satu perkara secara mendetail bila tidak perlu. Demikian pula menghindari sikap tergesa-gesa dalam menerima berita yang bisa jadi sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang mempunyai niat buruk tanpa terlebih dahulu kita menyaringnya. Berhati-hati terhadap perkara yang dikhawatirkan membahayakan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka itulah keutamaan yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila tidak, maka akan membawa malapetaka bagi kehidupan rumah tangga.
9: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah dan belum memiliki dokumen formal wakaf. Kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang atau kelompok orang yang memegang atau memiliki dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Kedua, bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat telah mengubah tata kota atau wilayah yang salah satunya dengan penggusuran, termasuk menggusur dan atau mengalihfungsikan bangunan masjid untuk kepentingan lain, baik oleh swasta maupun pemerintah, tanpa menghiraukan status dan kedudukannya sebagai masjid. Ketiga, bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI, tentang bagaimana status hukum tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak. Keempat, bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan masjid ialah masjid jami, yakni sebuah bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat sholat kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Kedua, tanah wakaf tidak boleh ditukar, tidak boleh diubah peruntukannya atau dijual dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu

Ketiga, benda wakaf boleh dijual dengan ketentuan yaitu adanya hajat atau kebutuhan dalam rangka menjaga maksud wakif atau orang yang mewakafkan. Juga, hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Dan kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya. Keempat, alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan. Dan kelima, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi harus seizin Menteri Agama, juga persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 30 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat, iman dan Islam kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada. Tugas kita, tugas para ulama untuk mengingatkan para umara gitu ya. Jadi ingatkan tentunya harus tetap dakwah. Peringatan itu fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingatkanlah oleh kalian karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Ketika kita diam seribu bahasa melihat sebuah kemaksiatan tidak diingatkan oleh kita, maka kita pun akan kebagian dosanya. Akan kebagian akibatnya baik zahir ataupun batin ya, baik dunia ataupun akhirat. Jadi memang peringatan itu harus disampaikan oleh para ulama kepada umara untuk kembali kepada tuntunan Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berhukum, gitu kan. Namun, memang ada tata cara yang harus dijalani oleh para ulama untuk memberikan peringatan kepada umara, ya, yang tentunya tidak akan dan tidak harus menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, baik bagi dirinya sendiri, bagi agama ataupun bagi negara itu sendiri, ya. Yang jelas, peringatan itu adalah harus dan harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, bukan hanya ulama, oleh bagi setiap pribadi Islam, oleh setiap pribadi Muslim. Kita harus mengingatkan kepada anak dan keturunan kita, kita harus mengingatkan kepada istri kita harus mengingatkan kepada orang tua kita, dan kita harus mengingatkan kepada sesama kita agar tidak senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa

0: Ta'ala, karena ketika kita diam 1000 bahasa atas kedzaliman itu, tentunya kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang kita membiarkan kedzaliman yang ada terus berlangsung. Ya, wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, unsur zaliman au mazluman, gitu ya. Kata Rasulullah, bantulah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang dizalimi, gitu kan. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim, gitu kan. Artinya, kata sahabat, ya dihentikan perbuatan zalimnya, karena itu akan mendatangkan mudarat bagi dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga kalau kita tadi dizalimi oleh seseorang, hal yang harus kita lakukan adalah menasihati dia agar tidak terus menzalimi kita, karena nanti akan berakibat fatal bagi dirinya. Dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika sudah diingatkan seperti itu nih Kang, tapi tetap malah semakin memuncak, tinggal kembalikan kepada diri kita, ya, apakah kita mau memaafkan atau membalas kezaliman tadi. Kalau memaafkan, itu adalah jauh lebih baik bagi kita dan akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dibaca. Dan ini pun hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi hendaknya sebagai adab kita terlebih dahulu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Baroah atau surat At-Taubah. Sebelum surat Al-Fatihah, sebelum surat Al-Baqarah, ya, semuanya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita membaca kemudian sudah sampai tengah-tengah? Ya, disunahkan tetap untuk membaca ta'awudz, tapi tidak harus membaca bismillah. Bagaimana kalau membaca bismillah? Apakah boleh atau bid'ah? Boleh. Ya. Di dalam sebuah kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan, "Far'un wa tusannu atasmiyatu li tilawatil Qur'ani walau min asna'i suratin fi salatin aw kharijiha." Ya, kita tetap disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim walaupun di pertengahan surat sekalipun. Adapun surat Baroah atau At-Taubah, maka hukumnya ada sebagian mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh membaca bismillah sebelum surat At-Taubah. Kemudian hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Di dalamnya penuh dengan pelajaran, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam keburukan yang akan menimpa mereka ketika mereka melakukannya, dan di dalamnya ada nasihat ketika mereka menginginkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kenapa kita ya tidak mau merenungkannya? Ini tahzir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran, memiliki akal. Salah satu di antara nasihat para ulama tentang bagaimana saat kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, yaitu secara umum Al-Quran berbicara tentang perintah, baik itu perintah kepada kaum mukminin secara khusus maupun manusia secara umum. Ketika Al-Quran menyeru kepada kita sebagai seorang beriman, maka segera dengarkan dan katakan sami'na wa ato'na. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia secara keseluruhan, maka dengarkan baik-baik, karena setelah itu akan ada nasihat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang perintah, segera katakan sami'na wa ato'na dan kerjakan. Setidaknya kita sudah berazam untuk mengerjakannya. Dan ketika Al-Quran berbicara tentang larangan, segera katakan bahwa kita siap untuk meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang tersebut. Bagaimana ketika Al-Quran berbicara tentang orang-orang kafir, mereka para munafik, para pendusta, maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita untuk mengenal mereka, mewaspadai mereka, dan menjauhi mereka serta memusuhi mereka. Ini mungkin beberapa adab yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa fahami, kemudian kita bisa amalkan untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan sebagai bacaan Al-Quran sebagai ibadah. Mari kita jadikan sebagai isi dari Al-Quran itu sebagai pengamalan sehari-hari kita untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, posisi yang paling tinggi dari sebuah jihad fisabilillah di qital banyak awaiknya, rintangannya, ya. Sehingga ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang qital fisabilillah ya Rasulullah, apakah karena riya, apakah karena ingin disebut pahlawan, atau karena membela diri? Jika niatnya litakuna kalimatullahi al-ulia fahiya fisabilillah, jika dia mempunyai tekad dan niat dalam berjuangnya agar kalimatullahi al-ulia, di situ baru jihad fisabilillah. Itu di tingkat yang tertinggi dan tidak semua orang bisa mencapai derajat itu. Maka ada derajat yang bisa dicapai oleh banyak orang, yaitu jihad dasar. Setiap tumbuh keimanan kita akan tumbuh jihad dasar. Jika tidak tumbuh jihad dasar, maka keimanan itu akan terus mengecil, bahkan mungkin akan pudar dan mati. Jadi yang menumbuhkan dari iman kita adalah jihad dasar ini, yaitu meniti keimanannya dan mendakwahkan keimanannya. Jadi jihad dasar adalah dakwah. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam beramal saleh. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam membina diri. Jihad dasar adalah kesungguhan dalam mencintai saudaranya agar berada dalam keimanan. Jihad dasar adalah kecintaan seorang hamba kepada hamba yang lain agar mereka cinta karena Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat. Dan itu bisa dicapai oleh siapapun dari kita. Tanpa memandang dia orang berotot besar atau kecil. Hah? Mempunyai kekayaan 1 juta atau kekayaan 100. Tak pandang bulu. Siapa saja yang beriman, maka dia akan meraih jihad dasar ini jika keimanannya tumbuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada perintah yang sangat agung agar kita bersama orang-orang yang siddiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Banyak tafsirnya, tapi saya tertarik dengan satu tafsir yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak. Dia katakan wa kunu ma'as-shadiqin hadza muhajirun. Kenapa kita tertarik dengan tafsir ini? Katanya waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang ke Darun Nadwa, tempat perundingan Al-Ansar waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Ansar merasa berhak menggantikan posisi pemerintahan yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan beralasan karena muhajirun kemungkinan besar akan kembali ke Mekah. Ini posisinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Al-Khattab datang ke mana? Ke Darun Nadwah dan menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan gini. Sammanallahu fil Qur'ani bis-shadiqin wa sammakumullahu al-muflihi. Allah menamakan kami di dalam Al-Qur'an dengan as-shadiqun. Ya, orang-orang yang shadiqun. Jadi as-shadiqun adalah orang muhajirin. Bayangkan muhajirin disebut shadiqun. Wa kunu ma'as-shadiqin wa kunu kalian bersama shadiqun. Kenapa? Karena mereka benar-benar jihad karena lahir dari keimanannya yang murni. Tak bercampur dengan hal lain. Terbukti ketika mereka disuruh hijrah, mereka diusir dari kampung halamannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan hartanya, rela pergi. Bayangkan, tidak sedikit pun memukul orang, tidak sedikit pun menumpahkan darah, tidak sedikit pun melawan ketika diserang, tapi disebut shadiqun. Karena mereka sudah mewujudkan jihad dasar. Apa itu? Berjihad dalam amal salehnya, berjihad dalam membina dirinya, berjihad mengajak orang lain untuk berada dalam keimanan. Subhanallah. Jadi jihad yang sangat agung dan dasar dari keimanan yang tumbuh dalam diri seseorang itu adalah jihad dakwah. Ini yang dasar. Tidak dilihat yang lainnya. Yang shadiqun adalah yang jihad dasar. Itu bisa dilihat di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan as-sadiqin yang disebut di dalam wa kunu ma'as-sadiqin adalah jihad dakwah, yaitu al-muhajirun. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kemurnian dari jihad mereka itu, subhanallah, walaupun bukan perang, mereka benar-benar dipuji luar biasa, melebihi pujian-pujian kepada pihak manapun. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dikatakan hadis ini hadis sahih ala syarti syekhain, menurut syarat 2 imam sahih, Imam Bukhari wa Imam Muslim, disepakati oleh Az-Zahabi. Hadisnya cukup panjang, tapi saya sedikit bacakan agar tumbuh jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejujuran mujahid-mujahid shadiqun, mujahid-mujahid yang jujur dalam keimanannya. Inna awwala thullatin tadkhulul jannata al-fuqara'ul muhajirun. Golongan pertama yang akan memasuki surga, subhanallah, setelah para al-anbiya wa rusul, menurut jumhur ulama, yang paling pertama kali masuk setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka di hadis ini disebutkan yang paling pertama dari para sahabat adalah al-fuqara al-muhajirun. Kenapa fuqara muhajirun mendapatkan porsi pertama untuk memasuki surga? Dikatakan di dalam hadis ini alladzina tuttaqa bihimul makarih idza amirru sami'u wa ata'u. Enggak ada perang di sini. Apabila diperintah sami'u wa ata'u. Itu di masa Mekah. Antum melihat Rasulullah SAW perintahkan mereka hijrah, hijrah. Ngumpet, ngumpet. Jangan mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Jangan lawan, jangan lawan. Subhanallah. Walaupun harus mengorbankan banyak sisi. Keluarganya yang meninggal disiksa, hartanya yang dirampas dan diambil tanpa hak, ya, tanpa sedikit pun perlawanan dari mereka. Tapi idza amiru sami'u wa ata'u. Wa in kanat li rajulin minhum hajatun ila sultan lam tuqda lahu hatta yamuta wa hiya fi sadri. Jika mereka ada seseorang di antara mereka hajat di dalam kebutuhan hidup mereka, ada sedikit kebutuhan yang mereka minta dari penguasa sultan, tidak pernah dikabulkan sampai dia mati hajatnya masih tertanam di jiwanya. Afwan ya. Duh, bayarin utang saya punya utang sedikit. Sultannya no. Dari mana enak aja minta. Tidak. Subhanallah. Tidak dikabulkan sampai dia mati hajatnya fi sadrihi. Suf, kejujuran yang sangat dalam. Dia tidak pernah meminta bayaran dari jihad imannya. Karena memang jihadnya jihad iman, bukan jihad yang diprovokasi oleh orang supaya bisa anu, bisa ini gitu. Bukan. Bukan diprovokasi oleh bayaran ini, bayaran itu, tidak. Bukan diprovokasi oleh matinya yang senyum, dan tidak. Mereka benar-benar lahir bahwa jihad dirinya adalah tuntutan dari keimanan dan kecintaannya kepada Allah wa Rasuluh. Ya. Ini poin lain. Lalu kita sambutkan wa innallaha yad'u yaumal qiyamati aljannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hari kiamat kepada surga. Fata'ti bizukhrufiha wa rabbiha. Lalu dia datang dengan begitu kemegahan dan keindahannya yang mempesona. Fayaqulu aina ibadiyal ladzina qatalu fi sabilillah. Kenapa di sini disebutkan setelah itu aina ibadi, di mana hamba-hambaku yang mereka berperang fi sabilillah? Karena orang-orang muhajirin setelah itu berhijrah, mereka perang. Disebutnya itu dulu ya. Wa qutilu fi sabili, mereka dibunuh di jalanku. Wa udzu fi sabili, mereka disakiti di jalanku. Wa jahadu fi sabili. Nah, tadi itu qatalu bukan jihad. Kutilu bukan jihad. Wa'udhu bukan jihad. Tidak. Tapi disebutnya wajahadu fi sabili. Jihad lebih luas dari sekedar qatalu wa kutilu wa'udhu. Jihad yang inti di sini adalah jihad waktu mereka hidup mengamalkan amal-amal saleh dalam keadaan rasa takut yang mengerikan. Rasa ngeri dalam kehidupannya, tetapi mereka tetap mengamalkan kecintaan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah jihad dasar yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Jadi artinya sebenarnya bahwa jihad yang diintikan di dalam keimanan kita adalah jihad meniti amal saleh keimanan kita, dan jihad mengajak orang untuk berada dalam keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu dakwah. Lalu dikatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Fayadkhulunaha bighairi hisabin, mereka memasukinya tanpa hisab. Wala adabin, tanpa adab. Fata'til malaikatu fayaqulun, lalu para malaikat datang. Lihat pasukan-pasukan besar, rusul-rusul yang agung,
5: utusan-utusan Allah yang luar biasa, bukan hanya luar biasa jiwa, tapi luar biasa fisik yang melebihi makhluk-makhluk lainnya. Fayaquluna rabbana nahnu nusabbihu lakal layla wan nahara wa nuqaddisu laka man haula'il ladina athartahum alaina. Subhanallah, iri malaikat. Apa katanya? Ya Rab, bukankah kami selalu bertasbih siang dan malam kepadamu? Bukankah kami selalu mensucikanmu di siang dan malam? Siapa mereka yang selalu engkau dahulukan dibandingkan kami, ya Rab? Diirikan. Wah, Allah subhanallah. Siapa orang-orang yang diirikan itu? Bukan sekedar orang-orang yang hanya mati fisabilillah, tapi sejak awal wajahadu wajahadu wajahadu wajahadu. Fayaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala haula'i alladhina qatalu fi sabili wa udu fi sabili wa jahadu fi sabili wa tadkhulu 'alaihimul malaikatu min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Di sini ternyata kuncinya, bahwa di dalam jihad ada satu sumber air mata air yang mempertahankan jihad itu, yaitu kesabaran. Kesabaranlah yang menjadikan mereka orang-orang yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, yang namanya terjadinya perubahan sejak dahulu dimulai oleh satu kata, yaitu jihad dakwah. Mereka yang tidak pernah mengeluh dan berhenti dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Yang tak pernah lelah dan keluh untuk selalu berdakwah. Yang tak pernah putus asa dengan kehidupan dakwahnya. Yang tak pernah kecewa, dikecewakan oleh lingkungan dakwahnya. Dia tetap berada di dalam dakwah. Hidupnya adalah dakwah. Waktunya adalah dakwah. Matanya melek untuk dakwah. Hidupnya dan ruhnya semuanya untuk dakwah. Itulah hakikatnya. Jadi jangan pernah lelah kita untuk dakwah. Disitulah titik sebenarnya kita bisa mencapai derajat as-siddiqun. Derajat yang dipuji oleh Allah dan disematkan kepada al-fuqara al-muhajirun yang dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, dakwah. Jadi jangan puas dengan hanya satu kata. Saya sudah bagus di sini pun. Tidak. Mereka yang berjihad fisabilillah adalah yang tatawwu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul. Siapa yang tatawwu di dalam amal saleh, maka dia adalah orang yang mendapatkan nilai kebaikan yang sangat tinggi. Apa itu tatawwu? Lembur dalam dakwah. Orang yang tatawu adalah yang lembur dalam dakwah, ya. Jadilah orang-orang yang berjihad dengan tatawu, tak mengenal waktu dan tak mengenal upah. Biarkan upah dan waktu lembur kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah, para malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menjaga setiap hamba, ya, baik dalam keadaan diam maupun bergeraknya, dalam keadaan tidur maupun terjaga, ya, dalam semua keadaannya ada dua malaikat, ya, pada setiap manusia ditugasi Allah dua malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya dari setiap perkara yang tidak ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi apabila telah datang takdir Allah, maka kedua malaikat ini minggir. Ya. Kedua malaikat ini membiarkan orang itu dan tidak bisa menjaganya. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 10 dan 11, Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfadhunahu min amrillah. Bagi manusia itu, ada para malaikat yang bergantian atau bergiliran. Ya. Dari arah depan dan dari arah belakangnya, mereka, para malaikat itu, menjaga manusia itu berdasarkan perintah Allah. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Mu'aqibat, ya, Al-Mu'aqibat, atau para malaikat itu, adalah para malaikat yang menjaga manusia dari depan dan dari belakangnya. Dari arah depan dan dari arah belakang. Maka apabila datang takdir Allah, para malaikat itu menghindar, ya, tidak bisa menolak atau mengelakkan orang tadi dari takdir Allah Ta'ala. Demikian penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Mujahid, juga salah seorang tabi'in, berkata bahwa malaikat ini bertugas, ya, menjaga seseorang hamba baik ketika tidur maupun terbangunnya dari setiap bahaya yang datang, baik dari jin, manusia maupun binatang. Tidak ada satupun binatang bahaya yang mendekatinya, melainkan malaikat itu berkata, Wara'ak, mundurlah engkau. Ya. Kecuali sesuatu yang telah diizinkan Allah, maka sesuatu itu pasti mengenainya. Ya. Kemudian yang keenam adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk mencatat, ya, setiap amal perbuatan hamba, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Mereka ini yang disebut dalam surah Al-Infitar sebagai Al-Kiramul Katibun, ya, para malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang menjaga, ya. Telah ditugaskan untuk kalian para malaikat yang menjaga atau mencatat. Kiraman katibin, itu para malaikat yang mulia dan selalu mencatat. Mereka mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Jadi para malaikat ini, Al-Kiramul Katibun, setiap manusia ada dua malaikat, ya, yang bertugas mencatat semua tutur kata dan perbuatannya, mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba ini, baik perbuatan yang nampak maupun niat yang tersembunyi. Ya, dicatat oleh para malaikat ini. Kalau kebaikan, maka malaikat yang di kanan yang mencatatnya, dan kalau keburukan yang keluar dari hamba ini, maka malaikat yang di kiri yang mencatatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf, ayat 17 dan ke-18, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yaitu ketika kedua malaikat, ketika dua orang malaikat mencatat, ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kirinya. Tidak ada suatu kalimat atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi setiap kita, ya, setiap kita ada dua malaikat yang ditugasi Allah, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Setiap perkataan yang keluar dari kita, apa saja, setiap perbuatan yang kita lakukan, kalau itu berupa kebaikan, berupa amal saleh, maka dicatat oleh malaikat yang di kanan. Kalau itu berupa maksiat atau keburukan, dicatat oleh malaikat yang kiri. Terus nantiasa malaikat ini tanpa pernah mengenal lelah, tanpa pernah beristirahat, tanpa mengenal cuti, ya, selalu mencatat dan mengabadikan semua amal perbuatan kita. Ya. Jadi di sisi kita, di sekitar kita, ada para malaikat Allah yang mengawasi, menjaga, dan mencatat semua amal perbuatan kita. Ya. Tidak ada satupun yang luput. Ya. Tidak ada satupun perkataan atau perbuatan manusia yang luput dari pencatatan para malaikat Allah yang mulia ini. Kemudian di antara para malaikat itu, ya, ini yang ketujuh, ada yang ditugasi Allah untuk menguji seseorang ketika di alam kubur, ya, untuk mendatangi setiap orang yang telah dikubur, baik dia orang mukmin ataupun orang kafir, niscaya akan didatangi oleh dua malaikat, ya, yang namanya disebutkan dalam hadis Munkar dan Nakir, ya, yang satu Munkar, yang satu Nakir. Dan ini diterangkan panjang lebar dalam hadis-hadis tentang azab kubur, ya, bahwa setelah seseorang itu diletakkan di dalam kubur, dan para pengiringnya sudah meninggalkan dia sendiri, maka mayat tersebut atau orang itu mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengantarnya yang berlalu. Kemudian setelah itu datanglah dua orang malaikat yang mendudukkan orang tadi, ya. Mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya tentang tiga hal, ya. Man rabbuk, siapa rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, dan wa ma dinuk, apa agamamu. Kedua malaikat ini akan bertanya kepada orang tersebut tentang tiga pertanyaan ini, ya. Maka orang-orang yang beriman, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga mampu menjawab pertanyaan para malaikat tersebut dengan mantap, dengan benar. Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang munafik, dia akan disesatkan oleh Allah. Sebagaimana di dunia dia memilih kesesatan, maka dia tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan kedua malaikat tersebut. Ya. Nah ini malaikat yang, dua malaikat yang ditugasi Allah untuk menanyakan kepada setiap orang yang telah dikubur pertanyaan tiga hal tadi. Ya. Kemudian ada pula malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga surga, ya. Khazanatul Jannah, para penjaga surga. Dan mereka ini banyak, ya. Jamak, ya, banyak sekali. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan orang-orang bertakwa kepada Allah dibawa ke surga, ya. Mereka dibimbing, dibawa ke surga dalam keadaan rombongan demi rombongan. Hingga apabila mereka telah mendatanginya, mendatangi surga, dan pintu-pintu surga telah terbuka sebelumnya. Dan berkatalah para penjaganya, ya. Dan berkatalah para penjaga surga, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, selamat atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ini ucapan yang dikatakan oleh para malaikat penjaga surga. Ya. Memberikan ucapan selamat kepada setiap penghuni surga yang memasukinya. Ya. Ucapkan salamun alaikum, selamat atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Masuklah dalam surga dalam keadaan kekal. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga neraka Jahannam, ya. Yang nama mereka disebut dalam surat Al-Alaq Az-Zabaniyah, ya. Para malaikat ini dijuluki Az-Zabaniyah. Dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada 19. Ada 19 seperti disebutkan dalam surat Al-Mudathir. Dan kepala mereka satu, yaitu malaikat Malik alaihissalam. Allah SWT berfirman tentang para penjaga neraka Jahannam ini dalam surat Az-Zumar juga, ya, surat Az-Zumar ayat yang sebelumnya itu ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Dan orang-orang yang kafir itu digiring, ya, digiring menuju ke neraka Jahannam dalam keadaan berombongan-rombongan pula. Hingga apabila mereka telah mendatanginya, ya, mendatangi neraka Jahannam, dibukalah pintu-pintunya. Ya. Ketika itu, dibukalah pintu-pintu neraka Jahannam. Lalu, para penjaga neraka Jahannam berkata kepada mereka, apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan Allah dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian akan pertemuan hari ini? Inilah, ya, kalimat ancaman dan hardikan yang diucapkan oleh para malaikat penjaga neraka Jahannam.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa muslimin azani Allah wa iyakum. Tentang memuliakan tamu.
8: Tamu itu di sini katakan seorang yang datang ke rumahmu dan membutuhkan ya. Kalau di sini disebut musafir, musafir seorang yang dalam perjalanan dan membutuhkan tempat untuk menginap dan tempat untuk mendapatkan makanan. Ya mungkin kalau di saat ini sulit kita menerapkan hal yang seperti ini, yakni betapa kalau ada orang tidak kita kenal datang atau singgah ke tempat kita, malah bukan jamuan yang kita hidangkan, bukan malah hidangan yang kita keluarkan, tapi kecurigaan di awal. Mungkin memang kondisinya berbeda dengan saat itu. Tidak seperti di mana zaman dahulu keadaan manusia masih sangat baik dan tidak ada curiga yang lebih besar. Kalau sekarang berbeda. Jangankan yang tidak kita kenal, terkadang ada orang bertamu yang kita sudah kenal pun yang pertama curiga. Ngapain nih? Gitu kan? Ada rasa dalam diri kita kalau ada orang bertamu. Nah, jangan-jangan. Iya. Itu kebanyakan. Ya, padahal ketika seorang datang kepada kita, ke rumah kita, maka dia tamu kita. Maka yang pertama kewajiban seorang mukmin adalah memuliakannya, menghormatinya, menjadikan ia sebagai kunjungan yang terhormat buat dirinya. Bukan malah kecurigaan yang ditanamkan di awal. Maka ketika ada seorang datang ke rumah kita, ini adalah tamu yang membawa keberkahan buat kita. Maka itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini yang diturunkan oleh muallif dalam bab ini, bagian dari keimanan. Bahkan kesempurnaan keimanan seseorang di antaranya adalah ikramud daif, memuliakan tamunya. Dengan cara apa? Dengan cara menyambutnya dengan baik, memberikan hal-hal yang memang layak dan merupakan hak bagi seorang tamu. Ini juga bagian dari yang merupakan bagian dari keimanan buat kita, menambah kesempurnaan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang ingin menambah kesempurnaan imannya. Di sini keimanan, kesempurnaan iman bagi seseorang, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali rahimnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Atau kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, dia hendaknya diam. Ini tiga hal. Tapi dalam konteks pembahasan kita hari ini adalah poin yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyempurnakan keimanannya dengan menghormati tamunya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abi Suraij Huwailid ibnu Amr al-Khuzai radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa jaizatahu. Qalu, wa ma zaizatuhu ya Rasulullah? Qala, yawmun wa lailatun wa diyafatu salasati ayyam. Fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatun. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu dan hal-hal yang dapat menjadi hak tamu tersebut, ditunaikan haknya. Apa hak tamu tersebut, kata para sahabat? Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Qala, yaumun wa lailatun wa diyafatu salah satu ayam, diberi penginapan selama sehari semalam dan dijamu selama 3 hari. Selama 3 hari mendapatkan jamuan, dan selebihnya setelah itu maka dia hanya sedekah. Sebelumnya selama 3 hari itu adalah kewajiban tuan rumah untuk memuliakannya, bagian dari kewajiban dia. Dan penyempurnaan keimanan si tuan rumah adalah dengan menghormati tamunya, memuliakan tamunya, menjamu tamunya. Ini bagian dari keimanan.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Mutiara Syair.
10: Bak gejolak ombak menerjang pantai, bagai gemuruh lahar mendidih di dada gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta. Terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara

Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau, kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar cerita mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah, selendang kebanggaan mempelai hurin'in di surga ilahi nanti.

0: kau. Kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud.
1: Jika
0: tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang kedudukan toharoh dalam Islam. Semoga melalui pembahasan ini, kita akan semakin memahaminya dengan baik sebagai bekal dalam menjalankan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan, baik kebersihan dan kesucian batin maupun kebersihan lahir. Segala yang mengotori iman dan hati seseorang diharamkan di dalam Islam, seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, hasad, tamak, kikir, bakhil, dan beragam dosa lainnya. Manusia secara umum dan khususnya orang yang beriman diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyucikan dan membersihkan diri dari kotoran dan najis batin yang menodai iman atau disebut juga toharoh maknawi. Karenanya, Islam senantiasa memerintahkan untuk bertaubat. Sebab taubat adalah cara bersuci dan membersihkan diri dari kotoran dan najis maknawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pendengar yang budiman, agama Islam juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian secara lahir. Bahkan toharoh secara lahir, yaitu membersihkan diri dari najis dan hadas, memiliki kedudukan penting dalam beribadah. Di antara kedudukan agung toharoh secara hissi atau lahir adalah, pertama, suci dari najis dan hadas adalah syarat sah sholat seseorang. Suci dari najis dan hadas adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Sholat merupakan bentuk ibadah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah sholat, seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hamba yang hendak sholat diwajibkan dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Rasulullah SAW

0: Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kedudukan bersuci atau taharah yang kedua, orang yang bersuci dicintai dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bersuci secara lahir dan batin merupakan sebab meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, makna orang-orang bertaubat dalam ayat ini adalah taubat dari dosa, dan orang yang menyucikan diri adalah orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bersuci dalam ayat ini mencakup secara maknawi dan pula mencakup makna indrawi, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Selanjutnya yang ketiga, kelalaian membersihkan diri dari najis merupakan salah satu sebab siksa kubur. Tidak bisa menjaga diri dari najis seperti buang air kecil dan besar di sembarang tempat, dan tidak bersuci dengan baik merupakan sebab siksa kubur. Berkaitan dengan hal ini terdapat riwayat sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra biqabrayni yu'adzabani faqala, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan, lalu beliau SAW bersabda, sungguh kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar. Salah satu dari dua orang ini, semasa hidupnya tidak menjaga diri dari kencing. Sedangkan yang satunya lagi, ia gemar menebar namimah atau mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah. Beliau SAW membelahnya menjadi dua, lalu beliau tancapkan di atas masing-masing kubur satu potong. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda lakukan ini? Beliau menjawab, semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah syariat bersuci dalam Islam diantaranya adalah, pertama, bersuci merupakan naluri manusia. Secara nalurilah manusia cenderung ingin bersih dan jijik melihat kotor dan dekil. Sebagai agama yang fitrah, sudah selayaknya Islam meminta umatnya untuk bersuci dan menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, dengan bersuci, kehormatan dan wibawa seorang muslim akan lebih terjaga. Fitrah manusia memang menyukai kebersihan, senang berkumpul dan duduk di tempat yang bersih. Sebaliknya, mereka merasa jijik dan menghindar dari segala hal yang kotor-kotor. Mereka tidak suka menghampiri orang yang tidak bersih untuk duduk di dekatnya, sebagai agama yang sangat memperhatikan soal kehormatan dan wibawa umatnya. Yang ketiga, Islam meminta agar mereka selalu bersih. Dengan begitu, mereka akan dihormati dan dimuliakan. Keempat, agar kesehatan terjaga. Kebersihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan. Banyak sekali penyakit yang berjangkit di mana faktor penyebabnya adalah lingkungan yang kotor dan kumuh. Kemudian yang kelima, membersihkan badan, mencuci muka, tangan, dan kaki dapat menjaga tubuh dari penyakit. Semua anggota tubuh yang dibasuh ini paling banyak bersentuh dengan benda-benda kotor. Dan yang keenam, agar dapat menghadap Allah dalam keadaan suci bersih seperti halnya sholat. Karena dalam bermunajat kepada Allah sudah sepatutnya lah kita bersuci. Baik lahir maupun batin, suci hati dan badan, ketika menghadap Allah karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat lagi menyucikan diri. Demikianlah pendengar yang dapat kami sampaikan terkait kedudukan bersuci dalam Islam. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu

Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah yang mengiringi perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Banyak peristiwa berkesan dan penting terjadi selama perjalanan ini, yang menjadi bukti keteguhan iman, keberanian, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan iman bagi kita semua. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menghadapi berbagai tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dalam kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulullah untuk berhijrah ke negeri Madinah. Penduduk Madinah yang dikenal sebagai kaum Ansar telah menyatakan kesediaan mereka untuk menerima dan melindungi Rasulullah dan para sahabatnya untuk berhijrah. Hijrah ini bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi juga sebagai bentuk penyelamatan dan strategi dakwah yang akan membawa Islam berkembang pesat di Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Ali bin Abi Thalib dengan penuh keberanian menerima permintaan tersebut, meski ia menyadari bahwa ancaman dari kaum kafir Quraisy sangat nyata. Sementara itu Rasulullah SAW berhasil meninggalkan rumahnya tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah beliau. Dengan perlindungan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan memulai perjalanan hijrah bersama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua sahabat ini pun segera bergegas menuju Gua Thur, tempat mereka bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Bersembunyi di Gua Thur. Pendengar yang berbahagia, di Gua Thur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari. Kaum kafir Quraisy menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi. Mereka langsung melakukan pengejaran. Mereka mencari beliau ke segala penjuru, bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Gua Thur, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya. Kaum kafir Quraisy yang sudah berada di depan gua, mereka tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada persis di hadapan mereka. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari mereka, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa khawatir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkannya dan berkata, "Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Hal tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala kutip dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Sebagai bukti bahwa siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diberikan pertolongan. Setelah keadaan aman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah. Dalam perjalanan ini mereka menyewa seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid yang sangat mengenal medan dan mampu memandu mereka melalui jalur yang jarang dilalui oleh orang-orang, sehingga lebih aman dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Di sepanjang perjalanan berbagai peristiwa menarik terjadi. Salah satunya adalah ketika mereka berhenti di sebuah kemah milik seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Wanita ini dikenal sebagai wanita yang baik dan murah hati. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar singgah di kemahnya, mereka meminta izin untuk mengambil susu dari seekor kambing yang terlihat kurus dan tidak memiliki banyak susu. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyentuh kambing tersebut dan seketika kambing itu menghasilkan susu yang melimpah. Ummu Ma'bad pun kagum dan takjub melihat mujizat ini. Setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan,
Ummu Ma'mad menceritakan kejadian itu kepada suaminya yang kemudian mengenali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Kisah ini menyebar di kalangan orang-orang sekitar dan banyak yang terkesan dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan. Peristiwa lain yang menarik dari perjalanan ini adalah pengejaran oleh seorang pemburu bayaran bernama Suraqah bin Malik. Ketika mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rasulullah, maka Suraqah pun segera mengejar beliau. Namun setiap kali ia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki kudanya tiba-tiba terperosok ke dalam pasir. Suraqah mencoba lagi dan lagi, namun kudanya terus terjebak dan tak bisa mendekati Rasulullah. Suraqah pun menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa yang melindungi diri Rasulullah. Ia akhirnya meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji untuk tidak mengejar beliau lagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Suraqah. Suraqah kembali kepada kaumnya dan mengabarkan bahwa ia tidak akan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Peristiwa ini menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala ancaman dan betapa agungnya akhlak Rasulullah yang tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang terus mengejar dan juga mengancam beliau. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka disambut sukacita oleh orang-orang kaum Ansar yang telah menantikan kedatangan beliau. Mereka melantunkan nasyid Tala al-Badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kita, sebagai ungkapan kegembiraan mereka atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, Rasulullah SAW memulai kehidupan baru sebagai pemimpin dan pembimbing umat Islam. Beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam, sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial kaum muslimin. Hijrah ini menjadi titik awal terbentuknya masyarakat Islami yang lebih kuat dan terorganisir, serta menjadi titik tolak perkembangan Islam yang semakin luas. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan hijrah yang penuh peristiwa ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, keyakinan pada pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in menunjukkan keyakinan dan tawakal mereka yang besar kepada Allah. Mereka tidak gentar menghadapi ancaman dan bahaya karena yakin bahwa Allah akan selalu melindungi mereka. Dua, kesabaran dan pengorbanan dalam dakwah. Perjalanan hijrah menunjukkan kesabaran dan pengorbanan luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka rela meninggalkan tanah kelahiran, keluarga dan harta benda mereka demi mempertahankan iman dan menyebarkan ajaran Islam. Tiga, keberkahan yang menyertai Rasulullah. Peristiwa-peristiwa seperti peristiwa di kemah Ummu Ma'bad menunjukkan bahwa keberkahan Allah senantiasa menyertai Rasulullah. Keberkahan ini tidak hanya untuk beliau tetapi juga membawa kebaikan bagi orang-orang yang bersedia menerima dan mendukung beliau. 4. Hijrah sebagai simbol perubahan. Hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi juga simbol perubahan dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam yang penuh cahaya. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri dan berjuang demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk senantiasa teguh dalam iman, sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Mutiara Ayat. Sabar dan syukur menghadapi cobaan dan kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

0: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, jumpa lagi di dalam rubrik Sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam prestasi gemilang Sultan Al-Arslan, seorang pemimpin besar dinasti Salju. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menyatukan wilayah-wilayah Islam, berjihad di jalan Allah, dan menorehkan kemenangan penting di Syam dan Aleppo. Pendengar yang mulia, salah satu pencapaian terbesar dari Sultan Alp Arslan adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Seljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazirnya yang bijak, yaitu Nizamul Mulk, Alp Arslan memimpin kampanye militer untuk menaklukkan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkannya mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alp Arslan tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Pendengar rahmati Allah, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alp Arslan. Ia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikir pada tahun 1071 Masehi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun jihad Alp Arslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manzikir. Ia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alp Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Pendengar yang budiman, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alp Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Seljuk untuk memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alp Arslan setelah pertempuran yang sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alp Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Dampak penaklukan Syam dan Aleppo. Pendengar yang dirahmati Allah, penaklukan Syam dan Aleppo membawa dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya satu, stabilitas wilayah. Dengan menguasai Syam dan Aleppo, Alp Arslan menciptakan stabilitas di wilayah yang sebelumnya sering dilanda konflik. Stabilitas ini memberikan ruang bagi perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Dua, perlindungan bagi umat Islam. Penaklukan ini memastikan bahwa umat Islam di Syam dan Aleppo mendapatkan perlindungan dari ancaman eksternal, khususnya dari Bizantium. Alp Arslan menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap wilayahnya. Tiga, pengaruh Islam yang lebih luas. Dengan menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Syam dan Aleppo, Alp Arslan memperluas pengaruh dinasti Seljuk dan memperkuat posisi Islam Sunnah di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, Alp Arslan tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya, tetapi juga kepemimpinan yang adil. Ia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukannya mendapatkan pemerintahan yang baik dan rakyatnya diperlakukan pula dengan adil. Alp Arslan memahami bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah dan yang harus dilakukan dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Sultan Alp Arslan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, keimanan yang kokoh. Alp Arslan menunjukkan bahwa keberhasilan sejati hanya bisa diraih dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya selalu diawali dengan doa dan niat yang ikhlas. Dua, keberanian dalam bertindak. Sebagai seorang pemimpin, Alp Arslan tak pernah ragu untuk mengambil tindakan yang berani demi melindungi umat Islam. Keberanian ini dibarengi dengan strategi yang matang. Tiga, pentingnya persatuan. Penyatuan wilayah Islam yang dilakukan oleh Alp Arslan menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang besar. Keempat, keadilan adalah landasan kepemimpinan. Alp Arslan selalu memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan dengan adil. Ia tunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang mulia, meskipun Alp Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir dengan tragis. Pada tahun 172 Masehi, ia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Namun warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Seljuk dan dunia Islam. Pendengar yang rahmati Allah, kisah Alp Arslan adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan keadilan dalam memimpin. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan dalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Mughirah bin Qasim rahimahullah. Mughirah bin Qasim adalah salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis, ahli fikih, dan seorang perawi yang terpercaya di kalangan generasi salafus soleh. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hadis, memberi pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu fikih dan tafsir pada masa-masa awal sejarah Islam. Mughirah bin Qasim berasal dari sebuah keluarga yang terhormat di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Ia hidup pada abad pertama Hijriah dan termasuk dalam generasi tabi'in yang luar biasa. Mughirah lahir pada sekitar tahun 40-an Hijriah dan tumbuh besar di tengah-tengah perkembangan pesat dunia Islam setelah masa kejayaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mughirah bin Qasim dikenal sebagai seorang yang berasal dari keturunan yang baik dengan didikan yang kuat dalam agama dan ilmu pengetahuan. Mughirah bin Qasim dikenal sebagai seorang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan minat yang besar dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian bergabung dengan berbagai majelis ilmu. Ia bertemu dengan sejumlah ulama besar yang menjadi gurunya. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama terkenal dari kota Kufah yang menjadi sumber banyak pengetahuan fikih dan hadis di kalangan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, Mughirah bin Qasim dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang yang sangat teliti dan berhati-hati dalam memilih hadis yang ia riwayatkan. Mughirah bin Qasim tidak hanya mempelajari hadis dari para sahabat Nabi, tetapi ia juga banyak mendengarkan dari para tabi'in yang menjadi pengajar utama di kota Kufah dan Basrah, dua kota penting yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Sebagai seorang yang sangat memperhatikan ilmu, Mughirah bin Qasim juga tidak segan untuk mendalami fikih dan ilmu tafsir. Ia dikenal sebagai seorang faqih yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Salah satu aspek yang sangat dihargai dalam diri Mughirah bin Qasim adalah ketepatannya dalam menyampaikan ilmu, khususnya dalam soal hadis. Mughirah bin Qasim merupakan sosok yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis, sehingga ia dikenal sebagai seorang yang tidak akan meriwayatkan hadis kecuali jika dia benar-benar yakin akan kebenarannya. Pendengar yang budiman, Mughirah bin Qasim sangat dihormati sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kedalaman pengetahuan. Ia banyak meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi, dan dalam setiap riwayatnya, Mughirah bin Qasim selalu berhati-hati dalam memastikan kebenaran dan keautentikan hadis yang ia sampaikan. Seperti banyak perawi lainnya, ia sangat memperhatikan rantai sanad dalam setiap hadis yang ia riwayatkan. Salah satu karakteristik yang sangat menonjol dari Mughirah bin Qasim adalah kehati-hatiannya dalam memverifikasi kebenaran sebuah hadis. Ia tidak akan meriwayatkan sebuah hadis kecuali jika ia yakin bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Mughirah bin Qasim terhadap kemurnian ilmu yang disampaikannya. Sebagai seorang yang dihormati dalam dunia hadis, Mughirah bin Qasim sering menjadi sumber rujukan bagi para ulama dan perawi hadis lainnya. Banyak dari riwayatnya yang telah menjadi bagian dari koleksi hadis yang diakui. Dan ia memiliki kontribusi besar dalam melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain hadis, Mughirah bin Qasim juga dikenal memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang fikih. Sebagai seorang yang faqih, ia tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam secara praktis, tetapi juga menerapkan pemahaman yang mendalam mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Mughirah bin Qasim adalah seorang yang menggabungkan pemahaman yang luas tentang Al-Quran dengan aplikasi hukum-hukum Islam dalam masyarakat. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya pentingnya memahami konteks sosial dan spiritual dalam setiap hukum yang diterapkan. Pengaruhnya dalam dunia fikih dapat dirasakan pada perkembangan ilmu fikih yang kemudian diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Ketelitian Mughirah bin Qasim dalam menyampaikan ilmu, terutama dalam hal hadis, adalah salah satu kualitas yang paling dihargai oleh para ulama. Ia sangat berhati-hati dan tidak akan menyampaikan sebuah hadis yang diragukan keasliannya. Salah satu contoh ketelitian Mughirah bin Qasim adalah cara dia memilih perawi yang bisa dipercaya untuk menyampaikan hadis. Ia tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi selalu melakukan verifikasi lebih lanjut agar riwayat yang disampaikan benar-benar sahih. Kehati-hatian ini juga mencerminkan etos kerja yang tinggi dalam dunia ilmu pengetahuan pada masa itu. Mughirah bin Qasim adalah salah satu contoh teladan dalam menuntut ilmu dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap kebenaran. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, Mughirah bin Qasim meninggal dunia pada abad pertama Hijriah. Meskipun ia telah meninggalkan dunia ini, warisan ilmiahnya tetap hidup dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Hadis-hadis yang ia riwayatkan menjadi bagian penting dalam koleksi hadis sahih, dan banyak ulama setelahnya yang merujuk kepada karya-karya dan ajaran-ajaran Mughirah bin Qasim dalam mengembangkan ilmu fikih dan tafsir. Warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Mughirah bin Qasim tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam pada masanya, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Kewaspadaan, ketelitian, dan komitmennya terhadap kebenaran menjadi contoh yang patut diikuti oleh setiap generasi Muslim dalam menuntut ilmu. Mughirah bin Qasim rahimahullah adalah seorang perawi hadis yang luar biasa dan seorang faqih yang sangat dihormati. Kehidupannya yang penuh dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan hadis menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Mughirah tidak hanya dikenal sebagai seorang hafiz yang luar biasa, tetapi juga sebagai seorang yang sangat berhati-hati dan teliti dalam menyampaikan hadis. Oleh karena itu, Mughirah bin Qasim layak dikenang dan dihormati sebagai salah satu ulama terkemuka yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Demikian kisah hidup Mughirah bin Qasim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Di mana pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali membahas tentang tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan dalil haramnya menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Dan jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah telah mengkhususkan wanita ahlul kitab. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat kelima, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidi akhdan. Dan dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab, yakni ahlul kitab sebelum kalian, jika kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dalam hal ini Allah telah mengecualikan wanita-wanita ahlul kitab. Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Ad-Dhahhak, Rabi bin Anas, dan juga para ulama lainnya. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah, setelah menceritakan kesepakatan para ulama tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab, dia berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu melarang menikahi wanita ahlul kitab agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah atau karena sebab lain yang semakna. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku bahwa Isa adalah Tuhannya. Lalu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah selanjutnya, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, As-Suddi rahimahullah mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Dia mempunyai seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika, Abdullah marah dan menamparnya. Lalu dia merasa takut dan mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara Abdullah dengan budaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana budak itu? Abdullah menjawab, ia berpuasa, sholat, berwudu dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, wanita itu adalah mukminah." Lalu Abdullah bin Rawaha berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya." Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu. Maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mencelanya dengan berkata, "Apakah ia menikahi budaknya sendiri?" Padahal kebiasaannya pada saat itu mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrik karena menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, "Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Sungguh, budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim telah ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena harta, kemudian karena keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung." Juga diriwayatkan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dunia itu adalah perhiasan, yakni kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan atau kenikmatan dunia adalah wanita salihah. Lalu pendengar, selanjutnya firman Allah, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Artinya janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman. Sebagaimana hal ini pun disebutkan di surat Al-Mumtahanah ayat 10. "La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun." Artinya, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka, ya wanita-wanita yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum." Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Artinya seorang budak laki-laki yang beriman, meskipun ia seorang budak hitam keturunan Ethiopia, adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang mulia. Karena kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Maksudnya, bergaul dan berhubungan dengan mereka hanya akan membangkitkan kecintaan kepada dunia dan kefanaannya, serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, dan hal ini berakibat buruk, akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Lalu Allah berfirman, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih." Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu melalui syariat, perintah, dan larangannya. Siapapun yang melaksanakan hal itu, maka akan memasukkan dirinya kepada surga dan juga kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun." Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: infakkan pada jalan kebaikan dan orang yang Allah beri karunia ilmu. Lalu ia menunaikannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian janganlah saling mendengki, jangan menipu dalam jual beli, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinanya. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah sebagai keburukan bagi seseorang jika ia meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, kembali puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan dan kucuran nikmat yang begitu banyak dan tak terhitung. Begitu juga tiada henti-hentinya mengalir kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, karena hanya sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selain bersyukur, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita, baik cobaan tersebut berupa sifatnya zahir, berupa sakit dan lain sebagainya, begitu juga yang sifatnya adalah yang batin, berupa kesempitan hidup, begitu juga kejahilan, dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, ajaran Islam atau dinul Islam merupakan agama yang mengajarkan kita untuk toleran kepada sesama manusia. Agama Islam mengajarkan dan menyuruh kita agar peduli kepada orang lain, begitu juga bersikap sosial, karena memang manusia merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa lepas, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, banyak amalan di dalam Islam yang merupakan ajaran mulia yang intinya

0: Intinya adalah kepekaan sosial. Intinya adalah berbagi kepada sesama saudara kita, sesama muslim atau sesama manusia. Di antara ajaran dalam Islam yang mulia adalah bersedekah. Ya. Sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi.
1: Dan termasuk orang Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yaitu mereka yang beriman kepada
1: kita apa? Menerima. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran yang sangat mulia sekali, memberikan motivasi kepada kita agar kita apa? Berbagi apapun yang kita punya, ya. Jadi kalau kita punya harta, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita punya ilmu, kita bagi kepada orang yang membutuhkan juga, ya. Kita punya nasihat, kita bagi. Itu lebih baik daripada apa? Daripada kita diam, ya, kemudian kita meminta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kepunyaannya lah kerajaan dan segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim.
4: Surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الف

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Baik pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentu saja harapan dan juga doa kami, Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Nah baiklah pendengar, di kesempatan yang sangat berharga kali ini, kembali kami akan menemani Anda dalam radio tercinta kita. Yang kali ini kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran beserta terjemahnya yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusuri pada surat An-Nisa ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Dan adapun penterjemahnya adalah Al-Ustadz Supendi. Dan kami himbau kepada Anda pendengar untuk segera membuka mushaf Al-Quran Anda, lebih tepatnya pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18, agar tentunya kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran yang lebih banyak lagi. Akhirnya saya Mu'ad, beserta segenap kru yang bertugas kali ini, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتخلق بين حتوف المنايا ولكن
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, ketahuilah bahwa yang namanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang agung dalam Islam. Bahkan kalimat ini menjadi kunci untuk masuk surganya seorang muslim. Akan tetapi saudaraku kaum muslimin, bahwa untuk benar-benar dapat meraih surga, seorang muslim harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga? Maka Wahab bin Munabih pun menjawab, bala, betul. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk ke dalam surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi setiap kunci tentunya pasti memiliki geriginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak. Jika engkau membawa kunci yang tepat geriginya, maka pintu tersebut akan kebuka. Wa illa, tapi jika sebaliknya, lam yuftah laka. Jika kunci yang engkau bawa tersebut tidak cocok geriginya, maka pintu tersebut tidak akan pernah bisa engkau buka. Jadi, pendengar rahimani Allahu wa iyyakum, pintu surga itu dapat kita buka jika kita memiliki gerigi-gerigi di kunci surga yang telah kita ucapkan. Maksudnya yaitu kita tidak bisa memasuki surga kecuali telah memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Lalu apa syarat-syarat la ilaha illallah itu? Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah menetapkan adanya 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Yang ketujuh syarat ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Arkanul Islam dijelaskan tentang penjelasan ketujuh syarat ini. Di antaranya yang pertama adalah al-ilm. yaitu mengetahui dan memahami hakikat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia

dahulu yang mengerti makna la ilaha illallah mengingkari kandungannya seraya mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Nah, kemudian pendengar rahimaniyallahu wa iyyakum, syarat kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yakin, yaitu meyakini, kebalikan dari syak atau ragu. Maksudnya siapa yang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat, maka ia harus meyakini di dalam hatinya tentang kebenaran ucapannya, kebenaran hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meyakini kebatilan peribadahan-peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala dan kebatilan orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita ragu terhadap kebenaran maknanya atau ragu terhadap kebatilan ibadah kepada selain Allah, maka dua kalimat syahadah yang kita ucapkan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala jannah." Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan membawa dua kalimat syahadah dan tidak ragu-ragu terhadapnya kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga tidak diragukan lagi bahwa orang yang meyakini makna dua kalimat syahadah, maka seluruh anggota badannya akan tergerak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan akan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pendengar, syarat yang ketiga dari kalimat syahadah la ilaha illallah adalah al-qabul atau menerima, yang diiringi dengan meniadakan atau menolak. Pendengar yang budiman rahimaniyallahu wa iyyakum, ada orang yang mengetahui makna dua kalimat syahadah dan meyakini kandungannya, namun ternyata dia menolaknya, baik karena sombong ataupun karena dengki. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh para ulama Yahudi dan Nasrani yang telah bersaksi akan ketuhanan Allah dan mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya sendiri, namun tetap saja mereka menolaknya. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang musyrik yang mengetahui makna la ilaha illallah dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mau menerimanya karena sombong. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, kemudian pendengar yang budiman, syarat la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyad, artinya tunduk dan pasrah. Maksudnya adalah bahwa kita harus menyerahkan diri dan tunduk secara total terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul atau tali yang kokoh. Pendengar
yang budiman rahimani Allahu

0: wa iyyakum. Salah satu bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah hanya kepadanya. Sedangkan bentuk inqiyad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menerima sunnahnya dan mengikuti syariatnya serta ridho terhadap hukumnya. Sebab jika seorang hamba telah menerima dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah benar dalam imannya. Nah, pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum, syarat la ilaha illallah yang berikutnya atau yang kelima adalah as-sidq, yaitu benar atau jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan benar-benar keluar dari lubuk hatinya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang mengucapkan syahadah hanya dengan lisannya saja, namun dia mengingkari kandungannya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang jujur dalam syahadahnya, dan ia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ceritanya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, pendengar yang budiman, syarat la ilaha illallah yang keenam adalah al-ikhlas, yaitu memurnikan kalimat la ilaha illallah, kebalikan dari syirik atau tidak ikhlas. Nah, maksud ikhlas di sini adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyelewengkan salah satu bentuk ibadah tersebut kepada selainnya. Demikian juga bahwa kita harus ikhlas dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mencukupkan diri hanya dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti hukumnya, serta dengan meninggalkan hukum, undang-undang, ataupun adat istiadat buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapa yang ridho dengan hukum buatan tersebut atau memutuskan hukum dengan selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah orang yang tidak ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Selain itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ketujuh adalah al-mahabbah atau mencintai. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala, wajib mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta wajib mencintai semua perkataan dan perbuatan yang baik. Nah, termasuk bentuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mencintai wali-walinya dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan kaum muslimin yang taat dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwa cinta yang benar itu mempunyai pengaruh yang kuat bagi anggota badan seorang hamba. Maka kita akan melihat seorang hamba yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya, dia akan merasakan nikmat. Dia merasakan nikmat dalam ketaatan kepadanya, serta bersegera mengerjakan semua perkataan dan perbuatan yang menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal apabila ketiganya terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, melebihi selain keduanya. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, selain itu kaum muslimin rahimakumullah, kita juga akan melihat bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah orang yang sangat berhati-hati dan takut dari berbuat maksiat. Dia akan menjauhi dan membenci para pelakunya. Kalau seperti ini, maka itulah cinta yang benar dan tulus.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat-salat yang fardu dan juga anjuran untuk menyempurnakan salat-salat fardu dengan salat-salat sunnah sangat banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat ke-78 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang mulia tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimish shalata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Yang artinya, dirikanlah salat setelah tergelincirnya matahari sampai kepada gelapnya malam hari, dan dirikan pula salat fajar atau salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan, dan dari sebagian malam, laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin, para pendengar yang budiman, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, ya, memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada rasul berlaku untuk umatnya. Ini kaidah yang telah ditegaskan oleh para ulama bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku kepada seluruh umatnya. Demikian pula setiap larangan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk seluruh umatnya, terkecuali hal-hal tertentu yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu sangat sedikit, ya. Dan secara umum setiap perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk umatnya. Nah, di sini Allah memerintahkan Rasulnya untuk mendirikan salat, ya. Aqimis salah, dirikanlah salat. Iqamah, ya, mendirikan salat. Dan tidaklah disebut mendirikan salat kecuali jika melaksanakan salat secara sempurna, secara lahir dan batin. Ya. Jadi Allah SWT tidak mengatakan atau tidak berfirman sallu atau i'malu as-salah, laksanakanlah salat, tapi aqimis salah, ya, dirikanlah salat. Karena yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan menjaga adab-adab lahir dan batin secara sempurna, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat, dan kesempurnaannya. Dan juga dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat, yakni mengerjakan salat secara sempurna, tepat pada waktunya, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat, dan adab-adabnya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita semua, ya. Bukan asal sholat, tapi mendirikan sholat. Dan hendaknya seorang muslim menjadikan sholat ini sebagai agenda paling utama dalam kesehariannya. Tidak ada suatu agenda yang lebih penting, lebih mulia, dan lebih afdal dalam keseharian seorang muslim selain dari sholat. Ya. Mendirikan sholat-sholat yang fardu, ya, yang lima waktu itu. Yang ini merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan barang siapa yang menjaga salat yang fardu, ya, salat yang lima waktu ini dengan sempurna, memperhatikan adab-adab, rukun-rukun dan sebagainya, maka insya Allah dia termasuk penghuni surga dan termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi perintah untuk mendirikan salat yang fardu liduluki syams, ya, yakni karena tergelincirnya matahari ke barat, ya. Liduluki syams, yakni sejak tergelincirnya matahari ke arah barat setelah zawalnya, ya. Maka waktu ini mencakup salat zuhur dan asar. Karena zuhur, salat zuhur dan asar dikerjakan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Setelah zawal, ini setelah matahari tergelincir dari posisinya di tengah-tengah langit. Waktu ini mencakup salat zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam, ya, sebagian dari gelapnya malam. Dan ini mencakup salat maghrib dan salat isya, karena kedua salat ini dilaksanakan setelah gelapnya malam, ya, setelah mulai terbenam matahari dan alam sudah mulai gelap, ya, karena matahari setelah benar-benar sempurna terbenam dan malam telah datang, ya, alam telah mulai gelap, maka di sini ada dua fardu, dua kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan kedua waktu ini disebut oleh Allah dalam satu kalimat, yaitu ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam. Sampai kepada gelapnya malam. Ini mencakup salat maghrib dan isya. Kemudian wa qur'an al-fajr, yakni wa aqim qur'an al-fajr, dan dirikan juga, laksanakan dengan baik bacaan Al-Quran di waktu fajar, yakni di waktu subuh. Ini menunjukkan salat fajar, itu salat subuh. Dan disebut Quran, Allah menyebut salat fajar dengan Quran al-fajr, ya, wasumiyat Quranan limashru'iyati italati al-qira'ati fiha atfal min ghairiha wa li fadli al-qira'ah fiha. Salat subuh disebut oleh Allah dengan Quran al-fajr, ya, Quran di waktu fajar. Kenapa? Karena disyariatkan untuk membaca Al-Quran lebih panjang pada salat subuh itu, ya, jauh lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Beliau membaca dalam dua rakaat salat subuh itu dengan surat-surat yang lebih panjang daripada salat-salat empat waktu yang lainnya. Ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW dan juga perintah dari Allah diisyaratkan dalam ayat ini. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Yani di waktu salat fajar. Bacalah Al-Quran dengan panjang. Ya, bacalah surat-surat yang panjang di dalam dua rakaat salat fajar tersebut. Dan juga karena keutamaan membaca Al-Quran pada waktu salat itu. Ya, dan juga menunjukkan keutamaan salat fajar. Karena Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar, itu di waktu salat fajar, disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin. Dan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim, kaifa taraktum 'ibadi fa yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bergantian untuk mengawasi kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Bergantian untuk mengawasi dan melaporkan amal-amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua malaikat ini, kedua rombongan malaikat ini, itu malaikat malam dan siang, mereka bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Bertemu pada waktu pelaksanaan salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari, yang bermalam di tengah-tengah kalian itu, naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat malam. Sedangkan Allah lebih mengetahui tentang keadaannya, ya, tentang keadaan mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan? Ya, dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat yang bertugas di malam hari itu berkata, Ya Allah, kami tinggalkan mereka, hamba-hambamu, sementara mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka, kami turun mendatangi mereka, sementara mereka dalam keadaan salat. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang dimaksud dengan, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya, bacaan Al-Quran di waktu salat subuh disaksikan. Yani pertama-tama disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian disaksikan oleh para malaikat yang bertugas mengawasi amal-amal manusia di malam hari, dan oleh para malaikat yang bertugas di siang hari. Semua para malaikat ini bertemu pada saat pelaksanaan salat subuh dan juga salat asar. Dan ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan salat subuh. Ya. Keutamaan salat subuh. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Athqalus salati ala al-munafiqin salatul isya wal-fajr. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa ya, fadilah, pahala dan keutamaan yang terdapat dalam kedua waktu salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak. Ya, meskipun sambil merangkak karena tidak kuat jalan berdiri. Ya. Ini menunjukkan tentang besarnya fadilah dan pahala mendirikan salat subuh dan juga salat isya secara berjamaah. Ya. Dimana juga Rasulullah SAW bersabda, Lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal-asr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni salat subuh dan salat asar. Maka inilah dua waktu yang sangat ditekankan, ya, untuk dijaga dengan baik, dengan benar, dilaksanakan tepat pada waktunya, karena keutamaan dan pahalanya yang sangat besar. Ini salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Nah, dalam ayat yang mulia ini terdapat Allah menyebut lima waktu salat. Ya. Lima waktu salat tersebut disebut oleh Allah dalam satu ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa waktu merupakan syarat yang terpenting, syarat yang paling utama dalam pelaksanaan salat. Jadi syarat-syarat sahnya salat ada beberapa, tapi yang paling kuat, syarat yang paling kuat dan paling ditekankan adalah waktu. Yakni seorang yang salat dia wajib melaksanakan pada waktunya dan tidak diterima oleh Allah jika di luar waktunya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa salat zuhur dan asar boleh dijamak. Begitu pula salat maghrib dan isya boleh dijamak ketika ada uzur, ya. Ketika ada uzur. Karena Allah SWT menyebutkan menghimpun kedua waktu tersebut dalam ayatnya ini, ya. Allah menyebutkan kedua waktu salat itu secara sekaligus, ya. Ila liduluki syams, ya. Sejak tergelincirnya matahari. Allah menyebutnya dalam satu waktu. Ini untuk salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ini untuk maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu waktu. Ini menunjukkan bolehnya kedua salat ini dijamak ketika ada uzur. Kemudian juga ayat ini menyebutkan tentang keutamaan salat fajar atau salat subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di dalam salat subuh. Dan bahwasanya membaca Al-Qur'an di dalam salat adalah rukun, ya, karena suatu ibadah, ya, jika disebut dengan sebagian rukun-rukunnya atau dengan sebagian perbuatan di dalam ibadah itu, maka itu menunjukkan fardu dan rukunnya perbuatan tersebut, ya. Jadi membaca Al-Qur'an di dalam salat adalah termasuk rukun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Mu'ad dapat kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini, tentunya masih dalam radio tercinta kita. Dan baiklah pendengar, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menghiasi waktu-waktu berharga kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Yang lebih tepatnya pada surat An-Nisa ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-42. Ya, maka dari itu pendengar, kami harapkan Anda bisa langsung membuka mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-42. Mudah-mudahan pendengar kita dapat mengambil ibroh ataupun pelajaran yang banyak dari ayat-ayat tersebut, dan adapun penterjemahnya adalah Al-Ustadz Supendi. Akhirnya saya Mu'ad, mewakili segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian, dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.

0: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

0: Di hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar, yang dimaksud dengan pembatal keimanan adalah sesuatu yang dapat menghilangkan keimanan. Dan di antara pembatal keimanan, yang pertama adalah mengingkari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala atau salah satu dari kekhususannya, mengaku memilikinya atau mempercayai orang yang mengaku memiliki kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat di dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-24. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka berkali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun, mereka hanyalah menduga-duga saja. Kemudian pembatal keimanan yang kedua yang terdapat di dalam kitab Tauhid karya Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala ini adalah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara dalilnya adalah, mari kita lihat surah An-Nisa ayat ke-172 sampai dengan ayat ke-173. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. المسيح sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, nanti Allah akan kumpulkan mereka semua kepada Allah. Adapun orang-orang beriman dan beramal salih, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia Allah. Adapun orang-orang yang enggan, wastakbaru, dan menyombongkan diri mereka, maka Allah akan siksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh pelindung dan penolong selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembatal yang ketiga, menjadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat serta beribadah kepada mereka. Mari kita lihat surah Yunus ayat ke-18. Dan mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tak dapat mendatangkan madarat kepada mereka, tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.

0: satu sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi samil'alim minasyaitanir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak, tidak pula diperanakan. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian di dalam surah Maryam ayat ke-65 dikatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah kepadanya dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang patut diibadahi? Kemudian pembatal keimanan yang kelima adalah mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surah Fatir ayat ke-25 sampai ke-26. Allah berfirman, Wa iyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'athum rusuluhum wabil bayyinati wabiz zuburi wabil kitabil munir thumma akhadtu alladzina kafaru fakaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, telah datang rasul-rasul kepada mereka dengan membawa mukjizat yang nyata, zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Pendengar yang berbahagia, sampai di sini dulu pembacaan kitab Tauhid tentang Nawaqidul Iman atau pembatal keimanan. 5 poin yang telah kita bacakan. Yang pertama, pembatal keimanan adalah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengaku memiliki kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau mempercayai orang yang mengaku memilikinya. Kemudian pembatal yang kedua adalah tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah menjadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala serta beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mengingkari satu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau memberikan satu sifat khusus milik Allah kepada selain Allah dan menetapkan satu sifat yang dinafikan oleh Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembatal yang kelima adalah mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa direnungkan agar kita tidak sampai terjatuh pada pembatal-pembatal keimanan tersebut.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Allah SWT janjikan bagi orang-orang yang berzikir itu keberuntungan, kemenangan. Ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Misalnya, orang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat juga menegaskan larangan untuk lalai dari berzikir. Dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, pada dirimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang. Lagi-lagi diulang, pada pagi dan petang. Serta janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Perintah berzikir fi nafsika, pada dirimu, dijelaskan oleh beberapa ulama, misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan makna fi nafsika di sini adalah berzikir dalam hatimu. Yang pertama, yang kedua adalah fi nafsika adalah berzikir dengan lisanmu.

0: batas yang bisa didengarkan oleh dirimu. Ini zikir yang utama tentunya, ya, tidak teriak-teriak, ya, tidak sampai mengganggu orang lain, ya, seperti itu. Ya, sehingga di akhir ayat Allah tegaskan wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghafilin, yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dalam surah Al-Hasyr ayat 19 juga Allah Subhanahu mengingatkan terkait dengan orang-orang yang Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya karena mereka lupa kepada Allah. Lupa mengingat Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Allah Subhanahu menegaskan dalam ayat itu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian menjadi orang seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yuk kita lihat di antara manfaat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, terkait dengan zikir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan, banyak pahala untuk mereka yang berzikir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 tadi, ya, tentang innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat seterusnya, di akhir ayat apa Allah janjikan, apa di akhir ayat a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan juga ganjaran yang agung, ganjaran yang besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah 152 bahwa seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan juga mengingat orang tersebut dan menyebut hambanya. Allah tegaskan dalam surah tersebut fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, hendaklah kalian mengingat aku, aku akan mengingat kalian. Artinya sebanding lurus ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membalas yang mengingatnya, menyebutnya, bahkan lebih daripada itu. Dalam hadits qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, ketika hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian, ya, di hadapan semua makhluknya. Ketika hambaku mengingat aku dalam keramaiannya, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian yang dia berzikir mengingatku. Ketika hambaku mengingatku dengan berjalan, maka aku, kata Allah, mengingatnya dengan berlari. Artinya apa? Bahwa Allah akan mengingat hambanya, menyebut hambanya melebihi daripada tingkatan hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa zikir itu adalah lebih besar daripada segala sesuatu. Ya, Allah berfirman utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata, bacakanlah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dalam Al-Qur'an dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah adalah akbar, lebih besar. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Beberapa ulama tafsir, ya, menjelaskan tentang apa makna dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Di antara para ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya adalah segala ketaatan yang dilakukan untuk Allah hakikatnya apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita saum, kita zakat, kita berjihad, Semua ibadah apa? Hakikatnya apa? Berpangkal kepada apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa zikir itu adalah inti dan rohnya ketaatan. Yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa penyebutan kalian dengan zikir kepada Allah akan menyebabkan Allah menyebut dan mengingat kalian. Sedangkan penyebutan Allah kepada kalian adalah lebih besar dari zikir kalian.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 43 sampai 74.
3: Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka. Disebabkan kekafiran mereka, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

0: Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Dan pastilah kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

0: Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.
1: Surah Ad-Dukhan. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: ذكر صري. membaca ayat kursi.
1: الله لا إله إلا هو الحي

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قوم مسلمين رحمكم الله. Pada asalnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang senang sekali berjadal, berdebat, itu sudah menjadi tabiat mayoritas insan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Di dalam Al-Qur'an suratul Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, telah menerangkan sejelas-jelasnya, mendetailkan seterang-terangnya seluruh dalil-dalil tentang keesaan Allah, tentang kebenaran, tentang hakikat penciptaan, tentang hal-hal gaib, semuanya sudah diterangkan dengan sangat detail dan sangat jelas. Tetapi sebesar apapun, sebanyak apapun, sedetail apapun, seterang apapun yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, tetap saja mayoritas insan jadal, mendebatnya. Ya. Karena memang tabiat dasar yang menjangkiti mayoritas insan kecuali yang diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah jidal. Sampai suatu hari di mana Ibnu Katsir rahimahullah mencantumkan kisah ini di dalam tafsir ayat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di waktu malam. Beliau mengatakan, "Ala tusallian?" Alangkah baiknya, bukankah engkau berdua itu salat tahajud atau salatul lail? Faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, innama anfusuna biyadillah. Ruh-ruh kami itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa'a ayyab'atsana ba'atsana. Kalau Allah kehendaki untuk bangun, ya kita bangun gitu. Fansarafa hina qultu dzalik. Beliau pergi ketika mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut. Walam yarji' ilayya syai'a, sama sekali tidak menjawab perkataan itu. Tsumma sami'tu wa yaqul, aku mendengar beliau bergumam sambil mengatakan, sambil menepuk-nepuk pahanya, ya, dengan membacakan ayat ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia memang paling banyak berjadal, berdebat. Senangnya berdebat, bukan senangnya beramal. Makanya kita lihat sepanjang sejarah para ummah yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, paling banyak mereka berdebat. Ya, paling banyak mereka mendebat para rasul, padahal ayat-ayat yang dibawa mereka sangat jelas dan terang. Kita pun sampai saat ini melihat bahwa perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah dan memang mayoritas, menjangkiti mayoritas kita umat manusia. Anak mendebat orang tuanya, adik mendebat kakaknya, ya. Berbagai kelompok saling berdebat dengan kelompok lainnya. Bahkan orang yang jahil tentang agama saling mendebat kejahilan di antara mereka. Gak pernah lepas kita lihat perdebatan yang begitu banyak. Kalau saat ini jauh lebih dahsyat gitu ya, karena perdebatan jarak jauh pun bisa dilakukan lewat medsos. Sampai-sampai itu menjadi budaya yang sulit untuk dilepaskan. Walaupun kita tahu persis bahwa negatifnya, bencananya jauh lebih banyak kita rasakan dibandingkan positifnya, tapi tetap saja kita senang dengan yang namanya berdebat karena menjadi tabiat insaniah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Untuk dinilai amal mana di antara kita yang paling terbaik, bukan terbanyak dan bukan paling pandai berdebat. Apalagi dalam masalah agama. Jadi inti keagamaan justru untuk diamalkan dan beribadahnya, bukan mendebatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, detik-detik antara rentang antara kita mulai hidup sampai kita mati, itu rentangannya dihitung. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dibala, diuji kita antara mana di antara kita yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nilainya dalam setiap kegiatan kita di kehidupan kita per detik itu adalah sebesar apa keikhlasan kita dan sekuat apa beritiba kita kepada Rasul, itulah yang menjadi titik nilainya, bukan perdebatannya. Semakin banyak waktu habis untuk berdebat, semakin peluang untuk menguatkan keikhlasan dan memperkuat itiba kita semakin melemah dan semakin habis. Itu yang bisa kita lihat di dalam realitanya. Mari kita lihat lagi
3: Kalau kita lihat dalam bahasa syariah, dalam bahasa banyak nas-nas syariah, kata jadal atau kata perdebatan dalam bahasa Indonesia itu, di bahasa Arab lebih banyak digunakan kata-kata jidal atau jadal, mira dan tahajah, saling mendebat, ya. Ini yang banyak digunakan di dalam mansus nas-nas syar'i. Kalau kita lihat definisinya secara umum, saya tidak bisa menerjemahkannya dalam arti akurat, tetapi paling tidak mendekati, yaitu usaha maksimal dari satu pihak atau beberapa pihak untuk memenangkan pendapat, sekali lagi, untuk memenangkan pendapat atau prestasinya dari pihak yang lainnya yang dianggap bertentangan atau berbeda dengannya. Dari sini kita mengerti, dan dari segi realita kita mengerti, bahwa inti dari perdebatan itu adalah kemenangan, memenangkan pendapatnya dan prestasinya. Ini hal yang harus dipegang dari segi jadal. Itu inti dari jadal, dari perdebatan. Jadi kita mengerti bahwa keinginan untuk menang, keinginan untuk menang yang menjadi inti dari perdebatan, terkadang harus melupakan sisi benar atau tidak benar. Sebab intinya ingin menang. Benar enggak benar urusan selanjutnya. Gitu ya. Kecewa atau saling mengecewakan enggak peduli, tar dulu urusan kedua itu. Karena intinya adalah bagaimana memenangkan pendapat dan prestasi. Gitu ya. Ini poin yang harus dipegang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya memberikan alur jalan yang sangat terang, ya, bahwa mayoritas perdebatan itu adalah sesuatu yang sangat tercela, tidak terpuji, ya, tercela, tidak terpuji, kecuali hanya 2 ayat 3 ayat yang membolehkan berjadal, itu pun dengan kriteria yang sangat ketat, ya, kriteria yang sangat ketat. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir dengan mengatakan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indalladzina amanu. Orang-orang yang berjidal tentang ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak diceritakan tentang jidal terhadap ayat-ayat Allah, karena bahaya terhadap berjidal dengan ayat-ayat Allah itu akan sangat dahsyat dan mengerikan, lebih mengerikan dibandingkan jidal tentang urusan-urusan duniawi. Walaupun tabiat mayoritas kita adalah senang berjadal dalam masalah apa saja, tetapi dalam masalah din sangat berbahaya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang berjadal tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang benar, bi ghairi sultan, tanpa hujjah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, atahum kabura maqtan indallahi, dia akan mendapatkan kemurkaan besar dari Allah Rabbul Alamin dan orang-orang yang beriman. Ini menandakan bahaya besar, ya. Kalau sudah ada kemurkaan, harapan untuk mendapatkan jannah dan kebahagiaan di akhirat kelak tertutup sudah, karena maqat, ada murka yang sangat besar dari Allah Rabbul Alamin. Di dalam suratul Hajj ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara mereka atau manusia ada yang berjidal tentang Allah tanpa ilmu. Sama tentang ayat-ayat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya, tentang ajarannya, tentang khabarnya, tentang perintah dan larangannya, semua. Semua yang berjadal terhadap ayat-ayat Allah itu umumnya adalah orang-orang kafir. umumnya orang-orang kafir. Ini artinya jika ada di antara orang-orang yang mengaku beriman, mengaku bersyahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, malah berjadal, menandakan ada titik-titik kekufuran di dalam jiwanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 4, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru." Tidak ada yang berjidal terhadap ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ancaman yang sangat berbahaya. Ketika seorang sudah beriman, ketika seorang sudah masuk Islam, ya, beliau mengatakan ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Tidak ada satu kaum yang tersesat setelah mereka berada di dalam hidayah. Artinya sudah berislam, sudah banyak pandangan-pandangan, nasihat-nasihat yang sudah diberikan banyak ulama, banyak buku, banyak kajian. Mereka hidayah mereka pegang, kecuali atul jadal, utul jadal. Pasti dimulai dengan utul jadal, ya, dimulai dengan berjadal, berdebat. Ini pintu yang sangat terbuka luas buat menuju kesesatan ketika dia berada dalam hidayah. Kita lihat kebanyakan al-firqat ad-dhalah, firaq ad-dhalah, aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sesat, diawali dengan banyaknya mereka berjadal terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini, kalau begitu, kenapa harus begitu, kenapa harus begitu, begitu. Dalam masalah dinullah azza wa jalla, ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci Allah, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Kalau sudah debat sudah paling. Ini bahaya besar, ya, yang diancamkan. Jadi secara umum dasarnya adalah tercela. Sampai ada janji yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraqal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminan. Beliau menjamin rumah di surga bawah, ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada dalam posisi yang benar. Bayangkan oleh kita semua, dalam posisi yang benar pun, dalam konsep yang benar pun, kita memiliki pandangan yang benar pun, meninggalkan jadal, meninggalkan perdebatan, akan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala, satu rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang bawah. Bagaimana kalau bukan yang benar? Bagaimana kalau bukan yang benar? Yang benar saja ditinggalkan mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Quran. Semua orang di dunia ini, baik laki-laki maupun wanita, baik yang muda maupun yang sudah berusia senja. Saya yakin semuanya pasti menginginkan kesuksesan, pasti ingin menjadi orang sukses. Meskipun mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam memaknai apa kesuksesan itu. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sukses itu ketika seseorang telah mampu mengumpulkan harta yang banyak. Ada lagi yang mengira bahwa sukses itu ketika dia mampu menduduki sebuah jabatan tinggi di sebuah lembaga swasta atau pemerintah. Ada lagi yang menganggap bahwa sukses itu ketika dia mampu menjadi orang yang dikenal atau diidolakan oleh banyak orang. Ada juga yang mengira bahwa sukses itu ketika dia mampu membangun sebuah bisnis yang menghasilkan cuan-cuan yang tidak sedikit, bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar, jutaan atau bahkan miliaran per bulan. Ada lagi yang mengira bahwa sukses itu ketika dia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan atau profesi yang bergaji besar. Dan berbagai macam pandangan lainnya yang semua itu berkisar di antara perkara-perkara duniawi, pencapaian-pencapaian duniawi. Apakah hal itu salah? Kalau kita pandang dengan kacamata manusia, enggak salah. Sah-sah saja orang berpandang demikian, asalkan pencapaian itu didapatkan dengan cara yang benar. Tapi bagaimana Al-Quran memandang tentang sebuah kesuksesan itu? Apakah seperti yang tadi disebutkan atau berbeda? Mari kita perhatikan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hakikat sebuah kesuksesan itu. Kalau kita membaca, memahami dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, kita akan mendapati bahwa Al-Qur'an tidak pernah mengaitkan kesuksesan itu dengan pencapaian-pencapaian duniawi belaka. Justru Al-Qur'an mengaitkan kesuksesan itu dengan perkara ukhrawi, perkara dini, dan sangat banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini. Di antaranya kita perhatikan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat ini memberikan satu pesan bahwa semua kesuksesan yang tadi disebutkan akan berakhir dengan kematian. Harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, bisnis yang berkembang, popularitas dan semisalnya, semua itu akan berakhir dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari akhir kelak, hari kiamat. Di semua usaha kita di dunia ini, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, balasannya bukan di dunia. Ini poin penting yang harus kita ingat. Perjuangan-perjuangan kita di dunia ini untuk menggapai kebaikan-kebaikan, nanti akan Allah berikan balasan dengan sempurna di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bukan di dunia, bukan di dunia, tapi di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Ini poinnya. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah sukses. Inilah kesuksesan yang digambarkan dalam Al-Qur'an, kesuksesan hakiki dan abadi. Kesuksesan yang hendaknya seorang hamba berjuang sekuat tenaga untuk meraih kesuksesan ini. Bukan perjuangan dikerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi yang akan berakhir kapanpun itu Allah kehendaki. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. kehidupan dunia itu hanyalah sebatas perhiasan yang menipu. Jemaah rahimakumullah, Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama kedudukan penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Ahli surga, penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi jemaah sekalian, orang sukses itu menurut Al-Quran tidak diukur di dunia, tapi akan dilihat nanti di akhirat, apakah dia termasuk penghuni surga atau tidak. Walaupun kehidupan dunianya dia sempit, sulit, melarat, menderita, bahkan sepanjang hidupnya pernah dia hidup menderita, tapi jika dia nanti masuk surga, maka dia lah orang yang sukses. Meskipun di dunia dia banyak dihina, dicaci, diremehkan, dia dihargai, enggak masalah. Dunia bukan tempat pembalasan.

syarat sulit hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbaru sabaratan fil jannah, lantas dicelupkan sekali celupan ke surga sesaat. Fayuqal, lantas dikatakan, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesulitan? Pernahkah kau merasakan penderitaan di dunia? Fayaqul, la wallah, tidak demi Allah, ma marrabi syiddatun qad wala ra'aitu busan qad. Saya tidak pernah merasakan kesulitan, saya tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Ketika surga dia masuki, semua penderitaan akan sirna seketika. Lantas bagaimana kita bisa menggapai kesuksesan itu? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih kesuksesan sejati, kesuksesan hakiki yang abadi? Yang pertama, jemaah sekalian, al-imanu billah. Ini syarat utama bagi siapa yang ingin menggapai kesuksesan hakiki ini, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah perintahkan diimani. Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum min Allah akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah janjikan? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka tinggal di istana-istana di surga, dan Allah ridha kepada mereka, dan ridha Allah lebih agung daripada itu semuanya. Dzalika, semua itu, huwal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung, yang sesungguhnya. Jadi bagi siapa yang ingin menggapai kesuksesan ini, maka pertahankan iman, jaga iman dari segala hal yang dapat menodai iman. Karena tidak ada kesuksesan bagi orang-orang yang tidak beriman di akhir kelak. Iya, mungkin orang kafir yang tidak beriman, mereka mendapatkan dunia yang luar biasa, tapi untuk akhirat tidak ada harapan sedikit pun. Karena Nabi bersabda, la yadkhul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga, artinya tidak akan menggapai kesuksesan sejati dan abadi, illa nafsun mu'minah, kecuali jiwa yang beriman. Al-amal salih, beriman dan beramal salih, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman harus dibuktikan dengan amal salih. Allah berfirman dalam banyak ayat, fa'ammal ladhina amanu wa'amilu salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, itu surganya. Dzalika huwal fawzul mubin, itu adalah kesuksesan yang nyata. Allah juga berfirman ketika setelah mengisahkan tentang penggalan kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan di surah Al-Buruj. Allah berfirman setelah pembantaian kaum muslimin yang begitu banyak, dibakar hidup-hidup dalam parit yang besar oleh raja yang zalim, dan mereka semuanya syahid, wafat. Allah mengabarkan, innal ladhina amanu wa'amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kesuksesan yang besar. Apa amal soleh yang mereka lakukan sehingga mereka berhak mendapatkan kabar gembira dengan surga dan kesuksesan yang agung? Amal soleh mereka adalah al-thabat ala din. Mereka istiqomah.

0: kokoh mempertahankan agama mereka walaupun mereka harus dibakar hidup-hidup. Dan mereka syahid, dan itu amal soleh yang luar biasa. Maka terkadang kita melihat ketika orang seperti ini nih, dibakar hidup-hidup, kasihan banget. Iya, kasihan kalau kita pandang dengan kacamata perasaan kita. Kasihan dia, iya. Tapi ternyata mereka itu telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang kita belum pasti mendapatkan itu. Makanya kalau kita sedang melihat saudara kita yang syahid di Palestina, ya kita sebagai manusia merasa sedih dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kita jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi itu. Kita ingat mereka yang syahid itu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Semua manusia ingin surga. Dan mereka ketika mati terbunuh syahid, maka Allah telah janjikan untuk mereka surga. Dan mereka telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan adapun kita, belum jelas apakah kita akan mati di atas keimanan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini orang-orang yang dibakar hidup-hidup, tapi mereka telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, walaupun mereka harus mati, karena kematian itu salah satu jalan untuk menggapai kesuksesan hakiki nan abadi. Juga disebutkan dalam sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali antum sudah sering mendengarnya, di sebuah peristiwa Bi'ri Ma'unah. Ada seorang sahabat, ya bahkan 70 sahabat dibunuh saat itu, dan Nabi begitu sedih ketika mendengar kabar itu. Ada seorang sahabat yang ditikam dari belakang sampai tembus ke depan di dadanya itu. Dan ketika dia melihat tombak atau panah ataupun pedang itu nembus dadanya, apa yang dia katakan? Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah sukses demi Rabb pemilik Ka'bah. Mau mati sukses? Iya. Begitu mereka memandang sukses itu ketika mereka bisa mati syahid, karena syahid itu akan mengantarkan mereka ke kesuksesan yang abadi, yaitu surga yang sedang menanti mereka. Begitulah pandangan para sahabat tentang makna sebuah kesuksesan. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sekian lama kita telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah lama kita mengatakan bahwa kita adalah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasul, hari akhir dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sudahkah keimanan yang kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan kepada kita buah-buah dari keimanan? Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar adalah iman yang meninggikan jiwa seseorang. Iman yang murni adalah iman yang mengangkat manusia dari lembah-lembah keterpurukan. Dan iman yang suci adalah iman yang membuahkan amal dan memuliakan pemiliknya menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bahagia di dunia ini kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang benar akan membuahkan, akan menumbuhkan hasilnya di dunia dan di akhirat. Dan apakah buah-buah keimanan itu? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iman menancap dan tumbuh berkembang menguat di dalam hati dan jiwa manusia, maka insyaallah iman tersebut akan membuahkan banyak hal yang kita rasakan di dunia ini. Yang pertama, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-inqiyadu li syar'illah. Ketika iman kita benar, ketika iman kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, buah yang pertama adalah ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu buah yang paling besar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang muslim yang iltizam, yaitu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya benar, kemudian dia senantiasa menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang beriman dia tidak tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mustahil ketika seorang beriman, akan tetapi dia tidak tunduk, dia tidak mengikuti atau ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanda kebenaran iman. Dan ini merupakan buah dari keimanan, yaitu tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalil dari buah ini adalah, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ayyakulu sami'na wa ata'na. Sami'na, ya, dengan apa? Ilmu yang turun kepada mereka. Kemudian wa ata'na, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ada ketundukan, tidak ada bantahan terhadap pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian Allah menyifati dengan orang-orang yang tunduk dengan syariat Allah ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima, ya. Maka demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, ya, sebagai hukum, tempat untuk menghukumi. Kembali ketika ada permasalahan, Allah dan Rasulnya sebagai masdar untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Fima syajara bainahum, apa yang terjadi di antara mereka, kemudian la yajiduna fi anfusihim harajan, tidak ada rasa haraj, tidak enak, ya, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa selain yaitu keraguan. Jadi mereka melaksanakan hal tersebut tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Jadi benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hal tersebut dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah pertama dari keimanan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberikan satu keputusan kepada orang mukmin akan suatu hukum, maka dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan keridhaan. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya rasa kecewa, rasa rugi, rasa menyesal dan lain sebagainya. Itulah para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamr atau minuman keras, maka tidak ada satu sahabat pun yang merasa apa? Merasa dirinya haraj, tidak enak akan hal tersebut, ya. Pertama mereka apa? Ya. Ada prosesnya memang, tentunya ada prosesnya dalam hal ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan hukumnya khamr adalah haram, maka saat itu khamr yang saat itu menjadikan minuman para sahabat sebelum Islam, pagi dan siang, bahkan setiap hari, dia tinggalkan, dia buang, dia pecah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa? Inqiyad atau ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak lahir kecuali dengan benarnya iman. Begitu juga kaum muslimah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika turun ayat tentang jilbab, mereka langsung tidak ada menunggu waktu untuk menutupi aurat mereka. Inilah bukti dari kemurnian iman mereka. Kemudian yang kedua, para pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan yaitu menjauhkan seseorang dari kotoran-kotoran kesyirikan yang zahir dan yang batin, yang tampak dan yang tersembunyi. Jadi ketika seorang mengaku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rizki, kemudian yang menjaga, kemudian yang memberi manfaat dan madharat, kemudian yang memiliki segala sesuatu, maka akan membawa seorang tersebut dia berdoa kepada Allah saja, kemudian tidaklah meminta pertolongan kecuali kepada Allah saja, kemudian tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah saja, dan tidaklah berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan seseorang akan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syirik, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi inilah yang pertama kali dibersihkan di dalam hati kita, yaitu kotoran berupa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya keimanan kita jika tidak bisa menepis habis segala bentuk kesyirikan yang berada di dalam hati kita. Membersihkan segala bentuk selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tandingan di dalam hati kita, dalam berdoa, dalam meminta rizki, dalam bertawakal, dalam bertawasul dan lain sebagainya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuci dari hadas dan najis adalah syarat diterimanya salat seseorang. Begitu pula ibadah-ibadah yang mewajibkan thaharah atau bersuci seperti tawaf dan membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan air sebagai alat yang digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat menyucikan. Para ulama fikih telah merinci jenis air yang hukumnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada air mutlak, air musta'mal, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, dan air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah pendengar, jenis air yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci, seperti air hujan, air laut, air es, air embun, air mata air, air sungai, air laut, dan air zam-zam, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 48, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat menyucikan. Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar ke laut dengan membawa sedikit air. Jika air itu kami pakai berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut saja?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dalam doa istiftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ighsil khotaya bil ma'i wats-salji wal barad." Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air es. Pendengar, termasuk ke dalam jenis air mutlak adalah air yang tercampur karena telah lama tergenang pada suatu tempat atau karena bercampur dengan benda yang dapat merubah zat air tersebut. Seperti air yang dipenuhi oleh lumut atau ganggang atau bercampur dengan daun-daun yang membusuk. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang kedua adalah air musta'mal, yaitu air sisa wudu atau mandi wajib. Maksudnya adalah air yang menetes dari sisa bekas wudu seseorang atau sisa bekas air mandi janabah. Air yang telah digunakan untuk thaharah atau bersuci tersebut kemudian ditampung kembali untuk digunakan bersuci. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini dengan air musta'mal. Air musta'mal berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain, selain untuk wudu atau mandi janabah. Sehingga air bekas mandi biasa bukan mandi junub tidak disebut sebagai air musta'mal. Hukum jenis air ini adalah sama dengan hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebagian istri-istri Nabi mandi dalam satu bak. Kemudian Rasulullah datang dan hendak berwudu dari air tersebut atau hendak mandi, maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, saya ini junub." Beliau menjawab, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air tidak menjadi junub. Pendengar, dalam kitab Aunul Ma'bud dijelaskan bahwa hadis ini dijadikan dalil atas sucinya air musta'mal. Air tidak menjadi junub dengan mandinya orang yang junub dari air di kolam tersebut. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang ketiga adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air yang bercampur dengan sabun, minyak za'faron, tepung, dan lainnya yang dapat merubah zat air. Hukum air ini adalah suci selama masih dianggap sebagai air murni. Apabila secara adat sudah tidak dikatakan sebagai air, maka ia pun tetap suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya, bahwa Ummu Athiyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu faqala, ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami di saat kami memandikan anak putrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mandikanlah 3 kali, 5 kali atau lebih jika dipandang perlu dengan campuran air dan daun bidara." Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis air yang keempat adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Hal ini masih mempunyai 2 kemungkinan, yaitu pertama, jika najis tersebut merubah rasa, warna, dan bau air tersebut, maka airnya tidak dapat digunakan untuk thaharah atau bersuci. Kedua, jika najis tersebut tidak merubah salah satu dari zat air, sehingga secara adat pun air tersebut masih dianggap sebagai air, maka hukumnya suci dan mensucikan. Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani rahimahullah ta'ala menukil perkataan Imam Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam, bahwa beliau berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa air sedikit dan banyak jika ada najis yang jatuh ke dalamnya, lalu mengubah rasa atau warna atau baunya, maka air itu najis. Maka kesepakatan atau ijma ulama ini adalah dalil atas najisnya air yang berubah salah satu sifatnya." Nah pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan fikih tentang jenis-jenis air. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah penting dalam perjalanan dakwah Islam, yaitu bagaimana Rasulullah SAW merencanakan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga langkah strategi yang penuh hikmah dalam menyebarkan agama dan membangun umat yang kuat. Pendengar dimuliakan Allah, pada tahun-tahun pertama dakwah Islam di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menghadapi berbagai tekanan dari kaum Quraisy. Mereka mengalami siksaan, cemoohan dan intimidasi baik fisik maupun psikis agar meninggalkan keimanan mereka. Namun dengan penuh keteguhan, para sahabat tetap bertahan dan terus menyebarkan ajaran Islam. Ketika dakwah Islam semakin berkembang, orang-orang kafir Quraisy mulai khawatir akan pengaruh Islam di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat kehidupan umat Islam di Mekah semakin sulit. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang telah menawarkan diri sebagai tempat perlindungan bagi beliau dan umat Islam. Peristiwa hijrah ini menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Pendengar rahmati Allah, hijrah ke Madinah bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak. Rasulullah merencanakannya dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Beliau menyadari bahwa langkah hijrah ini sangat berisiko, mengingat kaum kafir Quraisy bertekad kuat untuk menghentikan dakwah beliau, bahkan dengan cara paling kejam sekalipun. Untuk mempersiapkan hijrah ini, Rasulullah terlebih dahulu mengutus sebagian sahabat untuk berhijrah secara bertahap. Para sahabat yang berhijrah melakukannya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab yang hijrahnya dilakukan secara terang-terangan karena keberaniannya. Serta sahabat-sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, Abu Salamah, dan yang lainnya. Rasulullah mempersiapkan rencana hijrahnya dengan matang. Beliau memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pendamping hijrah, karena beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang yang sangat dipercayai oleh beliau. Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Dan selama beberapa waktu, beliau menunggu perintah dari Rasulullah SAW. Malam ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah, kaum kafir Quraisy sudah merencanakan untuk mengepung rumah beliau dan mereka berniat untuk membunuh beliau. Namun Allah Maha melindungi, dan dia memberi wahyu kepada Rasulullah untuk keluar pada malam itu. Rasulullah pun menyusun strategi agar bisa meninggalkan rumah dengan selamat. Beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut miliknya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh kaum kafir Quraisy agar mereka mengira bahwa Rasulullah masih berada di rumahnya. Ali radhiyallahu anhu dengan keberanian yang luar biasa memenuhi permintaan ini meskipun ia menyadari bahaya yang mengintai. Pendengar yang berbahagia, setelah meninggalkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak menuju Gua Thur, sebuah tempat di pinggiran kota Mekah yang dipilih untuk bersembunyi selama beberapa hari. Perjalanan menuju gua ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar jejak mereka tidak terlacak. Di Gua Thur, beliau berlindung selama beberapa hari, menunggu hingga situasi di Mekah tenang dan kaum Quraisy tidak lagi mencari mereka. Selama berada di sana, putra-putri Abu Bakar radhiyallahu anhu turut serta membantu mengantarkan makanan dan memberikan informasi tentang keadaan di luar. Asma bintu Abu Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan penuh keberanian dan kecerdikan membawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sementara itu Abdullah, putra dari Abu Bakar, setiap malam datang ke Gua Thur untuk memberikan informasi tentang gerak-gerik kaum Quraisy. Ia juga membawa kabar-kabar penting yang membuat Rasulullah dan Abu Bakar selalu siap dalam menghadapi segala kemungkinan. Selain itu, ada Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar yang bertugas untuk menghapus jejak dengan menggiring kambing-kambing di jalur yang dilewati oleh Abdullah
agar tak ada yang bisa melacak jejak menuju gua. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama berada di Gua Thur, Allah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika kaum Quraisy mendekati gua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup penglihatan dan pengetahuan orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar walaupun jaraknya sangat dekat. Saat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat merasa khawatir. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan beliau dengan mengatakan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Ini adalah ayat Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 40 yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang kepada orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepadanya. Setelah keadaan dianggap aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan melewati jalur yang tak biasa dilalui orang-orang. Perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama dan penuh tantangan. Namun berkat perlindungan Allah, mereka berhasil sampai di Madinah dengan selamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba, sebuah perkampungan di luar Madinah, penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh kebahagiaan. Kedatangan Rasulullah di Madinah disambut dengan sukacita oleh kaum Ansar yang memang telah lama menantikan beliau. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan Abu Bakar dengan nasyid Tala al-Badru alaina, sebuah syair yang menunjukkan kegembiraan yang mengiringi awal baru bagi umat Islam di Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil dari perencanaan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, kehati-hatian dalam bertindak. Rasulullah merencanakan hijrahnya dengan penuh kehati-hatian, penuh kedetailan, penuh kerincian, menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidak berarti meninggalkan ikhtiar. Beliau menyusun strategi yang matang agar perjalanan hijrahnya berjalan aman. Kedua, keberanian para sahabat seperti Abu Bakar, Ali, Asma, dan Abdullah radhiyallahu anhum dalam membantu Rasulullah menunjukkan ketulusan mereka dalam mendukung perjuangan Islam. Mereka rela mempertahankan nyawa mereka demi membela Rasulullah dan mempertahankan agama Allah. Tiga, pertolongan Allah yang selalu hadir. Kisah hijrah ini mengajarkan kepada kita, ketika seseorang bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka pertolongannya akan hadir, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Perlindungan Allah kepada Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur menjadi bukti nyata akan hal ini. 4. Hijrah sebagai simbol ketaatan dan kesungguhan. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga simbol ketaatan penuh kepada Allah dan semangat untuk memperjuangkan agama. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk siap berkorban dan berpindah dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Demikianlah kisah perencanaan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah untuk kita. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi untuk tetap teguh dalam iman dan terus berusaha dalam setiap langkah kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Masuknya Tughlibek dan pasukan Bani Seljuk ke Baghdad untuk melawan pemberontakan Karamitah dan kebatinan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kita kali ini, mari kita menyelami kisah heroik Tughlibek, pemimpin Bani Seljuk, saat ia memasuki Baghdad untuk menghadapi pemberontakan Karamitah dan kebatinan lainnya. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian, tetapi juga bagaimana Islam selalu memiliki pembela yang teguh dalam menjaga kemurnian dan persatuan umat. Pendengar yang mulia, pada abad ke-11 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Khalifah Abbasiyah saat itu, Al-Qa'im bi-Amrillah, kehilangan otoritas politik yang sebenarnya akibat dominasi dinasti Buwaih yang beraliran Syiah. Kekuasaan khalifah hanyalah simbolis, sementara pengendalian politik dan militer berada di tangan dinasti Buwaih. Di sisi lain muncul ancaman dari kelompok Karamitah yang terkenal dengan doktrin sesat dan pemberontakannya terhadap Ahlus Sunnah. Kelompok Karamitah ini dikenal dengan tindakan brutal mereka, termasuk serangan ke Mekah dan pencurian Hajar Aswad. Di wilayah Baghdad dan sekitarnya, mereka juga menyebarkan ajaran sesat yang mengancam persatuan umat Islam. Dalam situasi inilah Tughlibek dari Bani Seljuk muncul sebagai penyelamat. Tughlibek, pendiri dinasti Seljuk, adalah sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang hebat, tetapi juga visi yang jelas untuk melindungi dunia Islam. Ketika Tughlibek mendengar tentang ancaman Karamitah dan kebatinan lainnya, ia merasa bahwa menjaga Abbasiyah adalah kewajiban besar bagi dinasti Seljuk. Maka pada tahun 1055 Masehi, Tughlibek memimpin pasukannya menuju Baghdad. Dengan dukungan dari para ulama dan rakyat, ia berhasil memasuki kota Baghdad tersebut tanpa perlawanan berarti dari penduduk lokal. Abbasiyah pun menyambut Tughlibek dengan tangan terbuka, menyadari bahwa kehadirannya adalah harapan baru bagi kebangkitan Islam Sunnah. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah Tughlibek mengambil alih kendali Baghdad, ia segera memusatkan perhatiannya pada pemberontakan Karamitah. Kelompok ini tidak hanya mengancam Baghdad, tetapi juga wilayah lain di Irak dan sekitarnya. Dengan strategi militer yang matang, Tughlibek melancarkan serangkaian operasi yang menghancurkan kekuatan Karamitah. Pasukan Seljuk menggunakan taktik yang efektif, memanfaatkan mobilitas tinggi mereka sebagai bangsa nomaden. Mereka menyerang basis-basis Karamitah di wilayah sekitar Baghdad dan memastikan bahwa kelompok ini tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Dalam waktu yang relatif singkat, Karamitah berhasil dikalahkan dan ancaman mereka terhadap umat Islam berhasil dihentikan. Selain menghadapi Karamitah, Tughlibek juga berusaha membersihkan Baghdad dari pengaruh kebatinan yang menyimpang. Dinasti Buwaih yang berkuasa sebelumnya telah memberikan ruang bagi ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam Sunnah. Tughribeg bekerjasama dengan ulama-ulama setempat untuk mengembalikan Baghdad sebagai pusat keilmuan Ahlus Sunnah. Tughribeg mendirikan madrasah-madrasah dan mendukung para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni. Salah satu hasil dari upayanya adalah bangkitnya kembali otoritas Sunni di Baghdad yang kemudian menjadi benteng penting dalam menghadapi berbagai macam ancaman ideologi yang menyimpang. Pendengar yang mulia, masuknya Tughribeg ke Baghdad membawa dampak yang sangat besar bagi dunia Islam. Di antaranya, pemulihan otoritas Abbasiyah. Kehadiran Tughribeg memberikan kekuatan baru bagi Abbasiyah. Meskipun khalifah tetap menjadi simbol, namun dengan dukungan militer dari Saljuk, otoritas Abbasiyah kembali dihormati oleh dunia Islam. 2. Perlindungan terhadap Ahlus Sunnah. Dengan mengalahkan Qaramithah dan membersihkan Baghdad dari pengaruh ajaran sesat, Tughribeg memastikan bahwa Ahlus Sunnah tetap menjadi arus utama di dunia Islam. Upayanya memberikan stabilitas baru bagi umat Muslim di wilayah tersebut. 3. Kebangkitan keilmuan di Baghdad. Dukungan Tughribeg terhadap ulama dan pendirian madrasah-madrasah membuka jalan bagi kebangkitan keilmuan di Baghdad. Kota ini kembali menjadi pusat peradaban Islam, melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang monumental. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah masuknya Tughribeg ke Baghdad. 1. Kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan umat. Tughribeg menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk melindungi umat dan memperjuangkan kebenaran. 2. Peran strategis dalam menghadapi ancaman. Kisah ini mengajarkan pentingnya strategi yang matang dalam menghadapi musuh. Tughribeg berhasil memanfaatkan keunggulan militer dan dukungan rakyat untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. 3. Pentingnya peran ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan madrasah, Tughribeg memastikan bahwa Islam Ahlus Sunnah memiliki pondasi intelektual yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan. Pendengar dirahmati Allah, kisah Tughribeg dan pasukannya adalah pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pembela yang tangguh dalam menjaga kemurnian dan persatuan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani perjuangan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Dunia maya kini laksana rumah kedua yang super nyaman bagi manusia modern, menjadi pelengkap hunian mereka di dunia nyata. Sebagai media informasi, penyuguh hiburan, sarana berbisnis, bahkan sebagai wadah aktualisasi diri. Dan memperbanyak teman dengan mudah dilakukan. Tak ketinggalan, muslimah pun berduyun-duyun mengunjunginya. Sebagian dari mereka mengisi waktu dengan berselancar di dunia maya dengan berbagai alasan dan tujuan. Ya, dunia maya yang dimaksud adalah internet. Istilah yang sudah familiar atau populer di telinga kita. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial favorit yang banyak dikunjungi penggemar internet. Sebab di sini mereka memiliki beranda yang dapat digunakan sekedar untuk bersantai atau melihat-lihat status teman yang berseliweran. Menulis komentar yang penting ataupun kurang penting, mengunggah foto sebagai bentuk eksistensi diri, yakni memunculkan diri, menambah daftar pertemanan untuk saling berbagi, mengiklankan produk di berbagai grup bisnis, dan masih banyak lagi hal yang dapat dilakukan sesuai keinginan mereka. Media sosial memang menjadi wadah yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya anak muda, untuk berinteraksi antar sesama. Setiap hari hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses media sosial untuk mencari hiburan dan informasi yang dibutuhkan. Bahkan menjadikan media sosial sebagai ladang untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pendapatan hidup. Namun, dalam menggunakan media sosial, seorang muslimah perlu memperhatikan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, ayat pertama sampai ketiga. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sudah seharusnya seorang muslimah memiliki manajemen waktu untuk menjadi pribadi yang produktif, agar waktunya tidak terbuang percuma jika memang memiliki kebutuhan syar'i untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab dalam bermedia sosial. Apa saja adab-adab dalam bermedia sosial, khususnya bagi seorang muslimah? Di antaranya yang pertama adalah memposisikan media sosial sebagai sarana untuk menambah keimanan dan amal soleh, serta untuk saling menasehati sesuai syar'i, bukan semata-mata sebagai tempat bersenang-senang dan menghabiskan waktu tanpa faedah. Kemudian yang kedua, berkomitmen dengan adab Islami dalam bergaul. Seperti diantaranya, tidak ikhtilat atau bercampur baur, tidak mempunyai daftar pertemanan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak saling berkomentar ria dengan para laki-laki, karena ini merupakan salah satu pintu fitnah. Bertemanlah dengan sesama perempuan saja. Tidak khulwat atau berdua-duaan, yakni tidak saling komunikasi dengan laki-laki bukan mahram, sebab setan akan menggoda dengan obrolan sia-sia yang tidak perlu, atau justru mengelabui mereka dengan pembicaraan yang berkedok Islami, padahal setan sedang menggiring mereka agar mendekati zina. Kemudian juga ghadul basor, yakni menundukkan pandangan. Media sosial adalah arena bebas yang dengan mudah dapat melihat gambar-gambar yang pantas atau yang tidak pantas, atau melihat sesuatu yang perlu atau yang tidak perlu. Tutuplah celah dan kesempatan dari melihat gambar atau foto laki-laki asing atau yang bukan mahram. Tundukkanlah pandangan dari pemandangan yang memang dilarang. Menjauhi majelis gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Tidak nimbrung dengan status yang dibumbui pembicaraan buruk orang lain. Kemudian juga hendaknya berkomitmen untuk meninggalkan debat kusir. Sebuah status atau unggahan di media sosial kadang menimbulkan kontroversi dan mengundang debat. Maka tidak usah kita menjadi bagian ahli debat di dalamnya agar terhindar dari perkataan saling mencela. Kemudian selanjutnya adab yang ketiga, yaitu menjaga izzah atau kemuliaan dan kehormatan diri sendiri. Di antaranya yaitu dengan tidak menulis status untuk sekedar menceritakan keadaan diri, aib diri maupun aib keluarga, serta tidak berkeluh kesah di media sosial. Hal tersebut tidak ada manfaatnya bagi seorang muslimah dan bahkan tidak penting untuk diketahui khalayak. Bersandarlah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Termasuk menjaga izzah adalah tidak mengupload foto diri. Selain berkaitan dengan hukum gambar makhluk bernyawa, mengupload foto wanita juga akan mengundang fitnah besar bagi kaum lelaki. Sebab wanita telah diperintahkan untuk menutup dan menyembunyikan dirinya. Maka janganlah diabaikan perkara ini. Walau hanya sekedar foto, meskipun berhijab diri, namun setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menggoda manusia sehingga mereka terjerumus dalam hal yang dilarang, yaitu zina mata, zina hati, dan sebagainya. Cukuplah kecantikan diri seorang muslimah yang salihah diperlihatkan kepada orang yang berhak saja, yaitu suaminya. Kemudian termasuk menjaga izzah atau kehormatan diri seorang muslimah juga dengan menjaga lisan saat menulis status, komentar, inbox, dan sebagainya. Senantiasa menyadari bahwa semua yang diucapkan, termasuk apa-apa yang dituliskan, juga akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hendaknya kita hanya menulis hal-hal yang bermanfaat saja. Adab berikutnya dalam bermedia sosial, khususnya bagi seorang wanita muslimah, adalah menjaga kehormatan orang lain. Tidak membicarakan aib orang lain. Apabila menasehati, lakukanlah dengan cara yang santun, penuh hikmah, dan tersembunyi melalui jaringan pribadi. Mengkritik orang lain sebaiknya tidak dengan terang-terangan, agar yang bersangkutan tidak jatuh kehormatannya atau merasa dipermalukan di depan umum. Lalu apabila ada orang lain yang menasehati diri kita, terimalah. Terimalah dengan senang hati. Telaah maksud nasihatnya, lalu cobalah berintrospeksi diri. Dan yang terakhir, di antara adab dalam bermedia sosial bagi seorang wanita muslimah adalah efektif dalam menggunakan waktu ketika online. Segeralah log out atau menutup jika keperluan sudah selesai. Berlama-lama berseluncur di media sosial hanya akan membuat diri kita menjadi terlena, lalu menjadi candu, sehingga banyak amalan penting lainnya lantas terabaikan. Sebagai nasihat terakhir, khususnya bagi seorang wanita muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, hendaknya Anda senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Kemudian senantiasa menyadari bahwa seorang muslimah akan tetap mulia walau tersembunyi di balik hijabnya. Walaupun seorang muslimah tidak terlepas dari rasa senang dipuji, ingin senantiasa terlihat atau tampil memikat. Tetapi sungguh, kehormatan seorang muslimah sebagai perhiasan dunia sudah cukup berharga melebihi itu semua. Tak perlu lagi berlelah-lelah mempertunjukkannya di hadapan semua manusia. Kemuliaan seorang muslimah ada pada ketakwaannya, bukan pada seberapa tenar dirinya di dunia nyata ataupun di dunia maya. Seorang muslimah yang sejati tak akan mau membuang waktunya sia-sia. Ia akan berusaha untuk mengisi waktunya dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti untuk menambah ilmu, iman, amal soleh, serta saling menasehati. Oleh karena itu, sebelum usia kita habis tanpa disadari, maka hendaknya kita bersegera untuk selalu berintrospeksi dan menata diri. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat menggunakan media sosial sebagai jembatan meraih keridhaannya. Amin. Wallahu a'lam.
6: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sangat benar jika perbuatan mencela nasab atau garis keturunan merupakan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Ada dua perkara pada manusia yang mana apabila keduanya ada pada mereka, maka itu adalah kekufuran, yaitu mencela nasab dan meratapi mayit. Mencela nasab atau nu diartikan mencela, karena tindakan tersebut adalah bentuk menyakiti secara maknawi. Hal ini seperti penyakit ta'un yang menyakiti tubuh manusia. Karena ini celaan disebut ta'nu. Sedangkan kata al-ansabu adalah bentuk jamak dari kata nasabun, yang maknanya adalah asal-usul seorang manusia atau karib kerabatnya. Ia berani mencela nasabnya, misalnya dengan mengucapkan, "Engkau anak tukang ini dan itu," dengan ucapan yang menunjukkan merendahkan. Pendengar yang budiman, mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata wala takfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, bermakna janganlah kamu mengikuti prasangka dan dugaan buruk sehingga pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu disadari olehnya. Kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya, bermakna dia akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya mengenai seluruh perkara ini pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya.

0: kafah atau menyeluruh. Meskipun demikian, masih banyak dari orang-orang yang mengaku beriman, tapi tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang jahiliyah, sehingga kepribadiannya masih bercampur dengan kepribadian jahiliyah. Dari sekian banyak tandanya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, 4 perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, yaitu membanggakan derajat keturunan, mencela keturunan, meminta hujan dengan binatang, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari sekian banyak tanda, ada 4 tanda muslim jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini memang harus kita pahami dengan baik agar model kehidupan jahiliyah itu tidak kita jalani. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau engkau hendak menghindari jahiliyah, kenalilah jahiliyah itu. Fenomena membanggakan keturunan selalu saja ada. Ketahuilah, kemuliaan dan ketakwaan seseorang bukanlah diukur dengan keturunan dalam arti secara otomatis. Karena itu, kalau kita ingin membanggakan atau memuliakan seseorang, bukanlah karena keturunan, tapi karena iman dan prestasi amal solehnya. Namun yang kita saksikan justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang terpilih menjadi pemimpin secara otomatis dengan sebab keturunan. Kalau bapak raja, maka anaknya secara otomatis akan menjadi raja meskipun sang anak belum tentu mampu menjadi raja. Bahkan sebenarnya ada orang lain yang lebih pantas untuk menjadi raja. Begitulah dalam negara yang menggunakan sistem kerajaan. Di samping itu, membanggakan keturunan juga dalam bentuk tidak menghukum orang-orang keturunan ningrat atau yang berdarah biru bila mereka melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan itu cenderung ditutup-tutupi, sementara bila orang biasa melakukan kesalahan, maka hukuman yang ditimpakan kepadanya jauh lebih berat daripada kesalahan yang dilakukannya. Ketika para sahabat menanyakan soal ini, Rasulullah SAW menegaskan, seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Selain itu pendengar, mencela keturunan adalah tindakan yang tercela seperti memaki dan menghina anak. Bagaimana orang tua dikatakan menghina anak-anaknya? Yaitu ketika seorang ayah menilai kekurangan anaknya dan memaparkan setiap kebodohannya. Lebih jahat lagi jika itu dilakukan di hadapan teman-teman si anak. Termasuk dalam kategori ini adalah memberi nama kepada si anak dengan nama yang buruk. Seorang laki-laki pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar kemudian memanggil putra orang tua itu dan menghardiknya atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sang anak memiliki hak atas orang tuanya?" "Betul," jawab Umar. "Apakah hak sang anak?" Umar menjawab, "Memilih calon ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang baik, dan mengajarkannya Al-Quran." "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang engkau sebutkan. Adapun ibuku, ia adalah wanita berkulit hitam bekas hamba sahaya orang Majusi. Ia menamakanku Ju'lan atau Kumbang dan tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran," kata anak itu. Umar segera memandang orang tua itu dan berkata kepadanya, "Engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu? Padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Demikianlah pendengar, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Gigih menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata,
2: aku perlu menekuni pembahasan fikih darah haid selama 9 tahun.

0: bisa memahaminya. Dikutip dari kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah jilid 1 halaman 135. Faidah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau ini diantaranya, pertama, demikianlah semangat sang imam yang rela menghabiskan waktu selama 9 tahun untuk belajar fikih tentang darah haid. Coba bandingkan dengan semangat sebagian di antara kita sekarang. Ada yang baru belajar tahsin Al-Quran beberapa bulan, sudah patah arang. Ada yang baru belajar nahu setahun, lantas putus asa karena merasa tidak ada perkembangan yang berarti. Harusnya kita tidak bersikap demikian. Kedua, dari perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini menunjukkan bahwa wanita adalah makhluk Allah yang unik. Fikih tentang darah wanita saja, agar beliau paham ini perlu waktu selama 9 tahun. Ini baru darahnya. Bagaimana lagi tentang hati dan perasaan wanita? Perlu waktu yang lebih lama tentunya. Oleh karenanya, ini menjadi nasihat bagi para suami agar mereka lebih meningkatkan kesabaran untuk bisa memahami karakter wanita yang unik ini dengan baik. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Nabiullah Nuh alaihi salam tidak berhenti ya. Beliau juga menyampaikan tentang hujjah-hujjah alamiah. Nabiullah Nuh alaihi salam mengajak kaumnya berpikir dengan akal yang sehat. Kita bisa lihat di dalam surat Nuh ayat 14 sampai 20, waqad khalaqakum atwara. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqo. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala pun yang telah menumbuhkan tumbuhan tanaman di bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Dan Allah menjadikan bumi untukku, untuk kalian ya, sebagai hamparan. Litas luku minha subulan fijaja, supaya kalian menjalani jalan-jalan yang lurus di bumi itu. Jadi semua cara dilakukan sampai debat argumentasi yang logis beliau pun lakukan. Ini beliau tidak pernah mengenal lelah. Tapi sayang, orang-orang yang telah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menerima dakwah beliau, bahkan mereka terus-terusan mengejek, mencemooh dan menghina Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 27 sampai 28 yang tadi, waqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaron mithlana. Aku melihat kamu biasa-biasa aja, manusia seperti kita, kamu bukan malaikat. Kalau memang Allah berkehendak pasti sudah mengutus para malaikat. Pun demikian, kita lihat pengikutmu pun demikian, para gembel, para budak, para orang-orang rendah ekonomi, miskin. Ini itu yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam dari kaumnya. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap membanggakan umat yang telah mengikutinya, walaupun oleh musuh-musuhnya, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Islam, mengatakan mereka adalah orang-orang rendahan. Dan pada akhirnya setelah Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun membersamai mereka, berbagai cara sudah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam, mulai dari cara yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang bareng-bareng mengadakan tablik akbar, mengadakan ngumpulin orang banyak lah ya, dengan orasi maupun dengan berbisik, sudah siang malam dilakukan oleh beliau, perdebatan demi perdebatan dilakukan. Pada akhirnya umatnya pun menyerah dan mengatakan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Yunus ayat 32, qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minasotikin. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kita sudah berdebat lama dan kamu sudah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Kamu sudah banyak memberikan argumen kepada kami. Maka sekarang kita putuskan, datangkan kepada kami azab yang engkau telah ancamkan kepada kami, kalau memang engkau adalah orang yang benar. Kalau memang kamu benar-benar nabi, kamu benar-benar rasul, sok silakan datangkan ancamanmu yang konon katanya kamu takut kalau sampai kami terkena azab yang besar. Maka mendengar jawaban itu Nabiullah Nuh alaihi salam tersentak dan beliau menjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 33 sampai 34, qala inna ma ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimujizin wala yanfa'ukum nusi in aradtu an as'alakum in kana Allah yuridu ayu fiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Aku manusia biasa seperti kalian. Memang aku adalah nabi dan rasul, tapi aku pun hanya manusia biasa seperti kalian. Saya tidak bisa menurunkan azab. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah berkehendak, Allah akan turunkan sekarang juga. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan tenggang waktu supaya kalian bertaubat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang lebih pedih karena kekufuran, kemusyrikan kalian. Tapi pada akhirnya setelah itu Nabiullah Nuh alaihi salam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117-118, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputuskan antara aku dengan mereka. Jadi ketika Nabi Nuh sudah bersabar selama 950 tahun dengan berbagai cara yang lembut sudah dilakukan, tetapi kaumnya malah justru meminta ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Nabi Nuh alaihi salam adukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ayatnya. Demikian, wasallallahu nabi Muhammadin wa ali Muhammad.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, yaitu Islam."

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmatmu.

Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu,

maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, supaya memakan buah yang dilarang tersebut, sehingga berakibat menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Rabbmu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga.

dan dia setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua."

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rob mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya pun berkata, "Ya Rob kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."
1: Qala bitu ba'dukum li ba'din aduh.

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai ajal yang telah ditentukan.

0: Boden.
1: Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan keturunannya, Di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Peringatan Allah terhadap godaan setan.

0: Hei anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang agung. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-219 sampai 220. Di mana dalam ayat tersebut mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil 'afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah kepada mereka, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah kepada mereka, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia bisa mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman khamr, ia berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami ihwal khamr sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat ini kepadanya. Maka ia pun berdoa lagi. Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang terdapat di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Dan seorang muadzin Rasulullah SAW jika mengumandangkan iqamah salat, ia mengucapkan, jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati salat. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Maka ia pun berdoa lagi, ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya. maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-91, di mana Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyu ki'abainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sadah fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai pada kalimat fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari mengerjakan perbuatan itu? Umar berkata, kami berhenti, kami berhenti. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, yakni minuman keras, dan judi, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang bisa mengacaukan akal, seperti yang akan kita uraikan nanti di pembahasan di surat Al-Maidah insyaallah. Demikian juga pengertian maisir yang berarti al-qimar, yaitu perjudian. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'ul linnas. Katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dan dosanya itu adalah menyangkut masalah agama. Sedangkan manfaatnya ini berhubungan dengan masalah duniawi, di mana di antara manfaat dari khamr yaitu minuman itu bermanfaat bagi badan, membantu pencernaan makanan, mengeluarkan sisa-sisa makanan, mempertajam sebagian pemikiran, kenikmatan, dan juga daya tariknya yang menyenangkan. Sebagaimana hal ini pernah diungkapkan oleh Hasan bin Thabit pada masa jahiliyahnya. Ia pernah berkata, kami meminumnya hingga kami terasa sebagai raja dan singa, yang pertemuan itu tidak menghentikan kami. Demikian juga manfaatnya yaitu dengan menjualnya, di mana mereka memanfaatkan uang hasil dari penjualannya, dan juga keuntungan yang mereka dapatkan dari permainan judi, lalu mereka nafkahkan untuk diri dan keluarga mereka. Akan tetapi faidah atau manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakan yang terkandung di dalam keduanya, karena berhubungan dengan akal dan juga agama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat tersebut, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu pendengar, ayat ini diturunkan sebagai pendahulu untuk mengharamkan khamr secara keseluruhan, tapi larangan ini masih dalam bentuk sindiran, belum secara tegas. Karenanya ketika dibacakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berdoa, ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang ada di surat Al-Maidah yang secara tegas mengharamkan meminum khamr atau minum minuman keras. Dan Ibnu Umar, Mujahid, Qatadah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan para ulama lainnya mengatakan bahwa ayat-ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan khamr yaitu firman Allah ini, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman khamr dan perjudian, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Kemudian turun ayat yang kedua yaitu di surat An-Nisa, kemudian yang terdapat dalam surat Al-Maidah, hingga akhirnya secara tegas khamr tersebut diharamkan selamanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 yang insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini, mengenai pembahasan ayat ini, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah.'"
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, benar. Benar, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah SWT berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad. Biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya, ya Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multi-level pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah hujan reda. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Artinya, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa ketika ada petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Artinya, Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya. Begitu juga para malaikat karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad.
7: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: ما زال سهم الأمس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، pendengar yang Allah rahmati, sebagai keluarga muslim kita memahami bahwa hidup manusia sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau harus berinteraksi dengan pihak lain. Dalam hal ini terutama tetangga, orang yang paling dekat tinggal di sekitar rumah kita. Hidup dengan tetangga yang baik tentu merupakan idaman semua orang, karena hal tersebut merupakan sebab kenyamanan hidup. Namun hidup bertetangga bukan berarti harus bebas hambatan tanpa masalah. Realitanya ada saja hal-hal yang mengganggu kenyamanan bertetangga itu. Hal tersebut bisa berawal dari sekedar isu-isu negatif, pergunjingan, atau mungkin masing-masing pihak ingin mengetahui kekurangan atau keburukan pihak lainnya. Pendengar yang Allah rahmati, dalam Islam virus ghibah, buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain adalah hal yang harus dijauhi oleh setiap keluarga muslim, terlebih tetangga sendiri. Karena hal tersebut selain sebuah dosa yang besar, juga akan menjadikan hubungan antara tetangga menjadi retak. Terkhusus persaudaraan sesama muslim yang sejatinya harus selalu dikuatkan dari waktu ke waktu. Sehingga pendengar yang Allah rahmati, untuk menghindari hal tersebut, kita harus memiliki sikap yang benar ketika mendapatkan satu berita, terutama isu tentang tetangga kita. Paling tidak kita harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaknya kita meng-cross-check terlebih dahulu kebenaran berita yang sampai kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6,

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada sebuah kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang hal ini menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Yang kedua, pendengar yang Allah rahmati, adalah jangan mudah berprasangka negatif. Sebagai seorang tetangga, kita harus memberi banyak uzur kepada tetangga kita jika kita mendapatkan berita yang jelek tentang dirinya. Terutama jangan sampai mendahulukan prasangka negatif terhadapnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhanna akdhabul hadis." Waspadalah dari buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan atau sedusta-dustanya perkataan. Hadis muttafaq alaih. Larangan berburuk sangka ini, pendengar yang Allah rahmati, disebutkan juga dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, menaruh curiga atau buruk sangka yang terlarang adalah prasangka jelek pada orang beriman dan pelaku kebaikan. Dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahlul maksiat. Sikap buruk sangka biasanya juga akan menghasilkan sikap tajassus, mencari-cari keburukan orang lain. Apalagi hal ini adalah tetangga. Selain tajassus, ada juga istilah tajassus yang maksudnya adalah menguping atau mencari-cari kejelekan orang lain, padahal mereka tidak suka untuk didengar atau menguping di depan pintu-pintu mereka.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, dan hati mempunyai dampak serius pada kerusakan moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa dan negara. Kedua, bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba dan bahkan menjadi produsennya, sehingga semakin banyak korban berjatuhan sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia. Ketiga, bahwa untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda, perlu dilakukan berbagai upaya bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif lainnya secara komprehensif. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan pengguna narkoba untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Poin pertama, ketentuan umum. Pertama, yang dimaksud dengan had adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh syariat. Kedua, yang dimaksud dengan ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya adalah haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had atau ta'zir. Kedua, produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan khamr atau minuman keras. Ketiga, negara boleh menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan yang berulang-ulang dilakukan demi menegakkan kemaslahatan umum. Keempat, pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Dan kelima, penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 30 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi. Waqtafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, berusaha mendakwahkan ilmu. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga yang terdekat dan kerabat kita. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu naro dari api neraka. Yang bahan bakarnya apa? An-nasul hijarah, manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar ghilaz, yang keras, syidad, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Hal yang harus diperhatikan oleh para tullabul ilmi atau penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha maksimal. Berikut di antara syarat dakwah. Pertama adalah akidah yang benar. Seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Kemudian manhajnya benar, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Kemudian yang ketiga, beramal dengan benar, semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mengadakan suatu hal yang baru atau bid'ah, baik dalam etikad keyakinan maupun perbuatan atau perkataan. Terdapat hadis mengenai hal ini, yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membuat perumpamaan ilmu dengan hujan. Kemudian terbagilah manusia menjadi tiga dalam menerima dan menolak ilmu dari Allah dan Rasulnya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil kathir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'ambatatil kala' والعشب الكثير وكانت منها أجاذيب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya laksana hujan deras yang membasahi tanah. Ada tanah subur yang dapat menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada pula tanah yang kering yang dapat menampung air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya sehingga mereka bisa meminumnya, mengairi tanaman, dan bercocok tanam. Hujan itu juga menimpa jenis tanah yang lain, yaitu yang tandus. Tidak dapat menampung air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah. Lalu ia mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya, sehingga ia berilmu lalu mengajarkannya. Dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan membicarakan seluruh yang kita lihat, jangan membicarakan seluruh yang kita dengar. Sebaiknya ada perkataan-perkataan yang kita rahasiakan, yang kita diam darinya. Sebab apa? Kalau kita membicarakan seluruh yang kita dengar, kita membicarakan seluruh yang kita lihat, maka sudah dipastikan dia akan terjerumus ke dalam al-kadzib atau kedustaan. Pasti disisipi kata-kata dustanya. Karena tidak mungkin kita mengingat seluruh yang kita dengar, ada tambah-tambahannya. Maka bukan satu kebaikan untuk membicarakan seluruh perkataan yang didengar. Jangan membicarakan seluruh hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat. Tidak. Ya, tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia membicarakan apa-apa yang dia dengar. Kemudian rambu selanjutnya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mempunyai ta'thir, mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam kehidupan muslim, pengaruh dalam dirinya, baik jasadnya apalagi rohaninya. Rohani ini, jiwa kita, hati kita akan tenang dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita sedang lemah sekali diri kita, datang futur, kelemahan setelah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikir, katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita tertimpa kesulitan, dihimpit oleh lilitan hutang, kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan kehalalanmu dan jauhkanlah aku dari apa-apa yang kau haramkan, dan kayakanlah aku dengan fadilahmu sehingga tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu, pada setiap tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang banyak berzikir ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia berdiri, dia duduk, atau ketika dia berbaring. Bahkan zikir ini adalah satu ibadah yang sangat ringan, akan tetapi mendatangkan fadilah yang sangat besar sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi waktunya. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir-zikir tanpa batas. Tanpa batas dia boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Karena semakin mudah satu ibadah, maka semakin tidak dibatasi waktu dan juga tempatnya. Tapi semakin sulit satu ibadah, maka semakin disedikitkan juga waktu dan juga tempatnya. Dan juga frekuensinya lebih sedikit. Seperti berhaji, ini adalah ibadah yang sangat berat. Karena beratnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali satu kali. Tidak setiap tahun, tapi seumur hidup. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini mudah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak sekali, tidak dibatasi. Ketika di dapur kita bisa berzikir, ketika di kendaraan kita bisa berzikir, duduk di bangku sekolah pun kita bisa berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini zikir yang mutlak, walaupun ada zikir muqayyad, yaitu zikir yang terikat oleh waktu dan tempat, seperti berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap selesai salat fardu. Kalau zikir muqayyad ini telah ditentukan jumlahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan 33, harus dibaca 33, jangan menambahi. Tapi kalau zikir mutlak, itu zikir sebanyak-banyaknya, tidak boleh dibatas-batasi. Nah, ini untuk kaum muslimah, hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun termasuk perkataan.

قلبي تدق وتهتي. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wala rasula ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ana memberikan materi tentang hutang piutang. Dan insyaallah kita akan bacakan nas-nas yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah As-Sahihah yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya, mungkin bahasa sederhananya catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang, ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Tentunya hutang piutang ini merupakan bab muamalah, ya, interaksi, di mana di situ ada dua pihak yang tidak mungkin bisa berpisah, antara tukang kredit, ya, kreditur dengan debitur. Dua-duanya memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat ini. Sehingga kalau keduanya ini menjalankan apa yang menjadi ketentuan syar'i, maka insya Allah akan aman. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana suami istri jika keduanya paham tentang masalah batasan-batasan yang harus mereka lakukan, maka insya Allah kedua belah pihak ataupun keluarga akan menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Baik, kita akan awali dari hal-hal ataupun adab yang berkaitan dengan debitur ya, atau peminjam. Yang pertama dan yang utama adalah saat kita mau meminjam uang ataupun yang lainnya, maka hal tersebut harus benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak atau darurat, bukan hanya sebatas keinginan, tapi kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, di mana mayoritas manusia sudah terkena wabah hedonis. Jadi karena mudahnya hal yang bisa dia jangkau, dia beli, sehingga apa yang diinginkan dia pingin mendapatkannya apapun caranya, sehingga terjadilah meminjam uang bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan agar mungkin bisa dikatakan kerenlah ataupun yang lainnya. Maka yang hukum asalnya meminjam uang itu mubah, namun ketika dia membebankan hutang tersebut kepada dirinya dan bukan merupakan kebutuhan, maka kata para ulama hukumnya menjadi makruh. Jadi saat kita mau pinjam uang nih untuk membeli kebutuhan kita, maka harus ada pertanyaan, ini dibutuhkan atau tidak oleh kita. Karena karakter dari hutang itu sangat mengerikan ya. Karakter hutang itu luar biasa mengerikan. Mari kita simak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, beliau senantiasa berdoa. Ini riwayat Bukhari. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Engkau senantiasa memperbanyak doa ini? Minal maghram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Karakter ketika hutang sudah terkena ya kepada seseorang, itu kata Rasulullah nih, mungkin secara umumnya ya, ketika berbicara maka unsur bohongnya itu ada di situ. Ketika berjanji diselisihi. Pinjam uang dong, insya Allah bulan depan dibayar. Padahal belum terbayang tuh bulan depan tuh ada atau enggak. Ya. Karena kalau jujur, pinjam uang dong, bulan depan bisa dibayar enggak? Enggak tahu ya. Dikasih enggak? Kasih pinjam enggak? Kemungkinan besar kan tidak. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya dosa yang lain atau membuka peluang kepada setan untuk menjerumuskan orang tersebut kepada dosa-dosa bohong dan ingkar janji. Dan ini merupakan karakter dari orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain banyak sekali ya redaksi yang di mana Rasulullah senantiasa berlindung kepada Allah dari hutang. Mungkin doa yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'azi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzubika ya min ghalabati daili, dan juga aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ya Allah, dari lilitan hutang. Subhanallah. Hal ini menunjukkan bahwa hutang sesuatu yang tidak disenangi oleh setiap orang. Ini sepakat. Makanya jangan diundang ya. Kecuali dalam kondisi tadi darurat, sangat-sangat kita butuh. Bahkan Rasulullah juga kan pernah berhutang ya, berhutang untuk kebutuhan sehariannya itu makannya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Alaika biddain, fa innad daina awaluhu hammun wa akhiruhu harb." Hati-hati dengan hutang, kata Umar bin Khattab. Karena sungguh hutang itu awalnya itu kegelisahan, gelisah. Dan akhirnya atau ujungnya peperangan. Peperangan. Sehingga wajib bagi kita untuk mawas diri. Wajib bagi kita jangan sampai kita menjadi hina dikarenakan hutang. Kasus-kasus yang mungkin sudah kita dengar, saksikan di berbagai tempat, ada orang yang cekcok, berkelahi, bahkan membunuh ya dengan para penagih hutang atau diwakili dengan debt collector, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Yaitu karakter dari hutang. Makanya Umar mewanti-wanti atau memberikan wasiat, Fa inna daina awwaluhu hammun, gelisah. Orang yang punya utang sampai kapanpun pasti akan dikejar-kejar oleh yang namanya kegelisahan utang. Bahkan bukan hanya di dunia, terus sampai akhirat nanti. Ya. Makanya jangan dianggap sepele tentang masalah hutang ini. Itu yang pertama. Jadi boleh berhutang karena hukumnya mubah. Namun untuk hal-hal yang memang benar-benar darurat, kita benar-benar membutuhkannya, bukan sesuatu yang sifatnya hanya sebatas keinginan ataupun syahwat ya. Kemudian yang kedua, al-azimah ala qada'id daini. Adanya tekad ataupun niat ya, niat yang kuat untuk melunasi hutang yang kita pinjam. Karena dengan diawali niat kita minjam, kemudian kita berazam akan melunasi, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat orang seperti ini akan memberikan kemudahan dan akan menjadi penolong bagi dirinya ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas, orang yang mengambil harta orang lain, maksudnya pinjam, yuridu ada'aha addallahu anhu, dan dia ada keinginan ataupun niat akan melunasinya, artinya tidak akan disepelekan gitu, maka sudah menjadi janji Allah dalam hadis yang sahih ini, Allah akan melunaskannya. Dan kebalikannya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah, dan ada sebagian orang yang ketika meminjam, nah dia mengabaikannya atau bahkan ingin menjadikan bangkrut orang yang dia pinjam, justru yang akan dibangkrutkan oleh Allah adalah orang tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah motivasi ya kepada orang yang pinjam agar meraba niatnya supaya niatnya benar-benar baik. Innallaha ma'ad ma'al madin ya. Sungguhnya Allah ma'ad da'in atau madin, sungguhnya Allah bersama para peminjam, hatta yaqdiya dainahu, sampai hutangnya itu terlunaskan. Artinya Allah akan senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan kepada orang yang punya hutang. Tapi dengan syarat tadi, hutangnya bukan untuk hal-hal yang sifatnya apa? Keinginan ataupun apalagi yang mubah, apalagi yang haram. Dan bukan hal-hal yang sifatnya pinjamnya kepada yang ada unsur ribanya ya, ke bank misalkan atau pinjol ya. Ini pinjaman kepada orang baik yang tidak minta tambahan. Adapun kepada pinjaman kepada orang jahat seperti bangke ya, bank keliling, maka tentunya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain ini juga agak mengerikan ya, ancaman. Ayyuma rajulin, hadis hasan ya, riwayat Ibnu Majah, hasan sahih. Siapapun dari orang yang meminjam, yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyah, namun tadi niatnya apa? Pinjam. Ah, dia mah orang kaya, husnudonnya luar biasa. Dia mah sudah paham hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah melunaskan, membebaskan hutang gitu kan. Dia mah orang kaya, ustaz ya. Kemudian sering aja dan seterusnya. Sehingga dia tidak ada niat untuk bayar hutang. Maka ancaman yang mengerikan untuk orang seperti ini apa? Laqiyallahu sariqan, maka nanti di akhirat orang tersebut yang niatnya tadi tidak akan membayar hutang itu bertemu nanti dengan Allah, statusnya apa? Sariqan, pencuri. Kalau pencuri masih mending dia terang-terangan, artinya dari awal niatnya memang ngambil. Kalau orang yang pinjam, ngomongnya pinjam tapi gak mau bayar, nah ini ada dua dosa. Pertama modus, yang kedua niatnya sudah tidak baik ya, sehingga dikumpulkan oleh Allah bersama para pencuri kelak di akhirat. Makanya kalau kita mau apa, pinjam uang, harta yang recehan, harus jelas akadnya. Misalkan mau ke hamam ya, kan kita butuh uang 2000 ya, nggak punya uang receh. Antum jangan pinjam uang, kalau lupa nggak bayar nanti, kalau si peminjamnya gak membebaskan, bisa ditagih di kelak di akhirat. Antum minta aja, minta uang 2000 buat tukang parkir atau buat ke hamam. Jadi kalau kita pinjam biar dikasih. Kalau minta biasanya agak berat dan kadang gak dikasih. Sehingga ngomongnya pinjam gak masalah asal dibayar. Tapi kalau kelupaan atau gak ada niat bayar, nah ini yang jadi masalah. Makanya akad ketika kita pinjam atau minta itu harus jelas di awal, biar konsekuensinya kelak juga jelas. Itu yang kedua. Harus ada apa? Tekad atau niat bahwa si peminjam itu akan membayar hutang, dan ini ada janji dari Allah, Allah akan membantu, memudahkan dan melunaskan hutangnya. Yang ketiga, harus memilah dan memilih dari kebutuhan-kebutuhan yang memang kita dapati itu. Saat mau meminjam uang itu harus diminimalisir. Karena tentunya orang-orang yang beriman tidak mau saat mati dalam kondisi memiliki hutang. Ancamannya juga di sini luar biasa. Luar biasa sekali. Kita bacakan hadis-hadisnya. Di antaranya hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ha huna ahadun min bani fulan, inna sahibukum ma'surun bidainihi." Ini ada seorang dari anaknya si fulan. Sungguhnya sahibukum, orang tersebut itu ma'surun, terhenti atau mahbusun, terhalang, bidainihi, karena hutangnya. Dalam riwayat yang lain, inna sahibakum mahbusun bibabil jannah bidainin alaihi. Seorang itu dengan amal solehnya sudah mau masuk surga, sudah di depan pintu surga dengan amal soleh yang dia laksanakan, namun mahbus, terhalang. Apa yang menjadi penghalangnya? Hutang. Ya walaupun 10.000, 5.000, kalau akadnya hutang, tetap itu yang akan menjadi penghalang orang tersebut masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau tadi orang biasa tidak disebutkan siapa orang tersebut, umum itu. Rasulullah menyebutkan yughfaru lisyahid, ini orang yang syahid, diampuni bagi orang yang mati syahid di medan perang, kullu dzanbin, semuanya. Semuanya diampuni. Semua dosa diampuni. Mungkin dia mabok, mungkin dia zina, mungkin dia melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Karena hukum asal dari maksiat kepada Allah itu diampuni ya. Kecuali dosa syirik, karena Allah Maha Ghafur, Maha Ampun. Tapi hukum asal dosa yang berkaitan dengan Bani Adam itu tidak diampuni. Ya, saya ulangi, hukum asal dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah, itu hukum asalnya diampuni, selain syirik tentunya. Ya. Tapi berkaitan dengan hak-hak manusia, hukum asalnya apa? Tidak diampuni. Kata Rasulullah, semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni illa daina, kecuali hutang. Kecuali hutang. Nafsul mu'mini mu'allakun bidaini hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita akan membahas tentang al-iman bil malaikah, yaitu rukun iman yang kedua dari rukun iman. Al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, dan para malaikat ini senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat atau durhaka kepadanya. Tentang penciptaan malaikat ini, yaitu diciptakan dari cahaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Para malaikat telah diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari jilatan api, dan Adam telah diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah liat. Di antara sifat-sifat fisik para malaikat ini adalah mereka makhluk Allah yang dilengkapi oleh Allah Ta'ala dengan sayap-sayap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan, yang mereka memiliki sayap-sayap, masing-masing ada yang memiliki 2, 3, dan 4. Allah menambah dalam ciptaannya sesuai apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian diterangkan pula tentang bagaimana mereka bersof-sof, ya, berbaris bersof-sof di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kalian mau bersaf, ya, bersaf-saf, berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka? Maka kami para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf di sisi Rabb-nya?" Maka beliau bersabda, "Yutimmuna sufufal awal wa yatarassawna fis saf." Mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama terlebih dahulu dan merapatkan saf mereka. Jadi para malaikat ini berbaris di sisi Allah SWT dalam keadaan bersaf-saf, ya, dan menyempurnakan, melengkapi, memenuhi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, dan mereka rapat dalam safnya itu. Dan kita pun dianjurkan untuk berkutuah atau meneladani para malaikat dalam bersaf ini, ya. Itu menyempurnakan saf-saf yang terdepan, kemudian merapatkan saf. Para malaikat ini diberi tugas dan pekerjaan, ya, kerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang telah diserahkan atau dipercayakan kepada mereka, dan sebagainya diterangkan dalam nas, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa di antara mereka ada yang Allah berikan tugas untuk menyampaikan wahyu, itu menurunkan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ini adalah malaikat Jibril yang dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin, ruh yang jujur atau Ruhul Qudus. Allah SWT berfirman tentang malaikat Jibril ini, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbika bil haqq." Katakanlah bahwa Al-Quran ini telah diturunkan oleh Ruh Qudus, itu Jibril, dari Rabbmu dengan hak, dengan benar. Kemudian juga di antara sifat-sifat malaikat Jibril ini diterangkan dalam surah An-Najm seperti firman Allah Ta'ala, "In huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang memiliki fisik yang sempurna dan akal yang cerdas. Lalu Jibril ini menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah, sedangkan dia, yakni Jibril, berada di ufuk yang tinggi, ya, di kaki langit yang tinggi. Surat An-Najm. Ayat-ayat ini menceritakan tentang Rasulullah SAW pernah melihat Jibril, ya, secara wujud aslinya ketika beliau sedang berada di Abtah, ya, suatu tempat, ya, di padang pasir. Ketika Jibril menampakkan dalam wujud aslinya, maka Rasulullah SAW melihat bahwa fisik Jibril ini telah memenuhi seluruh ufuk. Jasad atau badannya memenuhi seluruh penjuru langit. Dan Jibril memiliki 600 pasang sayap. Kemudian Rasulullah SAW melihat Jibril kedua kalinya dalam bentuk aslinya, yaitu ketika Mi'raj, ketika beliau dimi'rajkan atau dimi'rajkan ke langit. Maka disitulah, ya, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli untuk kedua kalinya, dan hanya dua kali ini saja Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujudnya yang asli. Sedangkan selebihnya atau selain itu, setiap kali Jibril

0: Malaikat ini adalah malaikat Mikail, ya, Mikail alaihissalam, malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Mikail memiliki pembantu-pembantu yang melaksanakan perintah-perintah malaikat ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat ini mengatur arah awan, ya, arah angin, dan mengatur curah hujan sebagaimana yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga di antaranya adalah malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala, ya, yaitu Israfil alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam. Dan tiga malaikat ini termasuk Sadatul Malaika, ya, pemimpin atau penghulu para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan tiga malaikat inilah yang disebut oleh Nabi dalam doanya, ya, pada salat malam Rasulullah SAW berdoa, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatiras Samawati wal Ard, Alimal Ghaibi wa Shahadah, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui semua perkara gaib dan yang nyata, Engkau lah yang menghukumi di antara hamba-hambaku tentang apa saja yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukilah aku. Berilah aku hidayah, petunjuk tentang apa-apa yang diperselisihkan di antara manusia itu dari kebenaran, berupa kebenaran, dengan izinmu. Ya. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa Rasulullah SAW yang dibaca dalam salatul lail, dalam qiyamul lailnya. Kemudian di antara para malaikat itu ada yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut, ya. Malaikat maut atau malak al-maut. Allah SWT berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, ya, malaikat maut akan mewafatkan kalian, akan mematikan kalian, yang dia telah ditugasi untuk kalian. Kemudian kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Dan disebutkan juga bahwasanya malaikat maut ini atau malaikat yang mencabut nyawa tidak hanya satu, tidak hanya malaikat maut, tapi juga memiliki a'wan, pembantu-pembantu yang melaksanakan tugas ini. Sebab Allah SWT menyebut mereka dalam bentuk jama', seperti dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara kalian, maka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, itu para malaikat, akan mencabut nyawanya. Sedangkan mereka tidak pernah melalaikan perintah Allah sedikitpun. Surah Al-An'am ayat 61.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita sama-sama merenungkan bahwa kita ini hidup di dunia tidak selama-lamanya. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan atau mentakdirkan bumi ini yang kita pijak, dunia ini yang kita tinggal di dalamnya, itu bukan daru qarar, bukan tempat menetap. Jadi kita ini di sini harus senantiasa mengingat bahwa kita ini sementara, ya, tidak selamanya, bukan rumah sendiri, tetapi tempat singgah di mana kita sedang melaksanakan perjalanan. Jadi dunia ini fana. Apa-apa yang di dalamnya itu semua fana. Diri kita fana, harta kita fana, pasangan kita fana, anak-anak kita juga fana, seluruhnya fana. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan atau menetapkan selain bumi ini atau dunia ini yang kita tinggal di dalamnya, juga penduduknya yang mendiami, seluruh makhluk yang mendiami bumi ini dan dunia ini

0: secara umum itu fana juga. Jadi posisi kita ini adalah sebagai musafir. Kita ini ditakdirkan untuk singgah saja karena posisi kita adalah sebagai musafir atau abiru sabil. Ya, ini sebagai alarm atau pengingat atas kelalaian kita hari demi hari, minggu demi minggu, waktu yang berjalan ini banyaknya kita sama-sama lalai dari zikrullah, zikrul maut, dan senantiasa memikirkan ke depan dan ke depan bahwa kita tidak sadar di bumi ini atau di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Maut atau ajal itu yatarassad, senantiasa mengintai kita. Tak peduli umurnya 20-an tahun, tidak peduli umurnya 30-an tahun, 40-an tahun, itu semua diintai. Tidak ada yang aman dari ajal, dari maut. Ada perkataan yang indah sekali dan menyentuh dari Umar ibn Abdul Aziz, kurang lebih fakam min amirin amma qalilin yakhrub. Banyak orang yang membangun suatu bangunan yang megah, beberapa saat kemudian atau tidak lama kemudian atau suatu saat akan hancur, akan rusak, akan runtuh. Wa kam min muqimin amma qalilin yadh'an. Banyak sekali orang yang menetap di suatu negeri ternyata tidak selamanya menetap. Mungkin saja tidak betah atau ada keperluan lain sehingga orang tersebut meninggalkan negeri tersebut. Nah, juga kita di dunia ini, ya, apapun yang kita bangun dari cita-cita, dari rumah, gedung, perusahaan, karir, itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut kapan saja. Maka dari itu, kita tidak boleh sombong, bangga diri, apalagi merendahkan orang lain. Kemudian juga ada perkataan Ali bin Abi Thalib terkait dengan hal ini adalah wa inna akhwafa ma yakhafu 'alal mar'i fiha ittiba'ul hawa wa tul al-amal. Sungguhnya suatu yang paling dikhawatirkan dari seorang itu ketika hidup di dunia adalah mengikuti hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu yang kita ikuti, ya, kita ikuti. Lezatnya kenikmatan yang tidak peduli itu melalaikan dari ibadah atau zikrullah atau tidak. Yang kedua adalah tulul amal. Angan-angannya itu panjang. Angan-angannya ini ingin 100 tahun hidup atau angan-angannya abadi di dunia ini. Maka dari itu orang-orang yang tidak pernah muhasabah, apalagi jauh dari agama, berbagai upaya dilakukan demi melanggengkan, tanda kutip, menurut usaha mereka atau yang ada di pikiran mereka, meng-counter atau menjauhi aging, ya, mereka menolak tua, upaya operasi plastik, upaya ini dan itu, sampai mungkin tidak sedikit harta yang dikeluarkan untuk agar tampilannya tetap muda. Padahal umurnya sudah 60 misalnya, 70, ingin terlihat 25. Dan rata-rata orang yang seperti itu yang mengejar penampilan atau dunia ini tidak ingat mati. Seolah-olah tidak dirindukan oleh kuburan. Kemudian juga fattiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq. Kalau kita mengikuti hawa yang dijadikan oleh kita Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala, itu biasanya menyumbat atau menghalangi kita dari menerima hak, diberi nasihat apapun, dan bahkan mungkin gejala-gejala tertentu telah kita rasakan dari musibah, dari penyakit, tetap saja kita tidak menghiraukan nasihat-nasihat tersebut, arahan-arahan tersebut dari para ulama, dari senior kita, dari orang tua kita, karena hawa kita yang diikuti, bukan kebenaran yang diikuti.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka. Memandang jelata sebelah mata, tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih sekumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari, dikau tergolek tiada daya. Tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan.

tulang belulang mengisi lubang. Di kau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepalang. Jika saja sejak semula di kau bertakwa pada yang esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya di kau bahagia.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azzam Hawari. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah tidak henti-hentinya kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi. Dan kita juga bersyukur atas limpahan hidayah, rahmat inayahnya kepada kita semuanya. Sehingga kita diberikan kemudahan, diberikan juga kelapangan, dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Hari ini jual beli itu sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat viral di berbagai macam level. Bahkan mungkin di antara kita yang hadir ini hampir setiap saat ya, melakukan transaksi jual beli. Ada yang jual beli secara offline, ataupun zaman sekarang sudah berubah drastis sekali secara online. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memahami tentang babul gharar, karena ini aslun azimun ya, fi babil buyu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, amman nahyu an bai'il gharar fa huwa aslun azimin min usuli kitabil buyu. Ini adalah pondasi besar dalam transaksi jual beli, dalam kitab-kitab yang membahas tentang jual beli. Oleh karena itu seorang muslim wajib memahami ya, jangan sampai terjatuh dalam masalah gharar ya. Dan apa itu yang disebut gharar? Secara bahasa kaum muslim sekalian, ma'nahu al-khatar wal khida. Ya, jadi ada unsur pertaruhan dan penipuan. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kenikmatan dunia itu kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa gharrakum billahi al-gharur. Nah, jadi kenikmatan dunia itu kenikmatan yang gharar, ada tipuannya. Seperti orang yang jalan di jalan yang sangat panas terik, lalu memandang ya, ke depan seolah-olah ada apa? Air. Ya, seolah-olah ada air, ada fata morgana, ada air yang sedang turun. Pas dilihat ternyata enggak ada. Ada tipuan pandangan di situ. Nah, jual beli gharar adalah jual beli yang ada unsur penipuan, ketidakjelasan, majhulul akibah, ketidakjelasan dalam akad transaksi jual beli. Ya, ada istilah-istilah yang mirip dengan gharar. Seperti misalnya qimar. Qimar itu apa namanya? Perjudian, pertaruhan. Biasanya kalau qimar itu dalam masalah perlombaan. Ketidakjelasan dalam masalah apa? Perlombaan. Jadi taruhan dalam perlombaan. Bicara satu perlombaan ya, taruhan mana yang nanti apa namanya? Kalah dan menang ya. Seperti dalam sepak bola misalnya. Ya, klub A sama B bertanding ya. Lalu ada orang yang menonton ya, menjagokan A ya. Kalau misalnya menang akan mengambil uang sekian miliar misalnya. Kan hari ini begitu ya. Pertandingan-pertandingan seperti sepak bola ya, dan lain sebagainya. Jadi ada ajang perjudian ya. Kemudian ada juga kalau gharar itu dalam jual beli. Ada juga qur'ah. Qur'ah itu undian. Undian qur'ah masih dibolehkan. Undian untuk menentukan siapa yang lebih duluan, bukan siapa yang mengambil hak orang lain. Kalau qur'ah demikian tidak boleh ya. Kalau undian untuk mengambil harta orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau siapakah yang berhak duluan, maka undian seperti ini apa? Masih dibolehkan. Ada juga namanya mukhotorah ya. Bahkan gharar itu kadang didefinisikan sebagai mukhotorah. Ada unsur pertaruhan. Tapi tidak setiap mukhotorah dilarang. Lebih luas daripada gharar. Maksudnya bagaimana sih kalau kita jual beli? Kita mau bisnis, misalnya bisnis apa? Madu ya? Apakah setiap madu yang kita beli itu pasti untung? Kan belum tentu ya. Bisa jadi laku, bisa jadi apa? Tidak. Ini ada unsur mukhotorah, namanya masih ada spekulasi. Ya. Tapi harganya jelas, barangnya ada, enggak apa-apa. Nah, mukhotorah yang dilarang adalah yang tidak jelas harganya. Yang tidak jelas nanti ujung-ujungnya bagaimana. Nah, hampir setiap jual beli atau bisnis pasti mengandung unsur ya tadi, pertaruhan antara untung dan rugi. Kalau setiap apa namanya jual beli pasti untung, ya semua akan dagang nanti ya. Kan enggak setiap jual beli untung. Silahkan Anda copy paste ya, copy paste. Orang nyebutnya demikian. Cara orang lain, barang dagangan orang lain, tapi kita enggak bisa menjiplak, mengcopy paste apa? Rezeki orang lain. Ya. Sama-sama jualannya madu, sama-sama jualannya minyak zaitun, sama-sama jualannya baju. Caranya juga sama, tapi hasilnya apa? Berbeda. Makanya qanaah itu penting ya, kawan sekalian, ya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Nah, hukum jual beli gharar itu adalah jual beli yang sifatnya batil. Jual beli yang sifatnya apa? Batil, dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah dengan cara melempar batu atau kerikil, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wa an bai'il gharar, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam beberapa sisi ya, nanti ada macamnya ya. Karena jual beli gharar ini dilarang, kenapa? Faktor hukumnya, ilahnya kenapa? Karena mendzalimi orang lain ya. Kadang yang namanya mendzalimi orang lain itu bisa jadi dari akad jual beli. Maka kebanyakan orang ya bermusuhan, salah satunya adalah dalam masalah bisnis. Tadinya satu meja, satu apa perusahaan, satu tim gitu kan. Gara-gara masalah bisnis yang tidak sesuai dengan syar'i, ujung-ujungnya apa? Permusuhan. Rasulullah al-afiyah. Dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan ini dilarang ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Salah satu bil batil adalah dengan cara gharar, dengan cara riba. Ya. Gharar lebih luas daripada riba pembahasannya, lebih luas banget ya. Makanya sebenarnya tidak cukup satu majelis, apalagi cuma setengah jam ya. Tapi setidaknya apa namanya, ringkasan materinya bisa kita ketahui ya. Kemudian macam-macam jual beli gharar agar kita lebih apa namanya memahami. Ada gharar dalam masalah akad transaksinya, dari sisi akadnya. Seperti jual beli dengan dua akad ya. Bai'ataini fi bai'ah ya, dua akad jual beli dalam satu akad. Ini dari sisi akadnya ada gharar. Misalnya begini, ya, saya jual gelas ini, gelas kaca ini, ya, secara cash harganya 100.000, dengan kredit harganya 120.000, ya, langsung di saya apa namanya saya beli, ya, tanpa ditentukan harga yang mana, ya, satu kredit. Nah ini apa namanya? Ada gharar, ketidakjelasan dari sisi akadnya. Kemudian yang kedua dari sisi objek transaksinya, komoditas barang yang diperjualbelikan ini banyak. Contohnya, ya, dari sisi apa namanya objeknya ini banyak. Jual beli bai'ul mulamasah, ya, jual beli dengan cara menyentuh, ya. Kalau zaman jahiliyah, ini dulu dipraktekkan di masa zaman jahiliyah. Jika kain mana saja yang kalian sentuh, yang disentuh, maka itu yang dibeli. Ya. Dalam istilah yang mudah, ya, menyentuh berarti apa? Membeli. Pokoknya yang disentuh ini, ya berarti harus beli ini. Enggak tahu ya, sisi gharornya dari apa? Dari sisi sifat barangnya. Boleh jadi ini bagus, boleh jadi apa? Enggak boleh demikian. Ya harus di apa namanya, kalau kayak gini kan bisa kelihatan. Kalau misalnya kain atau baju yang dilipat, ya, atau misalnya showroom, ya, dia pajang mobil, dia pajang motor, ya, tiba-tiba menyentuh ini, nggak sengaja menyentuh, ya, bayar, beli gitu kan, mau nggak kayak gitu kira-kira? Kan mau, gitu ada gorornya. Enak aja, siapa tahu itu apa nggak bagus gitu kan bajunya. Ini dari sisi objeknya. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, mari kita simak kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga dari masa perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai rencana jahat kaum kafir Quraisy yang berusaha membunuh beliau sebelum hijrah ke Madinah. Kisah ini menunjukkan keteguhan hati Rasulullah dalam berdakwah dan bagaimana Allah melindungi nabinya dari rencana-rencana jahat tersebut. Pendengar yang berbahagia, sejak pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Islam di Mekah, kaum Quraisy menunjukkan penolakan keras. Mereka khawatir ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid akan mengguncang kepercayaan dan agama nenek moyang mereka yang penuh dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy pun semakin keras menindas Rasulullah dan para sahabatnya, berharap agar mereka meninggalkan agama dan akidahnya. Namun meskipun tekanan semakin berat, Islam terus berkembang di Mekah. Banyak orang yang tertarik pada ajaran Islam yang mulia, penuh keadilan dan mengajarkan berbagai macam amal soleh. Melihat perkembangan ini, kaum Quraisy merasa terganggu dan semakin khawatir. Terlebih, mereka mengetahui bahwa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berhijrah ke Madinah yang menjadi tempat aman bagi umat Islam. Kaum kafir Quraisy takut kekuatan Islam akan semakin besar jika Rasulullah berhasil bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekhawatiran kaum Quraisy memuncak ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berencana berhijrah ke Madinah. Mereka khawatir apabila Rasulullah sampai di Madinah, umat Islam akan semakin kuat dan sulit dihadapi. Dalam kondisi inilah kaum Quraisy mengadakan pertemuan rahasia di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah sebuah tempat di Mekah yang sering digunakan untuk merencanakan urusan besar oleh para pemuka Quraisy. Pada malam itu, para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan pemuka-pemuka lainnya berkumpul untuk membahas cara terbaik untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi dengan serius dan memberikan berbagai usulan untuk menghadapi Rasulullah. Ada yang mengusulkan agar Rasulullah diusir saja dari Mekah. Namun usulan ini ditolak karena mereka khawatir Rasulullah akan berdakwah di tempat lain dan mendapat banyak pengikut. Ada pula yang mengusulkan agar beliau dipenjara seumur hidup. Namun usulan ini pun tidak disepakati karena mereka takut umat Islam akan terus berupaya membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya muncullah ide yang sangat keji, yaitu membunuh Rasulullah. Namun mereka khawatir jika pembunuhan ini dilakukan oleh satu orang atau satu kabilah saja, keluarga Rasulullah dari Bani Hashim akan menuntut balas. Oleh karena itu Abu Jahal memberikan usul jahat bahwa sebaiknya setiap kabilah di Quraisy mengirimkan satu pemuda yang kuat dan berani untuk bersama-sama membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ini, keluarga Rasulullah dari Bani Hashim tidak akan mampu menuntut balas kepada seluruh kabilah. Kaum Quraisy pun menyetujui rencana jahat ini dan menetapkan malam pelaksanaan. Mereka berencana mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dan membunuh beliau saat beliau keluar dari rumahnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kondisi genting ini, Allah tidak membiarkan Rasulullah dalam bahaya. Allah menurunkan wahyu kepada beliau untuk segera meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Rasulullah pun segera mempersiapkan rencana hijrahnya dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat terdekatnya Abu Bakar dan menyampaikan rencana untuk berhijrah bersama. Abu Bakar pun sangat bergembira mendengar kabar tersebut karena ia telah lama menantikan saat untuk mendampingi Rasulullah dalam hijrah. Abu Bakar pun mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, orang-orang kafir Quraisy datang untuk membunuh Rasulullah. Maka beliau pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut milik beliau. Dengan penuh keberanian, Ali memenuhi permintaan Rasulullah. Meskipun ia tahu bahwa ancaman besar mengintainya, Ali rela mengorbankan dirinya demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, saat kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, Allah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada beliau. Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh mereka yang sedang berjaga. Dalam kondisi genting tersebut, Rasulullah berjalan keluar dengan tenang dan Allah menutup penglihatan mereka orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka sama sekali tidak melihat beliau. Setelah berhasil keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berjalan menuju Gua Thur, sebuah gua yang terletak di pinggiran Mekah. Di gua ini mereka bersembunyi selama beberapa hari untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy yang menyadari bahwa Rasulullah telah pergi langsung mengerahkan segala upaya mereka untuk mencarinya. Bahkan mereka menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah melindungi Rasulullah dengan Abu Bakar dengan cara yang menakjubkan. Ketika kaum Quraisy tiba di depan Gua Thur, dekat sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah dengan Abu Bakar walaupun hanya selisih jarak yang sangat dekat. Dan ini akhirnya adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka kemudian meninggalkan gua tersebut tanpa melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, yakinlah bahwa pertolongan Allah selalu ada. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya dalam kesulitan. Bahkan ketika seluruh kekuatan musuh berkumpul untuk mencelakai Rasulullah, Allah tetap memberikan perlindungan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Kedua, keberanian dan pengorbanan para sahabat. Keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang rela tidur di tempat tidur Rasulullah, ini menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka selalu siap mengorbankan diri mereka demi melindungi Rasulullah dan agama Islam. 3. Hijrah sebagai tanda kemenangan Islam. Rencana jahat kaum Quraisy justru berujung pada kemenangan Islam. Hijrah menjadi langkah besar bagi perkembangan Islam di Madinah dan membawa umat Islam menuju kejayaan. Ini adalah bukti bahwa siapa saja yang bisa bersabar dan berjuang di jalan Allah akan diberikan jalan keluar yang penuh dengan keberkahan. Demikianlah kisah kita pada kesempatan kali ini, kisah tentang rencana jahat kaum Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita bersabar, memiliki keteguhan iman dan keyakinan bahwa Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Setiap kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terwujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 82.

0: Sesungguhnya urusan Allah apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, kembali lagi berjumpa bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan antara kekhalifahan Abbasiyah dan Tughribek, pemimpin besar dinasti Saljuk. Kisah ini menyoroti bagaimana kolaborasi antara kepemimpinan spiritual dan politik membawa manfaat besar bagi dunia Islam. Pendengar yang mulia, pada abad ke-11 Masehi, Abbasiyah menghadapi masa-masa yang sulit. Setelah masa kejayaan mereka, kekhalifahan ini mulai kehilangan kontrol atas wilayah-wilayahnya akibat melemah otoritasnya. Di Baghdad, dinasti Buaih yang beraliran Syiah mendominasi dan menjadikan Khalifah Abbasiyah hanya sebagai simbol semata tanpa kekuatan nyata. Di sisi lain, ancaman eksternal seperti kelompok Qaramithah dan serangan dari wilayah lain semakin menekan posisi Abbasiyah. Dalam situasi seperti ini, muncul dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Tughlibek, seorang pemimpin yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga memiliki visi besar untuk melindungi umat Islam. Tughlibek menyadari bahwa kelemahan Abbasiyah adalah ancaman besar bagi dunia Ahlussunnah. Pada tahun 1055 Masehi, Tughlibek membawa pasukannya ke Baghdad untuk mengakhiri dominasi dinasti Buaih. Khalifah Abbasiyah ketika itu, Al-Qa'im bi Amrillah, menyambut kedatangan Tughlibek dengan penuh harapan. Masuknya Tughlibek ke Baghdad tanpa perlawanan berarti menunjukkan kebijaksanaan dan diplomasi Tughlibek. Ia tidak hanya datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pelindung kekhalifahan. Khalifah Al-Qa'im memberikan gelar Sultan kepada Tughlibek, sebuah gelar yang menandai peran Seljuk sebagai pelindung militer dan politik Abbasiyah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan antara Khalifah Abbasiyah dan Tughlibek tidak hanya simbolis. Tughlibek memainkan peran penting dalam melindungi Baghdad dan wilayah sekitarnya dari berbagai ancaman. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemberontakan Qaramithah, sebuah kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam dan seringkali menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ideologi mereka. Tughlibek memimpin pasukan Seljuk untuk menghancurkan basis-basis Qaramithah dan memastikan bahwa Baghdad tetap menjadi pusat peradaban Ahlussunnah. Dengan strategi militer yang cerdas dan dukungan penuh dari Khalifah Abbasiyah, ancaman Qaramithah berhasil dihentikan. Selain itu, Tughlibek juga berusaha membersihkan Baghdad dari pengaruh ideologi Syiah yang diperkuat oleh dinasti Buaih. Ia bekerja sama dengan ulama-ulama setempat untuk mengembalikan Baghdad sebagai pusat keilmuan Ahlussunnah. Pendengar yang budiman, kolaborasi antara Khalifah Abbasiyah dan Tughlibek membawa dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya, 1. Pemulihan otoritas kekhalifahan. Setelah Tughlibek, kekhalifahan Abbasiyah hanyalah simbol tanpa kekuatan nyata. Dengan dukungan militer dari Seljuk, otoritas Abbasiyah kembali dihormati di dunia Islam. Meskipun peran politik berada di tangan Seljuk, khalifah tetap menjadi simbol persatuan umat Islam. 2. Stabilitas politik dan keamanan. Dengan kehadiran Tughlibek di Baghdad, stabilitas politik dan keamanan di wilayah Abbasiyah semakin meningkat. Pasukan Seljuk menjaga Baghdad dan wilayah sekitarnya dari serangan eksternal dan pemberontakan internal. 3. Kebangkitan keilmuan di Baghdad. Tughlibek tidak hanya berperan dalam aspek militer, tetapi juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Ia mendorong pendirian madrasah-madrasah dan memberikan perlindungan kepada para ulama. Kota Baghdad kembali menjadi pusat keilmuan Islam yang melahirkan banyak karya besar. 4. Penguatan Ahlussunnah. Melalui dukungan Tughlibek, Ahlussunnah kembali menjadi arus utama di dalam Islam. Upaya untuk menghadapi ideologi yang menyimpang membawa stabilitas teologis bagi umat Islam. Pendengar rahmati Allah, Tughlibek menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus berorientasi pada kepentingan umat. Ia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai Islam. Tughlibek memahami pentingnya kolaborasi antara kekuatan militer dan Abbasiyah untuk membangun peradaban Islam yang kuat. Dari kisah hubungan Khalifah Abbasiyah dan Tughlibek, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya kolaborasi. Kolaborasi antara Abbasiyah dan Seljuk menunjukkan bahwa umat Islam dapat mengatasi tantangan besar jika bersatu dalam visi yang sama. 2. Peran pemimpin yang adil dan bijaksana. Tughlibek menunjukkan bahwa kekuatan militer harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi

0: Dugleback adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi yang baik dalam membawa manfaat besar bagi umat Islam. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, keberanian, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kebaikan umat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana seperti biasanya kita akan kembali melanjutkan tafsir ringkas ayat-ayat Allah, yakni tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-219 sampai ayat 220, yang ini adalah melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Dalam ayat-ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Jadi kata al-afwa di sini, ini bisa dibaca mansub atau marfu. Dan kedua-duanya baik, beralasan dan berdekatan maknanya. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Hatim menceritakan, ayahnya memberitahu kami, ia menuturkan bahwa Mu'adz bin Jabal dan juga Tha'labah radhiyallahu anhuma pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai sejumlah budak dan keluarga. Bagaimana kami menginfakkan harta kami?" Maka Allah menurunkan ayat ini, "Wa yas'alunaka madza yunfikun." Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Nah, mengenai firman Allah ini, Al-Hakam menceritakan dari Muksim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, yaitu apa yang lebih dari kebutuhan untuk keluargamu. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin

0: Jubair, Hasan Al-Basri, Qatadah, Rabi bin Anas, dan para ulama lainnya mengenai firman Allah Qulil Afwa, yang dimaksud dengan Al-Afwa di sini yaitu kelebihan. Juga diriwayatkan dari Taus, yang dimaksud di sini yaitu bagian kecil dari segala sesuatu. Sedangkan menurut Rabi bin Anas, yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang terbaik dan paling utama dari apa yang engkau miliki. Tetapi semua maknanya kembali kepada kelebihan dari yang diperlukan. Dan dalam tafsirnya, Abad bin Humaidi meriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah tentang firman Allah ini. Dia berkata, janganlah engkau menginfakkan seluruh hartamu, lalu engkau duduk sambil meminta-minta kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Maka beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain lagi." Beliau pun bersabda, "Nafkahkanlah untuk keluargamu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain lagi, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk anakmu." Lalu dia berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain lagi." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih tahu kepada siapa uang itu harus dinafkahkan." Selanjutnya pendengar, firman Allah berikutnya, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Artinya pendengar, sebagaimana Allah telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian, sebagaimana Allah telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji, dan ancamannya, agar kalian memikirkan tentang dunia dan akhirat. Dan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa makna ayat ini yaitu tentang kefanaan dan sirnanya dunia serta datangnya negeri akhirat dan kekekalannya. Dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Sa'ak At-Tanimi, dia menuturkan, aku pernah menyaksikan Al-Hasan rahimahullah, yakni Hasan Al-Basri, sedang membaca ayat dari surat Al-Baqarah ini. Lalu beliau berkata, demi Allah, barang siapa memikirkannya, maka ia akan mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh cobaan dan ujian serta tidak abadi, sedangkan akhirat adalah tempat pemberian balasan dan kekal selamanya. Demikian dikemukakan oleh Qatadah Ibnu Jurayj dan para ulama lainnya. Dan Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari Qatadah rahimahullah, ia berkata, maksud ayat ini, yakni agar mereka mengetahui kelebihan akhirat atas dunia. Dan dalam riwayat yang lain dari Qatadah juga, ia berkata, maka hendaklah kalian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 sampai ayat 220 yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ayat ini di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
2: Anjuran mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan itu?" Jawab beliau, "Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alaikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan wasatarawna min ba'di ikhtilafan shadida fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wal umur al muhdatsat fa inna kulla bid'atin dalalah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin meskipun ia seorang budak hitam, dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku tiada nanti. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah padanya, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis senada diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis. Wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwan." Waspadalah, hati-hati, jauhi oleh kalian berburuk sangka kepada saudara. Ya, jauhi, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Jangan kalian saling mencari aib atau berita kejelekan orang lain. Ya, mencari-cari, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini penting sekali ya. Kadang saya pribadi misalkan, atau kita semua yang ada di sini, lupa, lalai, atau menyangka yang tidak-tidak kepada saudara kita ya. Kadang misalkan dalam keseharian kita mengucapkan salam kepada orang lain ya, lalu orang tersebut tidak menjawab salam kita, kadang kita kan muncul perasaan apa? Ada apa dengan si fulan? Betul gak? Kadang seperti itu. Ada apa dengan si fulan? Kita kadang lupa bahwa setiap orang yang kita anggap baik sebelumnya ya, orangnya terkenal dengan kesolehannya, kebaikannya. Ketika melakukan kesalahan, maka hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah berbaik sangka kepadanya, berhusnudzon kepadanya ya. Karena boleh jadi ketika dia tidak menjawab salam, boleh jadi dia sedang apa? Sedang sariawan misalkan ya, sakit gigi misalkan, atau penyakit akhir bulan misalkan ya, banyak pikiran, atau masih terbawa apa, hal-hal permasalahan di rumahnya ya, sehingga ketika kita mengucapkan salam kepadanya dia masih kepikiran masalah-masalah di kantor, di rumah misalkan. Nah, kita harus seperti itu ya, berhusnudzon, berbaik sangka kepada saudara kita ya. Meskipun ini tidak boleh dibiasakan ya, ketika kita mengucapkan salam kepadanya tetap tidak dijawab, wah ini ada masalah berarti ya, ini ada sesuatu. Boleh jadi kembali kepada diri kita, mungkin ada kesalahan kepadanya ya, atau boleh jadi ada berita dari orang lain tentang kita sehingga orang tersebut menjadi apa? Benci kepada kita. Oh, banyaklah, banyak hal-hal yang membuat orang lain kadang tiba-tiba membenci kita ya. Nah, seperti itu. Yang jelas tetap ya, ketika kita mengenal orang tersebut adalah orang baik, orang soleh ya, lalu dia melakukan satu apa istilahnya yang dianggap kita keliru ya, tidak menjawab salam atau apa, maka hal yang pertama yang kita munculkan apa? Perbaik sangka kepadanya ya, tetap perbaik sangka kepada orang tersebut ya. Dan kalau terulang ya, kewajiban kita untuk menasehati orang yang sering melalaikan hal tersebut. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Doa kepada orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak apa-apa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ketika bersin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Doa menjawab yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Artinya, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Doa menjawab ucapan yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang gaib,
1: hukum keluarga,
0: kewajiban para wasi terhadap asuhannya, dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan bagi kalian suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ

0: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri. Bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.

0: فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha

kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan menurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah," sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah, serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian, jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat. Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian. Jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kalian? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: شئتم وكان الله شاكرا عليما.
1: Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalalah, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

0: mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan."

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: Sama'una lil-kadhibi akkaluna lis-suht. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

0: الله يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu, menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: عليهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya. Kewajiban Rasulullah menyampaikan agama.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Katakanlah, hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Rabbmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.
1: قُلْ

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin.

sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati mereka yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

Dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan orang-orang yang kafir, serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sumpah dan kafaratnya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya, dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya serta takutlah kepada Allah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

0: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia.

0: Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak kalian, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batasan sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

0: أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Mempunyai Kekuasaan untuk menghukum.

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Ya.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung, sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan.
1: Qul

katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak dua kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk.
1: Ya ayyuhal ladhina amanu alaikum anfusakum.

Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri.

disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

Ingatlah, ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahwa kamu telah benar dalam kenabianmu, serta kami menjadi orang yang bersaksi akan turunnya mukjizat ini."

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
1: Isa putra Maryam berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.
0: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman kepada Isa, ini adalah hari pembalasan yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.

0: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

0: الْبَابِ.
1: Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Bukti cinta kepada Allah.

Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabb pun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la

0: nas.
1: Kemudian membaca.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
1: Kemudian membaca.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Kemudian membaca.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Kemudian membaca,
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Kemudian membaca,
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
1: Kemudian membaca 10 kali,
2: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
2: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: Kemudian membaca,
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali,
2: Astaghfirullaha wa atubu ilaihi.
1: Kemudian membaca 10 kali,
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri

0: menebar hidayah.
1: Janganlah mereka memandang, janganlah mereka melirik atau melihat kecuali kepada apa-apa yang diizinkan untuk dilihat.
2: Qul lil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfazhu furujahum dzalika azka lahum.
1: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
2: Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahum.
1: Kalau ada seseorang yang berketepatan tidak sengaja matanya melihat atau melirik kepada hal-hal yang diharamkan atasnya, palingkanlah segera pandangannya. Dan ghadul basar merupakan upaya agar zina tidak dibenarkan melalui kemaluan.

0: Setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dia harus betul-betul berusaha untuk mencoba menjaga pandangannya melihat sesuatu yang tidak halal atas. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk menjalani berbagai macam aktivitasnya. Semoga senantiasa dalam keberkahan, rahmat dan juga hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda lewat jalinan dakwah di udara di radio kesayangan kita semua. Dan kali ini kita berada di rubrik Ekonomi Islam, membahas permasalahan ekonomi sesuai dengan petunjuk agama Islam. Dan bersama guru kita ada Al-Ustaz Dr. Abu Azam Hawari LC MEI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hawari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat dan tambah sehat dan berkah insyaallah taala.
0: Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ekonomi syariah ya, ataupun ekonomi Islam. Sekarang kita masuk di sebuah bab yang ini luar biasa Ustaz ya. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat muslim dan di masyarakat secara umum, yaitu berkaitan dengan riba. Nah, kali ini kita akan bahas berkaitan dengan riba ini, riba dan dampak buruknya bagi kehidupan. Seperti apa penjelasan selengkapnya? Silakan pendengar Anda bisa menyimaknya. Insya Allah kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ke depan dalam rubrik Ekonomi Islam. Ustaz sebagai pembuka Ustaz di kesempatan kali ini, biasanya ketika kita belajar suatu hal, tentu yang dipelajari paling pertama adalah berkaitan dengan definisi ataupun artinya, biar nggak salah paham nih Ustaz.
1: Betul, ya.
0: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan riba Ustaz? Bagaimana mungkin ada sejarahnya dan juga macam-macam dari riba ini Ustaz?
1: Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda kini berada, senang dan bahagia pada kesempatan

0: Ini bisa kembali berjumpa dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkahnya kepada kita semuanya. Berkaitan dengan riba, ya. Riba adalah salah satu isu utama yang dibahas dalam ekonomi Islam, bahkan menjadi perhatian khusus, ciri khusus dari ekonomi Islam sejak digelontorkan ke muka bumi ini, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayat-ayat yang turun atau hadis-hadis yang disampaikan. Salah satu yang dihilangkan, bahkan diperangi, ya, di dalam Al-Quran itu Allah mengumandangkan peperangan dengan para pemakan riba. Kalau Allah sudah mengumumkan perang, gak ada satupun yang akan bisa menang. Nah, makanya riba ini menjadi isu utama dan menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Riba itu di dalam bahasa Arab artinya bertambah, ya, bertambah atau tumbuh berkembang. Akan tetapi yang dimaksud bertambah di sini adalah, ya, menambahkan beban kepada orang yang berhutang, menambahkan nilai utang atau nilai uang kepada pihak yang berhutang. Misalnya orang utang 1 juta ditambahkan harus bayar menjadi 1.100.000 misalnya. Atau menambahkan takaran saat menukar dari 6 komoditas. Yang di dalam syariah 6 komoditas ini sudah ditentukan harus sama takarannya, ya. Bahkan sebagian disyaratkan yaitu harus tunai, harus ada qabd, ya, diserah terimakan pada waktu itu juga. Apa itu? Yaitu emas, perak, ya, ketiga gandum, gandum syair, ya, gandum bur, ya, kemudian kurma dan garam. Ya, ini apa namanya, berkaitan dengan riba. Dan ini riba sebenarnya sudah menyebar, sudah dipraktekkan oleh umat manusia jauh hari sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu diturunkan. Ya, banyak pakar ekonomi, ya, yang memperkirakan bahwa riba sudah dikenal sejak zaman peradaban Babilonia, ya, di Irak, ya, dan Asyuria, ya, di Irak juga. Bahkan orang-orang Yahudi, Bani Israel, itu sudah terkenal mereka memakan riba. Memakan riba. Fabidzulmim minalladzina hadu haramna 'alaihim thayyibat. Kemudian disebabkan karena kezaliman mereka, orang-orang Yahudi diharamkan memakan yang baik-baik. Kemudian wa akhdhihimur riba, begitu ayatnya. Dan mereka sudah mengambil riba, memakan riba. Waqad nuhu anhu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah larang mereka. Kemudian riba ini masuk ke bangsa Arab dibawa oleh orang-orang Yahudi yang bermigrasi, ya, dari Syam ke Jaziratul Arab, ke, maksudnya ke Mekah dan Madinah. Wabil khusus adalah di Taif. Di kota Taif orang Yahudi sampai di situ, dan di Madinah juga banyak berkembang di situ. Mereka ini bermuamalah dengan cara riba. Akan tetapi sesama mereka tidak. Dalam kitab perjanjian lama bahwa riba itu sesama orang Yahudi gak boleh, tapi halal atau boleh ketika dilakukan di luar orang Yahudi. Nah, ini riba. Kemudian akhirnya riba ini menjalar kepada orang-orang Islam yang bermuamalah setiap hari dengan mereka, ya. Maka berkembanglah pada saat itu di Mekah, mulailah, ya, terjangkit yang namanya riba. Makanya ketika di Haji Wada, di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah, ya, waribal jahiliyah maudhu', riba di zaman jahiliyah ini sudah dihapus. Wa awalu riba adu ribana riba Abbas bin Abdul Muthalib. Riba yang pertama kali dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam riba Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Fa innahu maudhu'un kulluhu. Sesungguhnya jenis-jenis riba itu dihapus. Nah, ini Islam secara tegas menghapuskan riba. Ya. Dan pada saat itu sebelum Islam datang, muamalah itu sudah penuh dengan cara-cara riba. Ada beberapa praktek riba yang dijalankan di masa jahiliyah. Yang pertama memberikan misalnya 10 keping dinar atau emas, ya. Kemudian di waktu yang ditentukan meminta dikembalikan menjadi 11. Ya, 10 keping dinar emas minta dikembalikan 11. Ini sudah dipraktikkan pada saat itu. Atau ya, seorang meminjam 10 dinar misalnya, dan dia berjanji akan mengembalikan selama 1 tahun. Kalau tepat 1 tahun tidak ada riba. Tapi kalau meleset menjadi 1,5 tahun baru ditambah jadi 11. Jadi kalau misalnya tepat waktu nggak ada ribanya. Tapi kalau meleset menjadi 1,5 tahun misalnya, maka baru dikenakan riba. Ini sudah dipraktikkan. Atau seorang menjual barang dengan cara kredit ditangguhkan. Pada saat jatuh tempo tidak bisa membayar nih sang pembeli, baru dikenakan denda. Ini riba-riba yang sudah dijalankan di masa jahiliyah. Kemudian Islam datang menghapuskannya. Dampaknya sangat luar biasa. Adapun di Indonesia, riba itu mulai muncul berdasarkan catatan historis sejak tentara atau pemerintah Hindia Belanda itu mendirikan sebuah bank, ya. Kemudian dijalankanlah akad-akad yang menggunakan riba, mengganti akad-akad yang pada saat itu masyarakat kita Indonesia itu terkenal dengan sistem bagi hasil, gitu ya. Mulai tergantikan itu. Sampai terwariskan sampai kemerdekaan hingga sekarang, sehingga menyebar dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya digiring dengan cara riba. Nah, ini apa namanya riba. Adapun macamnya secara umum, ada riba dain, apa riba utang piutang, dan riba jual beli. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita fokuskan pada jenis yang pertama, yaitu riba terkait dengan dain atau utang piutang, ya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, masya Allah. Dan ternyata riba itu sudah lama sekali, Ustaz, ya. Betul. Ada, dan bahkan di Indonesia pun secara historis juga sudah lama sekali sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Dan kemudian, Ustaz, bagaimana Islam memandang riba ini, Ustaz? Bagaimana dari sisi hukum, kan orang kalau nggak riba ini nggak untung gitu, Ustaz.
0: Betul, iya.
1: Nah, ini gimana nih, Ustaz?
0: Iya.
1: Penjelasannya.
0: Baik, silakan. Ini menarik, ya. Bagaimana Islam memandang tentang riba ini, hukumnya, ya. Karena ada banyak, ya, orang yang membuat hilah. Hilah itu rekayasa untuk menghalalkan riba ini, ya. Islam jelas sekali kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai' wa harrama riba." Ya, ketika orang-orang zaman jahiliyah pada saat itu mulai menghalalkan riba dan menganggap bahwa jual beli itu seperti riba, tidak. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli sama riba itu beda banget, ya. Kalau riba, ya, pada saat itu adalah riba utang, itu sama sekali yang berputar hanya uang dengan uang. Jadi enggak ada nilai ekonomi di situ. Beda dengan jual beli. Jual beli meskipun itu jual beli kredit sekalipun tetap ada barangnya, ya. Berarti kalau ada barang yang berputar dari penjual ke pembeli, itu ada nilai ekonomi. Pasti dong ketika dia penjual ini dia menjual barang, pasti ada yang memproduksi itu. Memproduksi barang ini siapa? Sehingga akan ada perputaran ekonomi itu, menggerakkan roda-roda ekonomi. Kalau riba sama sekali enggak. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli. Boleh mengambil keuntungan. Seorang misalnya dia mengambil barang dengan harga 100 ribu, dijual dengan harga 130.000. Nah itu kan ada keuntungan. Apa bedanya dengan riba? Ya jelas beda. Ketika jual beli itu ada barang yang berputar, sehingga ada siklus roda ekonominya, dari misalnya rantai produksi, konsumsi, distribusi mengalir gitu. Ada banyak pihak yang mendapatkan keuntungan. Tapi kalau utang dengan utang atau uang dengan uang, tidak. Itu yang terjadi adalah kezaliman pada saat itu. Makanya Allah bantah ya, bahwa jual beli itu tidak seperti riba. Kemudian ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang masih tersisa, yang masih belum diambil dari riba. Ini berarti ayat ini menerangkan bahwa dulu kaum muslimin ada di antara mereka yang bermuamalah dengan riba. Lalu turun ayat, tinggalkan apa yang sudah kalian lakukan di zaman itu dari riba. Ingkung tumuk minin, jika kalian beriman tinggalkan riba. Nah ini juga khitab, ini juga seruan bagi kita orang-orang beriman. Kalau kita emang beriman kepada Allah, ya tinggalkan riba yang masih ada dalam akad-akad muamalah kita. Baik itu apa namanya, muamalah yang sifatnya seharian, atau mungkin masih dalam jangka waktu yang masih lama, bisnis-bisnis yang mungkin jatuh temponya masih lama. Kalau ada unsur ribanya, tinggalkan. Jika kalian beriman, masalahnya adalah keimanan. Tidak meninggalkan riba kecuali beriman. Ya, kalau tanpa keimanan susah sekali. Fa illam tafalu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah kumandangkan peperangan ya kepada mereka yang memakan riba. Karena riba juga termasuk dosa besar, 7 dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya adalah riba. Riba itu menjadi salah satu dosa yang digolongkan membinasakan, dan nyatanya memang benar membinasakan. Ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, ar-riba itsnani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72 pintu. Artinya banyak ya celah-celah riba itu. Sampai ada ya keterangan bahwa kalau kita enggak langsung makan riba akan kena debu-debunya. Di zaman sekarang kan begitu. Ya. Adnaha mithlu ityanir rajul ummahu. Yang paling sedikit ya, paling rendah dari derajat dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu riba ya, jangan menganggap enteng riba ini. Kemudian ya, inna dirham yusibu rajul minar riba a'zamu indallahi fil khati'ah min sittin wa thalathina zanyatan yazinuha ar-rajul. Satu dirham yang didapatkan seorang dari riba lebih besar dosanya di sisi Allah dibanding berzina dengan 36 kali. Ini menunjukkan bahwa riba itu diharamkan di dalam Islam. Jadi jelas sekali ya, banyak ayat, banyak hadis Allah mengharamkan riba karena bahaya atau madorotnya sangat merusak bagi seorang muslim, bagi kehidupan, bukan hanya kehidupan berkeluarga, bahkan bernegara pun bisa hancur, rusak ketika sistem riba ini membahana, begitu juga dipraktekkan secara terang-terangan. Dan sudah banyak bangsa-bangsa, negara-negara yang rugi, yang hancur jika diakibatkan karena apa? Sistem riba ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jadi hukumnya haram maksudnya.
0: Betul.
1: Iya. Ya.
0: Baik. Kan berijma kalau riba itu haram.
1: Iya.
0: Ayatnya jelas sekali, enggak ada khilaf ya antara ulama tentang hukum haramnya riba. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik. Masya Allah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan kathiran. Kemudian ini kan sekarang kita membahas sebuah tema riba dan dampak buruknya Ustaz ya bagi kehidupan. Betul. Tadi sudah disampaikan bagaimana definisinya dan juga hukumnya jelas haram. Nah ini dampaknya Ustaz, apa yang bisa kita lihat dari perilaku riba ini dalam kehidupan Ustaz?
0: Baik, riba ini berdampak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya terhadap pribadi tapi juga masyarakat. Yang pertama kalau kita rinci terhadap kehidupan pribadi ya, ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan ya seorang dokter dari Mesir ya, bahwa riba itu bisa memicu orang terkena serangan jantung dan stroke.
1: Bisa begitu, Ustaz?
0: Iya. Kenapa kok bisa begitu? Karena seorang yang memakan riba ya, bahkan dia cinta sekali dengan apa namanya harta, berkembang tanpa usaha yang payah gitu kan, yang capek dengan riba itu, seringkali ya mereka terjangkiti dengan ini ya penyakit jantung ya, karena banyak memikirkan dunia ya, dimulai dari tekanan darah tinggi, apalagi kalau kredit macet. Pernah ada ya satu kasus di Indonesia tahun 2011 di salah satu bank besar di Indonesia. Mungkin beritanya bisa dicek ya. Ada seorang nasabah. Nasabah ini gagal bayar kartu kredit ya. Kemudian didatangi debt collector ya. Ditaruh di sebuah ruangan, diinterogasi, diintimidasi secara ada kekerasan fisik maupun psikologi, mungkin diteror segala macam, sampai akhirnya meninggal di sebuah ruangan itu, di kantor bank itu. Ya. Orang kalau misalnya diteror dengan apa tagihan utang yang banyak begitu, ya akhirnya lama-lama stres ya. Makanya hutang itu memang bikin orang ini ya banyak berdusta, banyak memikirkan ya. Kemudian banyak ini ya memicu konflik kehidupan ya. Makanya harus bijak betul gitu ya ketika orang hendak berhutang gitu ya. Dan betapa banyak persahabatan itu menjadi pudar dikarenakan utang ya. Hubungan bermitra, berbisnis menjadi mungkin apa namanya renggang disebabkan karena utang juga banyak gitu ya. Nah, ini bisa memicu kerugian, berdampak pada seseorang, apalagi zaman sekarang yang namanya pinjol. Yang pasti pinjol itu ada bunganya itu, jelas sekali.
1: Iya.
0: Ya, ada ribanya itu jelas sekali. Betapa banyak orang membunuh gara-gara apa? Pinjol. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, atau anak bunuh ibunya, bunuh temannya. Ya, gara-gara apa? Riba. Ini jelas bagi kehidupan pribadi, riba ini sangat berdampak, ya. Kemudian kehidupan bermasyarakat, ya. Di antara dampak riba dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hilangnya saling kasih mengasihi. Di antara sifat dasar manusia itu kan berkasih sayang ya. Tapi kalau sudah urusannya hutang, apalagi hutang riba, betapa banyak kekerasan, betapa banyak gitu ya terjadi di masyarakat. Dampak buruk dari misalnya contoh saja itu riba bank konvensional atau pinjol ini sangat banyak sekali di masyarakat ya, membuat keresahan ya. Tiba-tiba orang itu didatangi ya, bahkan tidak jarang itu terjadi kasus penganiayaan sampai tingkat pembunuhan gara-gara masalah tadi ya. Kalau ditelusuri ternyata riba tadi, pinjaman yang berbunga tadi ya. Nah, sejak kapan riba itu dinamakan bunga itu juga banyak yang mungkin tidak bisa menjawab. Yang jelas itu tipu daya ya. Tadinya kalau di zaman pemerintahan Belanda itu namanya mereka rente ya, membayar rente gitu ya. Kemudian istilah itu dalam bahasa Indonesia ya diganti jadi bunga. Bunga kan konotasinya apa? Indah ya,
1: indah.
0: Bagus, harum, indah, harum, wangi. Gitu kan. Nah, menamakan riba dengan bunga ini kan satu hal yang luar biasa mengelabui manusia. Kelihatannya ini dapat bunga gitu, pinjam dapat bunga ya, padahal itu riba ya. Riba merusak ekonomi, terjadinya inflasi ya. Inflasi itu ditandai dengan harga yang naik secara cepat ya, sehingga daya beli masyarakat menurun ya. Penyebabnya ya riba ya. Dan dampaknya bukan hanya pelaku usaha. Misalnya seorang pelaku usaha, dia meminjam uang di sebuah bank sekian miliar gitu kan, bunganya sekian ya, sekian puluh juta misalnya, setiap tahun harus dibayar itu. Nah, yang membayar itu ternyata bukan dia. Kalau dia seorang pengusaha ya, memproduksi barang, maka dibebankan ya pembayaran riba itu kepada konsumen dengan cara menaikkan harga. Jadi kita-kita juga, orang-orang rakyat kecil ini yang membayar, yang terkena dampaknya. Harga-harga naik karena suku bunganya tinggi. Oh ya. Dibebankan, pengusaha enggak mau rugi. Mereka harus bayar bunga, mereka harus bayar pajak, macam-macam kan. Akhirnya harga-harga naik ya. Siapa yang mengonsumsi? Ya pengguna terakhir, konsumen. Ya, harusnya kalau tanpa bunga itu harganya bisa ditekan jadi rendah. Sehingga ini memicu inflasi ya. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an ya, inflasi itu kan berarti nilai mata uangnya berkurang ya. Iya. Sekarang misalnya gopek 500 rupiah. Di zaman Ustadz Aristian waktu kecil dapat banyak, dapat apa itu 500?
1: Bisa beli bubur kayaknya saya. Bubur ayam.
0: Bubur ayam macam-macam. Sekarang uang 500 rupiah dapat apa?
1: Permen 2, Pak.
0: Permen 2. Iya. Orang bilang zaman sekarang 100 ribu aja kayak bawa uang 10 ribu ya mendulu. Iya kan ya? Jadi ini nilainya berkurang. Makanya dalam Al-Qur'an yamhaqullahu riba. Allah menghilangkan keberkahan, memusnahkan harta riba secara berangsur-angsur. Jadi mahako, yamhaku itu dalam bahasa Arab itu musnah secara berangsur-angsur. Pudar, memudar gitu ya. Begitu juga inflasi kan begitu. Inflasi itu kan nilai mata uangnya berkurang secara apa? Secara berangsur-angsur. Beda kalau misalnya yang tidak mengalami inflasi secara signifikan seperti emas gitu kan. Nah itu uang apa namanya, karta ya, atau fiat ini ya, disebut fiat itu. Nah yamhaqullahu riba, Allah apa namanya menghilangkan, memusnahkan harta riba. Jadi orang yang memakan riba itu kadang enggak kelihatannya, enggak seketika, enggak. Tapi pelan-pelan ya, bisnis yang dibangun awalnya dari riba, hati-hati itu. Mungkin pas waktu awalnya oke gitu ya. Tapi pelan-pelan ternyata ambruk, gulung tikar, rugi ya. Itu sudah banyak banget yang bercerita. Yang testimoni. Makanya jangan membangun bisnis diawali dengan pinjaman riba. Kalau ada aset yang bisa dijual, jual aja untuk modal, daripada menghutang dengan riba gitu ya. Nah, riba juga dampaknya menghambat pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ini sudah diakui ya para pakar ekonomi barat seperti misalnya John Keynes macam-macam ya, bahwa riba itu menghambat perputaran. Karena ketika suku apa namanya bunga itu naik ya, otomatis roda ekonomi akan berat ya, bahkan menyebabkan krisis ya. Krisis di Indonesia tahun 2007 atau 2008 itu kan pemicunya salah satunya dari Amerika ya, ketika mereka ambruk disebabkan kredit macet karena ya riba intinya, pada akhirnya merembet ke macam-macam. Dan pada saat itu yang lebih menarik adalah bank-bank yang tidak beroperasi dengan bunga yang merupakan riba itu tumbuh ya, tumbuh berkembang di saat krisis ekonomi. Termasuk di Indonesia, bank pertama kali, bank Islam pertama kali, Bank Muamalat Indonesia, itu tumbuh pesat pada waktu terjadi krisis di mana banyak bank dilikuidasi, ya kan? Habis itu justru fakta menunjukkan ada ketahanan sistem ekonomi syariah atau lembaga-lembaga keuangan yang tidak beroperasi dengan riba ini. Nah, kemudian riba juga berdampak ya bagi kehidupan, terjadinya krisis global ya, kesenjangan sosial juga sama. Jelas sekali ya, memicu kesenjangan sosial ya di masyarakat ini banyak disebabkan karena riba juga memicu berbagai macam kasus kejahatan, tindak pidana di masyarakat. Ini banyak dipicu dari tadi konflik atau masalah terkait dengan riba. Jadi sangat tepat sekali ketika Islam itu melarang riba. Dan alhamdulillah ya, sistem ekonomi syariah ini bukan hanya di negara-negara Islam ya, di Inggris, di Eropa itu juga mulai sudah banyak dipelajari, bahkan diterapkan. Ya intinya kita umat Islam harus qanaah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkah ya. Berkah ketika diterapkan ya. Ini beberapa dampak dari riba ya dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat, wallahu taala alam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian ya pendengar dimanapun berada, berkaitan dengan dampak kerusakan riba yang bisa terjadi di kehidupan kita. Bukan cuma pribadi, tapi ternyata semua kalangan pun akan merasakan dampaknya. Sampai walaupun kita tidak melakukan riba, kita pun akan terkena dampaknya sebagai konsumen, harga naik, inflasi, dan lain sebagainya. Nah Ustaz, ini berkaitan dengan pembahasan riba, Ustaz tadi kan sudah disinggung juga.
0: Yeah.
1: Ada satu istilah yang tentunya sering dikaitkan dengan riba, yaitu yeah, bunga nih.
0: Betul,
1: nah, bunga. Biasanya bunga itu ada di bank, Ustaz.
0: Iya.
1: Yeah. Nah ini apakah bunga bank ini termasuk riba ketika kita nabung nih, Ustaz? Dapat tambahan nih karena yeah, kita nabung di bank. Ini bagaimana? Dan kemudian berikutnya yang jadi pertanyaan juga berkaitan dengan hukum menabung di bank yang ada ribanya, ini bagaimana, Ustaz?
0: Baik, bunga bank ya. Apakah bunga bank itu termasuk dari riba? Ya. Nah ini secara ilmiah memang ada perbedaan ya. Ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Ini bukan apa namanya tokoh-tokoh yang biasa ya, banyak ya, tokoh, bukan hanya di Indonesia saja ya. Kalau di Indonesia sebagian ya, sebagian ustadz ya kecil memang ya, mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Ya, tapi berdasarkan banyak ini ya kajian ya, bahkan mungkin konferensi-konferensi tingkat internasional yang terdiri dari banyak ulama, mereka sudah membahas ya tentang fenomena bunga bank ini. Bahkan saya sendiri juga termasuk apa namanya pernah meneliti ya ketika menyusun disertasi itu terkait dengan bunga bank ya, bahwa banyak sekali ya pendapat-pendapat ya ulama, bahkan seminar atau muktamar tingkat internasional yang mereka sudah membahas, di antaranya adalah OKI ya, organisasi tentang fikih Islam ini ya, memutuskan setiap penambahan ya pengembalian utang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang dalam lembaga keuangan itu termasuk dari riba. Ya. Kemudian Muktamar Ekonomi Islam Sedunia di Mekah pada saat itu yang terdiri dari 300 lebih para ulama dan pakar ekonomi dari berbagai negara menekankan tentang haramnya bunga bank. Begitu juga kalau di Indonesia kita ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia gitu kan, mengeluarkan fatwa, begitu juga Dewan Syariah Nasional Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank ya. Jadi ini sudah sangat viral sekali ya, dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa bunga bank itu adalah bagian dari riba ya. Makanya kalau seorang menabung di bank konvensional ya, biasanya kan diiming-imingi dengan suku bunga ya. Menabung misalnya dapat bunga 5% misalnya gitu, atau 3% lah gitu. Satu tahun itu kan punya uang 1 miliar misalnya, taruh aja nanti akan bertambah gitu kan. Nah, ketika orang menaruh uang, menyimpan uang, itu sebenarnya akadnya yang terjadi adalah akad pinjam meminjam, bukan sekedar titip atau wadiah. Titip itu kalau sesuatu yang dititip ya itu nggak boleh digunakan, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah uang kita yang kita taruh di bank itu digunakan, dipakai, dipinjam oleh bank, dikelola mereka, gitu ya, dipinjam. Yang namanya akad pinjam meminjam kan harusnya dikembalikan apa? Sama, gitu ya. Nah ini secara ringkas bahwa bunga bank itu bagian apa dari riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang muslim ketika dia membuka rekening di bank konvensional yang memang darahnya itu menghalalkan riba, ya. Sebagian besar dari muamalahnya itu dengan riba. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwa ketika itu dalam kondisi darurat misalnya dia bekerja di suatu perusahaan dan gajinya ditransfer lewat bank konvensional, maka tidak mengapa. Asalkan begitu setelah ditransfer langsung diambil, segera, bukan langsung, segera diambil. Ya, diambil sehingga tidak menghasilkan bunga di situ. Ya. Kalau misalnya satu dan lain hal, ya, ternyata kok masih ada yang mengendap dan ada bunganya, segera diambil bunganya. Bukan untuk dikonsumsi pribadi, tapi disalurkan ke maslahatan publik. Ya, kenapa? Karena kalau kita biarkan, itu sama saja ta'awun alal ifmi wal udwan. Ya, kita bertolong-menolong terhadap dosa dan permusuhan. Ya, artinya kita ikut, ya, membesarkan, ya, lembaga-lembaga yang memang menghalalkan riba ini, mempraktikkan riba ini. Dan ini tentu satu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidak terpaksa, misalnya rekeningnya penerimaan gaji harus dengan bank konvensional, ya, maka jangan membuka rekening di bank konvensional, ya. Khawatir kita terkena debu-debu riba tadi gitu ya, yang memang ini satu hal yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan bahwa bunga bank itu merupakan bagian dari riba yang Allah Subhanahu wa taala larang. Begitu juga kalaupun tidak ada alasan darurat, maka tidak selayaknya bagi seorang muslim ya itu membesarkan lembaga-lembaga yang memang mengumandangkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya dengan mempraktekkan riba dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Iya, baik, masya Allah. Syukran Ustaz atas penjelasannya berkaitan dengan tadi bunga bank itu termasuk riba dan juga bagaimana hukum menabung di bank tersebut. Kemudian Ustaz, satu pembahasan di kesempatan kali ini, walaupun mungkin pembahasan riba ini akan menjadi pembahasan yang berlanjut Ustaz ya, ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengkajinya lebih dalam. Nah ini Ustaz berkaitan dengan riba tadi kan, riba bank sudah dijelaskan. Kemudian tadi ada riba juga dalam utang piutang nih Ustaz.
0: Betul.
1: Nah ini sebenarnya bagaimana konsepnya dan kaidahnya dalam memahami riba dalam utang piutang ini Ustaz?
0: Baik, ada sebuah kaidah yang berkaitan dengan riba utang piutang. Kaidah ini disebutkan dalam sebuah ini hadis, tapi secara derajatnya adalah dhaif, ya. Tapi ini apa namanya maknanya itu benar. Kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, atau kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu termasuk dari riba. Apa yang disebut dengan utang piutang yang mendatangkan manfaat, ya? Kata utang piutang, ya, tentu ini utang dalam bentuk uang gitu ya. Misalnya seseorang berhutang, ya. Kemudian dia mensyaratkan, ya, kalau dalam redaksi di banyak fatwa di SN MUI, ya, itu kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba idza kana masyrutan au muta'arofan bihi, apabila sudah disyaratkan di awal akad atau sudah menjadi adat kebiasaan. Misalnya seorang utang gitu kan, tapi disyaratkan kamu harus nganterin saya ke terminal atau nganterin anak-anak ke sekolah itu setiap hari, atau nanti ketika bayar harus lebih, itu jelas riba lebihannya. Atau misalnya kamu hutang ya, tapi harus begini, disyaratkan ada manfaat, yaitu manfaatnya itu adalah riba walaupun bukan berupa uang, dalam bentuk misalnya barang atau hadiah. Kamu akan saya kasih utang pinjaman, tapi dengan syarat kamu harus memberikan hadiah setiap bulan sekian. Bukan berupa uang, mungkin makanan, atau kamu harus mentraktir saya atau menjamu saya sekian,
1: atau minjemin barang gitu,
0: atau saya harus minjemin barang yang itu, misalnya mobilnya atau motornya gitu. Itu termasuk manfaat. Nah, itu riba. Gitu ya. Makanya para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu tidak dipersyaratkan, maka bukan riba. Misalnya ada orang kita pinjem uang gitu kan, tidak ada syarat membayar lebih. Kemudian pas waktu kita bisa bayar, kita bayar lebih sebagai tanda syukur kepada dia, maka ini tidak disebut dengan riba dan tidak termasuk dalam kaidah tadi ya, kullu qardin jarra nafan fa huwa riba. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah satu hari ya, istaslafa ya min rajulin bakran ya, istaqrada artinya menghutang atau meminjam ya, seekor unta yang tidak kecil juga tidak tua, maksudnya mungkin sudah ini ya, dewasa begitu ya. Kemudian datanglah seorang menagih, wahai Rasulullah, kembalikan utang saya atau balikin apa unta yang engkau pinjam ya. Maka pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada para sahabat ya, cari unta yang sepadan. Maka dicarilah ya. Fa amara Abu Rafi an yaqdhiya ar-rajul ya, memerintahkan sahabat Abu Rafi untuk ini ya, mencarikan yang setara. Enggak ada wahai Rasulullah, yang ada itu yang lebih bagus, yang lebih berat, yang lebih mungkin apa namanya mahal ya. Berarti harus sepadan enggak? Asalnya kan harus sepadan, tapi ini lebih bagus. Berarti riba enggak? Ya, kata Nabi SAW, a'tihi iyahu, maka berikan kepada dia itu. Faraja ilahi Abu Rafi faqala, inna khiyaran nas ahsanhum qada'an. Kemudian berikan aja walaupun lebih mahal. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Maksudnya bagaimana sih cara yang baik dalam membayar hutang itu? Kasih lebihan tanpa disyaratkan ya. Kalau disyaratkan itu jelas itu riba ya, sebagai tanda terima kasih kita gitu kan, tanpa disyaratkan di awal akad ya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ya, ini sebagai apa namanya tanda terima kasih. Ini termasuk ahsanun nas ya. Begitu juga apa, ketika seorang enggak mampu ya harus setidaknya ngasih kabar gitu ya. Nah, ini bahwa apa tambahan yang tidak dipersyaratkan dalam akad itu bukan termasuk dari bagian riba. Bedanya dengan di bank ya, itu sudah awal teken kontrak sudah ada nilai bunganya gitu kan. Kalau di zaman dahulu kan nunggu enggak bisa bayar dulu gitu kan, baru dikenai riba. Sekarang enggak, sudah awal teken kontrak ya, nanti harus bunganya dibayar sekian. Dan itu jauh lebih buruk ya. Nah, ini para pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan riba dain, riba utang piutang dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah nanti kan kita bahas riba yang berkaitan dengan jual beli. Ini juga menarik insyaallah taala. Wallahu taala alam.
1: Iya, baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan kathiran atas ilmu yang disampaikan di kesempatan kali ini dalam rubrik ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun berada, Tak terasa kita sudah di penghujung acara ini, dan terima kasih banyak kami haturkan kepada Al-Ustaz, juga kepada Anda pendengar dimanapun berada yang setia menyimak siaran radio tercinta. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ekonomi syariah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, simak terus rubrik Ekonomi Islam dan tetap stay tune di radio kesayangan Anda. Saya Haris pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
4: Kenapa, Akh?
3: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
4: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
3: Udah daftar belum?
5: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman, dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
4: Wah, kudu langsung daftar nih.
3: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
6: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai, atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
7: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, Qala Rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, banyak sekali kisah inspiratif yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat diangkat menjadi pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Pendengar yang budiman, dalam kisah sebelum menjadi seorang pemimpin, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain di salah satu sudut pasar kota Mekah. Hal ini beliau lakukan untuk menunjang kehidupan keluarganya. Apa yang terjadi setelah Abu Bakar menjadi seorang pemimpin? Apakah berubah menjadi seorang yang kaya raya, bermandikan emas, ingin ini dan itu tersedia di telunjuknya? Ternyata tidak. Tidak seperti itu, pendengar. Beliau masih menjadi seorang pedagang, masih berjalan kaki menuju pasar untuk menawarkan dagangannya. Beliau menjadi seorang pemimpin sekaligus pedagang kain. Pendengar, pada suatu pagi di tengah perjalanan menuju pasar, Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengan Umar radhiyallahu an. Melihat pemimpinnya sedang berjalan kaki, Umar radhiyallahu an sontak bertanya, "Wahai Abu Bakar, kemanakah engkau akan pergi?" Maka Abu Bakar radhiyallahu an menjawab dengan singkat, "Aku hendak pergi ke pasar." Umar pun menjawab, "Bila engkau disibukkan oleh urusan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kepemimpinanmu?" Abu Bakar pun menimpali, "Kalau demikian, bagaimana caranya aku bisa memenuhi setiap kebutuhan keluargaku, kebutuhan istri dan anak-anakku?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawari sebuah solusi dengan berkata, "Bila demikian, mari kita temui Abu Ubaidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggelarinya dengan Aminul Ummah atau orang kepercayaan umat. Dia akan memutuskan berapa tunjangan untukmu yang diambil dari brankas Baitul Mal." Nah, kemudian pendengar, mereka pun menemui Abu Ubaidah. Mereka merundingkan jumlah uang gaji untuk seorang pemimpin. Sang Aminul Ummah pun menakar berapa uang yang akan diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu an sebagai bentuk tunjangan untuk pemimpin. Kemudian mereka pun bersepakat. Selang waktu berjalan, Abu Bakar radhiyallahu an menerima uang itu setiap bulan. Istri Abu Bakar suatu waktu menginginkan memakan manisan, tapi ketika itu Abu Bakar sudah tidak memiliki uang. Sang istri pun kemudian merencanakan akan menyisihkan sedikit demi sedikit uang tunjangan yang Abu Bakar dapatkan dari Baitul Mal untuk sekedar membeli makanan manisan. Lalu Abu Bakar pun terdiam sejenak, tanda ia setuju atas usulan sang istri. Kemudian pendengar, hari berganti hari, uang pun terkumpul untuk sekedar membeli manisan. Sang istri memberikan uang itu kepada Abu Bakar dan memintanya untuk membelikannya di pasar. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar justru berkata, "Hal ini menunjukkanku bahwa uang tunjangan yang tiap bulan kita terima ternyata masih terlalu besar, melebihi kebutuhan kita." Seketika Abu Bakar bergegas menuju Baitul Mal. Beliau mengembalikan uang yang dikumpulkan istrinya dan meminta agar uang tunjangannya segera dikurangi sebanyak uang yang telah dikumpulkan oleh istrinya tersebut. Subhanallah wa masya Allah. Pendengar yang budiman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang pemimpin. Namun demikianlah kenyataannya. Ia tidak ingin berlebih-lebihan dalam memiliki harta. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Namun beliau masih berjualan, berdagang kain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau tidak meminta uang tunjangan. Umarlah yang menawarinya. Setelah menerima uang tunjangan tersebut, istri tercinta pun masih harus menunggu beberapa waktu untuk membeli sekadar makanan manisan. Namun setelah terkumpul dengan susah payah, Abu Bakar justru berpikir bahwa uang yang ia terima masih terlalu besar. Dan ia pun mengembalikan uang tersebut ke Baitul Mal. Pendengar, inilah sosok pemimpin Muslim, Abu Bakar radhiyallahu an. Beliaulah
yang saat-saat ajal mendatanginya, berkata kepada putri tercintanya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai putriku, kembalikanlah semua barang-barang keperluanku yang diambil dari Baitul Mal dan berikanlah barang-barang tersebut kepada khalifah penggantiku." Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, terdapat teladan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini, bahwa hendaknya menjadikan kita rela menalak dunia, menjadikan dunia berada di genggaman tangan kita, bukan justru bersemayam di hati kita. Mencukupkan memenuhi dunia dengan yang dibutuhkan saja, tidak justru menghambur-hamburkannya. Kemudian hendaknya kita bersemangat dalam memperjuangkan Islam, apapun profesi kita. Iya, apapun profesi kita, amanah, ibadah, dan menegakkan ajaran Islam telah berada di pundak-pundak kita untuk kita emban dan perjuangkan. Demikian pendengar, semoga kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya maksudnya nggak pakai helm sama jaket, sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih, orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga, minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
2: Alah, udahlah, udah siang juga, udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.